0: mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah Kabupaten Kediri terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Seluruh satuan pendidikan diwajibkan menerima peserta didik berkebutuhan khusus sebagai bentuk pemenuhan hak pendidikan yang setara tanpa adanya diskriminasi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, kepada RRI menjelaskan bahwa seluruh sekolah memiliki kewajiban memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus tanpa menetapkan kuota penerimaan.
3: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar. Nah ini kita sedang menghimpun data berapa jumlah anak di masing-masing sekolah yang sudah masuk. Tapi data yang sudah masuk dari tahun kemarin, kita sudah punya lebih 250 ya sampai 300 sekolah inklusi mulai TK, SD, dan SMP. Kita sudah punya GPK 300-an ya. Tahun ini kita akan mendiklat guru-guru sekitar 200 untuk kita siapkan menjadi guru pendamping khusus.
2: Sementara itu, guru SDN Dukuh 3 Ngadilui, Sunani Pujilestari, kepada RRI turut menyampaikan bahwa salah satu tantangan dalam penyelenggaraan sekolah inklusi adalah proses pendataan murid berkebutuhan khusus yang masih terkendala oleh belum lengkapnya dokumen hasil pemeriksaan tenaga medis saat proses pendaftaran.
4: Karena kita di lingkungan yang beragam, tidak semuanya itu mampu memeriksakan, minimal lah kita sudah mengidentifikasi dari pihak gurunya. Dan mohon maaf apabila hasil analisis kita kurang karena kita bukan bidangnya. Dari kemampuan kita yang terbatas untuk mengidentifikasi, paling tidak tahu gambarannya secara global.
2: Melalui penguatan kebijakan sekolah inklusi, perluasan jumlah guru pendamping khusus, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik, pemerintah Kabupaten Kediri berharap seluruh anak termasuk peserta didik berkebutuhan khusus dapat memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, setara, dan juga sesuai dengan kebutuhan masing-masing tanpa adanya diskriminasi. Ana Kusuma melaporkan.
1: Wakil Bupati Lamongan, Jawa Timur, resmi menutup rangkaian masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan berpesan agar siswa baru menjadikan momen MPLS sebagai pondasi, tidak ada perundungan di lingkungan sekolah. Dan Farin Regi melaporkan selengkapnya.
5: Wakil Bupati Lamongan di Ramah Kepareksara menutup pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan PAUD Al-Wardah kemarin. Penutupan tersebut menjadi penanda berakhirnya rangkaian MPLS yang telah berlangsung selama 5 hari di seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Lamongan. Dira mengatakan MPLS Ramah bertujuan membantu peserta didik mengenal lingkungan sekolah, membangun interaksi sosial yang sehat, serta beradaptasi dengan budaya belajar di jenjang pendidikan yang baru. MPLS Ramah merupakan pondasi awal yang sangat penting bagi peserta didik dalam membangun karakter, semangat belajar, dan kesiapan menghadapi proses pendidikan di masa mendatang.
6: Jangan ada bullying, jangan ada perundungan. Begitu pula bagi yang kelas 8, bagi yang kelas 9, harus bisa membimbing adik-adiknya supaya nyaman bersekolah di SMP Negeri 1 Babat dan tentu berprestasi ke depannya, menggapai cita-cita.
5: Kepala SMP Negeri 1 Babat, Muhammad Munir, menyampaikan pelaksanaan MPLS kini telah mengalami perubahan paradigma. Jika pada masa lalu identik dengan perpeloncoan, kini seluruh kegiatan difokuskan untuk membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan sekolah melalui pendekatan yang ramah, inklusif, dan menyenangkan.
7: Kalau dulu ada istilah perpeloncoan, sudah dalam beberapa tahun ini tidak ada istilah perpeloncoan. Tapi bagaimana kita mengupayakan agar murid-murid baru ini menjadi kerasan, menjadi bisa tenang untuk belajar di lingkungan yang baru. Karena bagaimanapun juga untuk kelas 7 ini dari beragam kondisi, dari beragam latar belakang yang berbeda, sehingga diperlukan penyesuaian dengan kondisi yang baru.
5: Baik Wakil Bupati dan Kepala Sekolah berharap motivasi yang diberikan pada penutupan MPLS ramah dapat menambah semangat para siswa untuk belajar, berprestasi, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Varian Raki melaporkan.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Jawa Timur berkolaborasi dengan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh menggelar kegiatan budaya ruatan massal di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Santia melaporkan selengkapnya.
8: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang berkolaborasi dengan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh sukses menggelar kegiatan budaya ruatan massal dan pagelaran campursari di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Acara ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian tradisi Jawa yang terus hidup di tengah masyarakat. Suparno, pimpinan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang atas dukungan fasilitas yang diberikan. Menurutnya, kolaborasi rutin tahunan ini sangat berarti bagi komunitas budaya. Ruatan massal tahun ini mencatat antusiasme tinggi dengan diikuti oleh 98 kepala keluarga dan lebih dari 200 anak kategori sukerto dari berbagai daerah.
9: Terima kasih kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, dalam hal ini bidang budaya, telah memfasilitasi kami dalam menyelenggarakan kegiatan ruatan massal. Kami dari keluarga besar warga Sampurnaning Damar Panuluh, dalam setiap tahun kita bisa mengagendakan kegiatan rutin tahunan. Sekali lagi kami berterima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.
8: Salah satu peserta asal Desa Kauman, Gea, mengungkapkan rasa syukur dan harapannya setelah mengikuti prosesi tersebut. Ia berharap melalui ruatan ini, segala tujuan dan cita-citanya ke depan dapat berjalan dengan lancar.
10: Ini saya ada di acara ruat dan udah selesai, dan semoga ke depannya tujuan dan cita-cita saya tercapai.
8: Prosesi ruatan kali ini dimeriahkan dengan pagelaran wayang kulit Lakon Murwakala yang dibawakan oleh dalang Kisena Darmoaji. Pertunjukan ini berfungsi sebagai inti prosesi ruatan yang dipandang sebagai simbol pembersihan diri serta doa keselamatan bagi seluruh peserta. Pemerintah Kabupaten Jombang berharap kegiatan ini tidak hanya menjaga tradisi leluhur, tapi juga menjadi sarana pererat kebersamaan di kalangan masyarakat. Cantia melaporkan.
1: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtera Banong, membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
11: Sampai sejauh ini belum ada pembahasan terkait.
12: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil PNS untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Ia memastikan pemerintah dan DPR telah sepakat untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja PHK terhadap P3K tanpa harus mengorbankan hak finansial PNS. Kesepakatan ini merupakan hasil dari rapat lintas kementerian dan lembaga yang membahas nasib pegawai daerah. Alih-alih pemotongan gaji PNS, Bahtera menjelaskan bahwa solusi pendanaan P3K akan diambil dari efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah.
11: Para P3K kita ini, makanya kami minta terus Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi daerah-daerah mana saja yang memang anggarannya yang minim untuk kemudian dilakukan penggajian P3K, agar terus pemerintah pusat memberikan support. Dan yang paling penting begini ya, Pak Presiden kan pengen agar efisiensi anggaran itu dilaksanakan di daerah dalam rangka.
12: Sementara itu, Wakil Ketua Badan Anggaran Banggar DPR RI Jazilul Fawaid menilai pemerintah perlu mempertimbangkan formulasi yang memberikan ruang lebih fleksibel bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran, khususnya untuk pembayaran gaji P3K. Menurut Jazilul, DPR RI bersama pemerintah menginginkan alokasi dana ke daerah, baik melalui dana alokasi umum, dana alokasi khusus, maupun transfer ke daerah benar-benar memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
13: Pusat-pusat kreatif, pengembangan ekonomi, melakukan segala prioritas terhadap anggarannya dukungnya dengan program-program yang dapat mampu menggerakkan ekonomi.
12: Arahan efisiensi anggaran ini merupakan dorongan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan belanja pemerintah daerah lebih berpihak pada pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak pegawai aparatur negara. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. BPJS Kesehatan Cabang Melaboh melakukan sosialisasi bersama 9 rumah sakit Barat Selatan Aceh terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaidah coding dalam proses pengajuan klaim program jaminan kesehatan nasional. Arif Rizalul melaporkan selengkapnya.
14: BPJS Kesehatan Cabang Melaboh menggelar kegiatan FGD bersama 9 rumah sakit mitra kerja dengan menyamakan persepsi terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaedah coding dalam proses pengajuan klaim Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Melaboh Sarwika Mesekim mengatakan kegiatan FGD ini merupakan forum penting untuk membangun komunikasi sekaligus menyamakan pemahaman seluruh pihak terhadap regulasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan JKN dengan tujuan sehingga untuk memastikan BPJS Kesehatan dan rumah sakit memiliki pemahaman yang selaras terhadap regulasi yang berlaku. Dalam kegiatan FGD tersebut juga melakukan pembahasan yang difokuskan pada penerapan kaedah coding diagnosis dan tindakan.
15: Artinya peserta tidak takut untuk berobat apabila memang sakit, ya kalau memang kondisinya emergensi silakan datang ke unit gawat darurat terdekat, baik itu di FKTP maupun di rumah sakit.
14: Ia juga berharap agar seluruh verifikator BPJS Kesehatan, verifikator internal rumah sakit dan petugas coding memiliki persepsi yang sama sehingga proses pengajuan dan verifikasi klaim dapat berjalan lebih efektif, akurat, dan sesuai regulasi. Reporter RRI Melaboh, Arif Rizalul, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hari Jadi Kota Palangkaraya ke-69 tahun 2026 dirangkai dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair yang melibatkan puluhan UMKM kuliner Nusantara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
16: Kami di sini tidak hanya memamerkan, mengetalase, memamerkan produk lokal.
17: Pembukaan Palangkaraya Fair di halaman Gor Serbaguna Jalan Cilik Riwut kilometer 5,5 berlangsung meriah. Pembukaan kegiatan ini diawali dengan pengguntingan pita oleh Nyonya Alpina Pairita Parin yang merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-61 Pemerintah Kota Palangkaraya dan Hari Jadi ke-69 Kota Palangkaraya tahun 2026. Palangkaraya Fair tahun ini berlangsung semarak karena melibatkan puluhan UMKM kuliner dan juga belasan stand dari OPD dan organisasi pemerintahan lainnya. Selain itu, turut dimeriahkan dengan kehadiran artis ibu kota yakni Gia Indrawari yang membawakan sejumlah lagu hits miliknya. Usai menyapa para peserta pameran untuk berdialog dengan pelaku usaha kepada sejumlah awak media, Wali Kota Pairitna Parin memberikan apresiasi atas kreativitas serta kualitas produk lokal yang ditampilkan.
16: Kami di sini tidak hanya mengetalase, memamerkan produk lokal, tetapi juga sambil menyerap aspirasi.
18: Kita membuka cek kesehatan gratis. RSUD juga, RSUD Kota Palangkaraya juga membuka. Jadi silakan bagi masyarakat yang maksudnya mau ke sini, mau ngecek kesehatan, silakan mau ngecek informasi. Nanti di Snaker juga ada lowongan kerja, perusahaan juga bisa yang mendaftarkan mencari pekerja.
17: Sementara itu, salah seorang pengunjung, Hardani, mengaku antusias dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair tahun ini yang menurutnya banyak menampilkan hasil kerajinan khas daerah dan juga melibatkan banyak UMKM kuliner khas Nusantara.
19: Baru melihat stand kantor-kantor. Iya, untuk sementara kantor-kantor, setelah ini kita lihat-lihat yang tempat yang lain. Ya. Pameran yang sangat luar biasa bagi masyarakat Kota Palangkaraya.
17: Palangkaraya Fair dapat terus menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperkenalkan inovasi, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Memperingati Hari Anak Nasional, Summer Weekend di kawasan Sabang Merah dimanfaatkan sebagai sarana edukasi partisipasi dan penguatan peran keluarga bagi anak. Okto Ferandi melaporkan selengkapnya.
20: Pelaksanaan Summer Weekend di kawasan Sabang Merah di Kabupaten Sanggau dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai ruang edukasi bagi anak dan keluarga dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-42. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya ajang rekreasi masyarakat, tetapi juga sarana membangun pola hidup sehat, mengembangkan kreativitas anak, serta menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Susana mengajak para orang tua memanfaatkan Summer Weekend untuk meluangkan waktu berkualitas bersama anak melalui berbagai aktivitas positif. Menurutnya, komunikasi yang baik di lingkungan keluarga menjadi fondasi penting dalam mendukung tumbuh kembang anak di tengah tantangan seperti pergaulan bebas, pernikahan dini, dan juga angka putus sekolah.
21: Pada hari ini, dalam rangka kegiatan Summer Weekend, tentunya dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional ke-42, tentunya pesan saya kepada anak-anak, ya mari kita kolaborasi bersama dengan pemerintah, artinya pemerintah selalu memberikan ruang yang terbuka dan ruang ramah kepada anak, dan bagaimana anak-anak juga bisa mempunyai kreativitas bersama komitmen untuk menjaga lingkungan, karena lingkungan yang sehat juga artinya penting untuk pertumbuhan dan juga perkembangan anak-anak.
20: Selain mendorong peran keluarga, Summer Weekend juga dimanfaatkan Forum Anak Kabupaten Sanggau untuk mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak anak. Ketua Forum Anak Kabupaten Sanggau, Yanuar Widyaningrum mengatakan, kegiatan tersebut menjadi momentum menyampaikan aspirasi anak sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak dan partisipasi anak. Summer Weekend dipilih sebagai lokasi kegiatan karena menjadi ruang publik yang ramai dikunjungi masyarakat. Dengan demikian, pesan mengenai hak-hak anak tidak hanya diterima oleh anak-anak saja, tetapi juga orang tua dan masyarakat secara luas.
22: Kami berharap semoga pemerintah juga bisa mendengar suara anak yang sudah kami rancang bersama, mendengarkan aspirasi kami sebagai anak, dan juga semoga anak-anak di Kabupaten Sanggau ini bisa hak-haknya terpenuhi begitu. Untuk tempat, kami memilih Summer Weekend karena kami ingin supaya audiensnya tidak hanya anak dan juga pemerintah saja, tetapi juga khalayak umum, agar semuanya bisa sadar betapa pentingnya tentang hak-hak yang harus dipenuhi oleh anak seperti itu.
20: Widya menilai dukungan pemerintah Kabupaten Sanggau terhadap pemenuhan hak dan partisipasi anak terus menunjukkan perkembangan yang positif. Ke depan, ia pun berharap pemerintah terus memperkuat komunikasi dengan forum anak agar berbagai persoalan yang dihadapi anak dapat ditindaklanjuti secara berkelanjutan. Dari RRI Sanggau, Okto Ferandi, Pro 3 Terus Mudra untuk Indonesia.
1: Melalui gerakan minyak jelantah menjadi rupiah, minyak jelantah masyarakat dibeli dengan harga Rp7.000 per liter untuk mendaur ulang olahan minyak dan melindungi kelestarian lingkungan. Tika Budiman melaporkan.
23: Jelantah ini nantinya akan dikumpulkan per kabupaten. Nanti ada jemputan dari PT GML dan PT Bio.
24: Berdengar, minyak jelantah yang selama ini dianggap limbah rumah tangga kini didorong menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Tengah Nawal Arafa Yasin telah meluncurkan gerakan minyak jelantah jadi rupiah dengan menggandeng PT Bio Sirkular Inovasi Indonesia dan PT Gapura Mas Lestari untuk mengembangkan ekonomi sirkular sekaligus mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Melalui gerakan tersebut, masyarakat dapat menjual minyak jelantah dengan nilai Rp7.000 per liter melalui sistem pengelolaan yang terintegrasi. Nawal mengatakan program ini membuka peluang bagi keluarga untuk memperoleh tambahan pendapatan dari limbah yang selama ini dibuang begitu saja. Di sisi lain, langkah tersebut juga menjadi solusi untuk mengurangi kebiasaan penggunaan minyak goreng berulang yang beresiko bagi kesehatan. Menurutnya, minyak jelantah yang dibuang sembarangan dapat mencemari lingkungan dan merusak ekosistem. Oleh karena itu, pengelolaan limbah rumah tangga perlu dilakukan secara terarah agar memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Nawal menegaskan keberhasilan program sangat tergantung pada keterlibatan keluarga, terutama para ibu sebagai pengelola rumah tangga. Kesadaran masyarakat menjadi faktor utama agar minyak jelantah dapat dikumpulkan dan diolah menjadi produk yang bernilai.
23: Ini bukan hanya menjadi satu gerakan biasa, tapi juga menjadi pesan perlindungan untuk gerakan untuk perlindungan lingkungan di Jawa Tengah ini. Karena jelantah ini yang pertama tidak baik untuk kesehatan. Masyarakat kita masih biasa untuk mengulang-ulang minyak ini sampai habis, minyak jelantah ini sampai habis, padahal itu tidak baik bagi kesehatan karena akan menimbulkan seperti jantung atau stroke atau bahkan potensi untuk kanker.
24: Mendengar kabar ini, salah satu warga Semarang, Sofi, mendukung penuh upaya pemerintah tersebut.
25: Tanggapan saya,
0: mengenai minyak jelantah yang laku dijual, ya baguslah. Kalau dibuang kan bisa mencemarkan lingkungan, membuat saluran bampet. Kalau dijual laku kan lumayan, bisa buat uangnya bisa buat jajan.
2: Untuk memperluas jangkauan program, kader PKK di desa dan kelurahan akan menjadi ujung tombak edukasi dan pengumpulan minyak jelantah. Gerakan ini juga akan diperkuat melalui jaringan posyandu yang jumlahnya mencapai 49.149 lembaga di seluruh Jawa Tengah. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi mancanegara, Suriah dan Irak menandatangani nota kesepahaman untuk memulihkan kembali jalur pipa minyak Kirkuk Banias menuju wilayah Mediterania yang telah lama tidak beroperasi. Kesepakatan tersebut sebagai sebuah langkah strategis untuk kembali mengoperasikan salah satu rute transit minyak utama di kawasan tersebut yang juga diyakini akan memperkuat peran Suriah sebagai koridor energi regional. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Inggris merebut peringkat ketiga Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Perancis dengan skor 6-4 dalam laga sengit di Miami pada Minggu pagi waktu Indonesia Barat. The Three Lions tampil dominan pada babak pertama dengan unggul 4-0 melalui gol Declan Rice, Ezri Konsa, serta 2 gol Bukayo Saka. Sementara itu Perancis bangkit setelah turun minum lewat gol Kylian Mbappe pada menit ke-48 dan Bradley Barcola di 6 menit kemudian. Mbappe kembali mencetak gol keduanya pada menit ke-66 sehingga Perancis memperkecil ketertinggalan menjadi 3-4 dan membuat pertandingan semakin menegangkan. Saat Perancis terus menekan untuk menyamakan kedudukan, Inggris justru mendapatkan hadiah penalti setelah Jude Spence dilanggar di kotak terlarang. Bukayo Saka sukses menjalankan tugas sebagai eksekutor penalti untuk mencetak hat-trick sekaligus membawa Inggris kembali menjauh dengan keunggulan 5-3. Ousmane Dembele sempat memperkecil skor menjadi 4-5 dan pada masa injury time bagi Le Blue. Namun Jude Bellingham memastikan kemenangan The Three Lions lewat gol serangan balik pada tambahan waktu babak kedua. Skor 6-4 bertahan hingga laga usai dan memastikan Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan finish di posisi ketiga.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogramma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kembali bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kanal informasi dan inspirasi. FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
1: Pak,
2: itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
2: Mandi lagi.
0: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makane Pak, sederhana itu bukan berarti.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pendengar, bukan hanya lagu dan juga hiburan yang pasti ragam informasi juga mewarnai kebersamaan kita sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, daya tahan tubuh kita ini sangat berperan penting, apalagi di musim seperti saat ini yang tidak ada sama sekali curah hujan, butuh ekstra yang luar biasa kita untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Nah pendengar, seperti kita ketahui, faktor lingkungan, kemudian virus, bakteri, ini adalah hal yang sangat kita harus waspadai karena sangat berpengaruh dalam melindungi tubuh kita dari berbagai penyakit. Salah satu cara agar daya tahan tubuh kita dapat terjaga dengan baik, yaitu dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari. Dari sayuran, buah-buahan, protein tanpa lemak, serta biji-bijian yang mengandung nutrisi yang dibutuhkan untuk mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh. Aktivitas fisik secara rutin, ini juga dapat meningkatkan kebugaran sekaligus mendukung sistem imun bekerja dengan optimal. Kemudian tidur yang cukup memberikan kesempatan bagi tubuh kita untuk memperbaiki sel dan memulihkan energi setelah beraktivitas. Orang dewasa umumnya dianjurkan tidur selama 7 sampai dengan 9 jam setiap hari agar tubuh tetap bugar. Kemudian kita menjaga kebersihan diri, terutama dengan mencuci tangan menggunakan sabun, ini bisa mengurangi resiko penularan penyakit. Kemudian mengolah stres dengan langkah penting karena tekanan emosional yang berkepanjangan dapat mempengaruhi daya tahan tubuh seseorang. Berikutnya adalah cara kita untuk menjaga daya tahan tubuh dengan menghindari kebiasaan merokok dan batasi konsumsi minuman beralkohol juga yang mendukung kesehatan sistem kekebalan tubuh kita. Gaya hidup yang sehat membantu organ tubuh bekerja secara optimal dalam jangka panjang. Kemudian pendengar, paparan sinar matahari pada pagi hari dalam durasi yang wajar dapat membantu tubuh kita memproduksi vitamin D. Dan yang pasti, menjaga daya tahan tubuh tidak memerlukan langkah yang rumit, tapi membutuhkan konsistensi dalam menjalankan kebiasaan sehat setiap hari.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Pendengar, masih dengan informasi yang ringan-ringan saja kita hadirkan ya. Karena ini hari Minggu, hari yang santai. Jadi infonya juga kita sesuaikan dengan suasana kita di rumah. Kalau tadi berkaitan dengan imunitas tubuh, kali ini kita ke orang tua dan anak. Kenapa sih anak sulit berpisah dari orang tua? Nah, pendengar, dikatakan pola pengasuhan yang tidak konsisten itu terkadang dapat membuat anak merasa bingung terhadap respon orang tua dan memenuhi cara mereka membangun keterikatan emosional. Dalam psikologis, kondisi ini dikenal sebagai yang namanya anxious attachment atau keterikatan cemas. Psikolog perkembangan Jessica Young mengatakan, anxious attachment ini terbentuk ketika pengasuh terhadap responsif dan perhatian, tetapi di lain waktu justru tidak tersedia secara emosional atau cenderung mengabaikan. Nah, pendengar, lantas seperti apa sih tanda anak yang punya anxious attachment? Yaitu yang pertama, anak itu sulit berpisah dan terus mencari kedekatan dengan orang tua. Anak dengan anxious ini dapat terlihat sangat lekat dengan orang tuanya. Mereka mungkin menangis hebat saat ditinggal sekolah, menolak bermain tanpa orang tua, atau terus mengikuti orang tua berpindah ruangan. Tetapi orang tua perlu membedakan perilaku tersebut dengan kecemasan berpisah yang normal. Anak usia sekitar 3-5 tahun memang dapat menangis atau merasa takut ketika ditinggalkan di tempat yang belum dikenal. Yang perlu diperhatikan ketika rasa cemas terus berlangsung dan mengganggu aktivitas anak. Seperti anak sulit bersekolah, tidak mau bermain dengan teman, atau tetap tidak mau berpisah dengan orang tua ketika usianya semakin besar. Kemudian rasa percaya diri anak tampak rendah. Tanda lain yang perlu diamati adalah rendahnya kepercayaan diri mereka. Anak mungkin terus membutuhkan pujian dan pengingat bahwa dirinya mampu melakukan sesuatu. Dalam aktivitas sosial maupun akademik, mereka bisa terlihat ragu untuk mencoba. Dan anak juga mungkin enggan menceritakan masalah karena merasa kesulitan yang dialami merupakan kesalahannya sendiri. Kemudian pendengar, anak sangat sensitif ketika menerima kritik atau koreksi. Nah, anak seperti ini tidak bisa menyukai teguran, tapi anak dengan anxious dapat memaknai kritik secara personal dan berlebihan. Jadi dikatakan, untuk koreksi kecil mungkin akan membuat mereka merasa tidak disukai. Nah, yang pasti pendengar, emosi anak ini mudah meledak dan sulit untuk mengungkapkan perasaannya.

Ya, ditunjukkan dengan emosi yang sangat kuat, tantangan kecil bisa dipicu tangisan atau ledakan emosi yang sulit dikendalikan. Jadi orang tua bisa dapat berkonsultasi dengan dokter atau tenaga kesehatan mental yang memahami perkembangan anak untuk mendapatkan penilaian yang tepat. Dari informasi psikologi, kita ke hiburan kembali, masih di Palembang pagi ini.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Ini adikku.
2: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
2: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
2: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hum, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi atas pencapaian panen raya yang dilakukan TNI. Hal itu disampaikan oleh Kepala Negara saat mengikuti panen raya TNI di Malang, Jawa Timur. Panen raya yang dipusatkan di Kota Malang ini pada hari Jumat yang lalu secara serentak diikuti di 43 titik di seluruh Indonesia. Hal itu ditegaskan Kepala Negara menjadi langkah nyata dalam mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyinggung pelaksanaan panen raya yang digelar di jajaran Polri. Dalam hal ini, Presiden mengatakan panen raya untuk ketahanan pangan juga menjadi bagian dalam mewujudkan keamanan negara.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu, Bapak. Bagus sekali buat video mereka ini. Hei, kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak. Sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok, ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Eh, kawan. Itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view. Logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bapak.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, Mager.
0: Ayo.

Pendengar dimanapun Anda berada, yang rencana untuk nobar malam hari ini ada tips yang akan kita bagi bagaimana menjaga metabolisme dan kesehatan hati. Apalagi final nanti tuh pas hari kerja juga ya, bukan libur besoknya. Tetap beraktivitas seperti biasa. Pendengar, pertandingan final Piala Dunia 2026 akan berlangsung pada hari Senin besok pukul 2 dini hari. Karena ini adalah momen 4 tahunan dan bersejarah, maka banyak orang rela begadang demi menyaksikan pertandingan hingga peluit terakhir. Tapi sayangnya, di tengah keseruan mendukung dan menonton tim favorit, cemilan tinggi gula, gorengan, dan aneka minuman manis kerap menjadi teman setia. Tanpa kita sadar, kombinasi kebiasaan ini berpotensi mengganggu metabolisme tubuh dan meningkatkan resiko penumpukan lemak di hati. Dokter spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterologi hepatologi Mayapada Hospital di Bandung, Lukas Mulyono mengatakan, konsumsi tinggi gula dan kalori di malam hari membuat metabolisme bekerja lebih berat serta mengganggu pengaturan energi dan lemak. Nah, pendengar, begadang selama kerangkaian Piala Dunia juga dapat mengganggu keseimbangan metabolisme tubuh. Seperti kurang tidur, kemudian juga ini bisa mengganggu hormon leptin dan juga memicu makan berlebih. Keseruan menonton pertandingan ini tetap bisa dinikmati tanpa harus mengorbankan kesehatan kita. Disarankan beberapa langkah sederhana yang dapat diterapkan selama menyaksikan final Piala Dunia untuk menjaga kesehatan metabolik tubuh. Yang pertama, pilihlah cemilan yang lebih sehat dan rendah kalori, seperti buah potong, kacang rebus, atau kacang yang dipanggang tanpa garam dan gula. Jagung rebus, atau juga seperti pengganti gorengan, tahu rebus, dan edamame, atau juga disebut dengan juga popcorn polos. Kemudian, perbanyaklah minum air putih, batasi konsumsi minuman manis seperti kopi saset, soda, dan alkohol. Hindari ketergantungan berlebih pada kafein yang tinggi pada kopi, atau minuman bersoda demi menahan kantuk. Kemudian tetap jaga pola tidur dengan tidak terlalu sering begadang dan memilih pola atau laga yang penting saja seperti final pada besok malam. Hindari bekerja terlalu berat setelah begadang karena dapat menurunkan fokus dan memori seseorang. Nah, pendengar, menjaga pola hidup yang sehat saat momen-momen seru seperti Piala Dunia merupakan langkah awal yang baik. Tapi memeriksakan kondisi metabolisme dan fungsi hati secara berkala jauh lebih baik atau lebih penting untuk investasi jangka panjang.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain.
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.
0: Ayo.
2: What's up, yo? Listen up.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya yang kami kutip dari kbrn.rri.co.id. Pendengar, dimanapun Anda berada, dikabarkan bahwa Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia atau AIPKI berkomitmen memperkuat mutu pendidikan dokter melalui Forum Dekan AIPKI. Hal ini disampaikan pada Forum Dekan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Salemba, Jakarta, dari tanggal 16 sampai dengan hari ini, 19 Juli 2026. Forum ini menjadi wadah kolaborasi seluruh fakultas kedokteran di Indonesia untuk menyusun rekomendasi peningkatan mutu pendidikan kedokteran. AIPKI menetapkan beberapa poin utama sebagai strategi dalam misi tersebut. Pengembangan pendidikan kedokteran harus disesuaikan dengan kebutuhan sistem kesehatan nasional dan juga daerah. Pendirian fakultas kedokteran, pembukaan program studi, hingga penambahan kuota mahasiswa harus mempertimbangkan kesiapan semua pihak. Kemudian, setiap program studi juga akan menjalani proses akreditasi sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu. Penilaian ini mencakup kesesuaian kurikulum dengan standar yang berlaku, sehingga kualitas pendidikan dapat terus dipantau.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: my girl, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.

0: Oh ini toh video
1: guys, video jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Pendengar, kita kembali ke cek fakta. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani berbagi rezeki senilai 60 juta rupiah. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Hive Moderation mendeteksi video itu sebagai AI dengan probabilitas mencapai 95%. Sementara Trustcan mengidentifikasi video Sri Mulyani berbagi rezeki 60 juta rupiah itu memiliki probabilitas 78% dihasilkan oleh AI.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga

Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Baik, pendengar, dimana pun Anda berada, tanpa terasa kebersamaan kita di Palembang Pagi akan segera kami akhiri, dan nanti ada rekan kita Ega menemani Anda di Palembang Siang hingga pukul 15 sore nanti. Senadiar bersama rekan Rama pamit undur di Palembang Pagi. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat menikmati hari Minggu bersama keluarga dan orang-orang Anda cintai. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini.
3: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Senang sekali saya Gaduyanti dapat kembali menyapa Anda dalam rangkaian Palembang siang ini. Tentunya beragam informasi terupdate dan juga hiburan telah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda. Di kesempatan hari ini ya pendengar ya, di hari Minggu 19 Juli 2026. Dan pendengar, saat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti dialog idola Indonesia layak anak dengan tema yang akan kami bahas di kesempatan siang hari ini, yaitu belajar mengendalikan diri dari pelana dan sasaran. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Program edukasi untuk mengetahui betapa pentingnya masyarakat mewujudkan lingkungan yang layak, anak terbebas dari kekerasan, akses pendidikan, kesehatan, ruang bermain yang aman. Dapat Anda ikuti melalui acara Idola Indonesia Layak Anak setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang FM 92,4 MHz. Wujudkan lingkungan masyarakat yang layak untuk anak.
1: Indonesia Layak Anak.
0: Melalui Idola Indonesia Layak Anak.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Wujudkan lingkungan masyarakat yang layak untuk anak.
1: Indonesia Layak Anak.
0: Melalui Idola Indonesia.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan dialog Idola Indonesia Layak Anak. Pendengar, setiap anak memiliki cara yang berbeda untuk belajar dan bertumbuh. Ada yang belajar melalui buku, ada yang melalui permainan, ada pula yang belajar melalui kegiatan yang menuntut konsentrasi, kedisiplinan, keberanian, dan juga pengendalian diri. Salah satunya melalui olahraga. Menariknya pendengar ya, ada olahraga yang mungkin tidak banyak dijalani anak-anak seusianya, namun mampu mengajarkan banyak nilai kehidupan, seperti contohnya olahraga berkuda ataupun memanah dan menembak. Aktivitas ini pendengar ya, bukan hanya soal ketepatan sasaran ataupun kemampuan mengendalikan kuda, tetapi juga melatih fokus, kesabaran, kepercayaan diri, hingga kemampuan untuk mengendalikan emosi. Lalu pendengar, bagaimana pengalaman anak-anak yang menekuni kegiatan tersebut? Apa saja manfaat yang mereka rasakan dan bagaimana peran orang tua dalam mendampingi proses belajar anak melalui aktivitas yang mereka sukai ini. Untuk membahasnya lebih lanjut, telah hadir bersama kita di kesempatan siang hari ini di Studio Pro 1 RRI Palembang, ada yang pertama ada Afnan Khalid Al-Faruq, siswa SDI Al-Azhar Kairo. Itu benar ya? Yang mana nih Afnan? Selamat siang Afnan, apa kabar nih Afnan?
1: Alhamdulillah baik kak.
0: Alhamdulillah baik. Dan Afnan ini abang ya? Ya nanti di Afnan tidak sendirian pendengar ya. Ada juga adiknya nih, Afan Zahir Az-Zubair, siswa Singapore Intercultural School. Selamat siang Afan.
2: Ya kak.
0: Apa kabar?
2: Insya Allah baik kak.
0: Insya Allah baik. Dan juga hari ini ada ibunda ya yang menemani Afnan dan juga Afan. Ada Dr. Siti Saradeas F. Putri M. Biomed. Selamat siang.
3: Selamat siang kak Ega.
0: Ini Bunda Deas ya panggilnya.
3: Boleh. Bunda Deas.
0: Bunda Deas. Apa kabar nih Bunda Deas?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Perjalanannya lancar tadi Bunda?
3: Alhamdulillah lancar.
0: Alhamdulillah lancar ya. Dan mendengar ya, hari ini kita sudah bersama dengan ketiga narasumber kita nih yang luar biasa. Dan seperti biasa kami juga mengajak Anda untuk bergabung ya di perbincangan kita di siang hari ini. Silakan menuju line telepon kami di 0711 369977 atau melalui pesan WhatsApp juga bisa di 0821 7927 9090. Dan juga untuk dialog kita di siang hari ini kami tampilkan juga melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang dan tentunya bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Mungkin kita langsung kenalan dulu aja dengan narasumber kita, ada Afnan nih. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, boleh kenalan dulu Afnan ke pendengar kita?
2: Perkenalkan, nama saya Afnan Khalid Al-Faruq. Saya berumur 12 tahun dan saya bersekolah di SD Islam Al-Azhar Kairo Palembang, kelas 1 SMP.
0: Oke.
2: Hobi saya menembak dan berkuda.
0: Hobi menembak dan berkuda. Oke, kita tahan dulu ya, nanti kita bahas lebih lanjut. Kita kenalan dulu sama adiknya, ada Afan nih, silakan Afan.
2: Perkenalkan, nama saya Afan Zahir Az-Zubair. Saya sekolah di SIS Palembang, kelas 5 SD.
0: Oke, boleh juga Bunda Dias.
3: Saya juga. Iya, saya Siti Tarades Mazara Putri, biasanya dipanggil Dias. Saya bundanya Afnan dan juga Afan. Kebetulan saat ini saya juga sebagai dosen di FK Unsri.
0: Oke, baik. Jadi ada Bunda Dias yang menemani kedua anaknya, ada Afnan dan juga ada Afan. Oke, saya ke Afan terlebih dahulu nih. Biasanya selain sekolah ya, sekolah Afan di tadi di SD apa tadi Afan?
2: SIS.
0: SIS ya.
3: Afnan.
0: Afnan, iya. Ya ampun mirip sekali soalnya Afnan dan Afan. Afnan Afnan sekolahnya di itu ya, SDI Al-Azhar Kairo nih. Tapi selain sekolah kegiatannya apa nih Afnan?
2: Kegiatan saya ada berkuda dan menembak, Kak.
0: Berkuda dan menembak nih, hobinya ya?
2: Iya, Kak.
0: Oke, boleh ceritain nih soal berkuda, sejak kapan Afnan menggeluti bidang ini?
2: Sejak saya kelas 4 SD kak, tepatnya di 3D Stable dan Lazara Stable.
0: Oh, di sana ya biasanya. Ya, berkudanya latihannya setiap kapan?
2: Setiap hari Selasa dan Minggu, kalau nggak tidak salah kak.
0: Mm-hmm. Oke, baik. Jadi Afnan ini memang sudah rutin ya untuk latihan berkudanya. Kita coba ke Afan nih. Kalau Afan berkuda juga ya?
2: Iya, Kak.
0: Sejak kapan?
1: Sejak kelas 2 SD, Kak.
0: Sejak kelas 2 SD. Sekarang tadi kelas 5 ya?
1: Iya, Kak.
0: Oke, baik. Sama untuk jadwalnya sama seperti abangnya?
1: Coba ya, Kak.
0: Sama ya. Oke, baik. Dan juga ya, Afnan ini tidak hanya berkuda, tetapi juga menggeluti olahraga menembak dan memanah. Boleh diceritain juga enggak nih, Afnan, soal hobinya menembak dan memanah tadi?
2: Boleh, Kak. Untuk menembak saja dimulai dari kelas 4 SD juga. Mm-hmm. Biasanya saya latihan di Jakabaring Sport City di lapangan tembaknya. Mm-hmm. Dan untuk memanahnya, saya dulu di The Sultan, Kak.
0: Oke, baik. Tapi kalau kita berbicara tentang berkuda nih, yang sudah lama juga Afnan geluti, kenapa nih Afnan tertarik dan akhirnya ingin belajar berkuda?
2: Karena kita bukan hanya menggunakan alat, kita juga berpartner dengan makhluk hidup yaitu kuda. Dan kuda ini memiliki perasaan, pemikiran sendiri, dan sifat tersendiri, Kak.
0: Oke, jadi karena olahraga ini melibatkan makhluk hidup lainnya ya, Afnan ya. Oke, sejauh ini kuda apa nih yang sudah pernah Afnan tunggangi?
2: Sejauh ini Puli, Kak.
0: Puli? Puli ya. Itu yang seperti apa nih? Mungkin pendengar juga nggak tahu nih, Afnan.
2: Puli itu kudanya yang berwarna putih, mm-hmm. dan ada warna coklat-coklat dan hitamnya sedikit.
0: Besar ya?
2: Untuk ukurannya sih sedikit kecil dari kuda yang lain, mm-hmm. Kak.
0: Oke, kalau Afnan gimana nih? Kenapa pilih berkuda?
1: Karena berkuda itu unik. Partner kita bukan alat, tapi makhluk hidup. Kuda juga punya perasaan, pikiran, karakter. Mm-hmm. Dan kita juga harus memahami kudanya terlebih dahulu.
0: Oh, seperti itu. Oke, tapi sama kayak Kak Afnan ya untuk jenis kudanya?
1: Iya, Kak.
0: Sama. Oke, ini latihannya juga barengan enggak sih?
1: Kadang barengan, kadang enggak.
0: Kadang barengan, kadang enggak. Oke deh, ini terkait kuda nih ya, pendengar ya. Tapi pertama kali untuk cobain naik kuda, ada perasaan enggak? Senang, takut, atau ada rasa penasaran gitu? Mungkin boleh Afnan.
2: Untuk pertama kali naik kuda, mungkin ada sedikit rasa takut tentunya. Karena kan kuda itu kan tinggi dan dia makhluk hidup yang mm-hmm. punya perasaan dan kita juga belum tahu sifat kudanya seperti apa.
0: Oh, jadi itu ya, tantangannya juga seperti itu ya Afnan ya. Karena kita gak tahu sifat dari kuda itu yang bakal Afnan tunggangi seperti itu. Ya, tapi pendekatannya biasanya gimana nih? Biar kita bisa kenal sama kudanya.
2: Biar kita bisa kenal dengan kudanya, kita bisa bernya wortel, mm-hmm. atau berbicara dengan pelatih agar tahu sifat kudanya. Dan untuk pengenalan lebih lanjut, kita bisa latihan terus menerus agar kita semakin hafal dengan sifat kudanya.
0: Oke, kalau Afan gimana nih? Gimana caranya agar bisa mengenal kudanya sebelum ditunggangi?
1: Sebelum ditunggangi sih sama seperti Afnan, mm-hmm. mengasih wortel atau menanyakan ke pelatihnya.
0: Oh gitu, memang ada pelatihnya ya? Oke. Biasanya yang dilatih oleh pelatihnya apa aja nih yang diajarin?
1: Kadang-kadang sih lari pelan yang bisa disebut dengan trot, mm-hmm. canter, lari yang lebih cepat, dan jumping atau melompat rintangan, Kak.
0: Oke, baik. Saya mau ke Bunda Deas nih ya, sebagai orang tua nih. Apa nih Bunda yang melatar belakangi keputusan untuk mengenalkan anak pada kegiatan seperti berkuda ini, Bunda?
3: Oke, kalau untuk keputusan mungkin niat awal dulu ya. Mm-hmm. Kalau niat awal yang kita rencanakan kemarin itu pada awalnya niatnya karena memang kuda nih ibadah sebenarnya, mm-hmm. ya. Jadi memang dianjurkan. Jadi pada awalnya tidak ada rencana untuk mendalami secara sampai ke pertandingan, mm-hmm. gitu ya. Jadi awalnya kita bawa karena ini sunah gitu, kami bawa karena ini dianjurkan. Tapi lama-kelamaan mungkin mereka nyaman gitu, yeah. ya. Mereka asyik gitu ya. Mungkin kalau misalnya kita jalan-jalan mungkin ke Bandung atau ke Medan, biasanya anak-anak kan suka ya, ayo kita naik kuda gitu ya. Jadi awalnya ada rasa bahagia, ada senang. Karena usia anak-anak ini waktu awal kuda itu masih 2 SD ya.
0: Masih kecil
3: masih
0: ya.
3: Masih kecil gitu ya. Jadi saya juga yang pertama saya khawatir gitu ya. Ini kuda gede banget, kalau misalnya mereka naikin khawatir jatuh dan sebagainya. Tapi lama-kelamaan kami sempat lihat profil-profil equestrian lah, kalau istilah kalau rider di Indonesia di berkuda ini ya, itu menggunakan peralatan yang lengkap gitu ya. Ada body protektornya, ada helmnya gitu ya, ada gloves yang mereka gunakan. Jadi ini sepertinya akan bisa kita teruskan. Nah, akhirnya kita berlanjut. Terus yang kedua juga mungkin kami mencari di mana areal tempat mereka bermain, nah, yang kira-kira mereka bisa keluar nih hormon endorfinnya, gitu ya, bisa keluar hormon bahagianya, gitu. Jadi kalau misalnya mereka keluar hormon bahagianya, mungkin mereka akan merasakan ini pengalaman yang seru. Jadi kalau misalnya udah gede nih, ada nih tempat bermain yang kami masih kecil dulu nih seru banget, gitu ya. Jadi kami ambil kegiatan positif yang bisa meng-encourage keinginan mereka masa kecil mereka. Salah satunya mungkin di berkuda ini. Baru kita nanti habis itu, wah kalau yang memanah bagaimana nih? Karena kan ada tiga ya, berkuda, memanah, sama berenang gitu ya. Untuk yang memanah akhirnya ikut juga nih semuanya ya. Kita coba juga, akhirnya kalau pas kita lihat mungkin ada anak-anak yang aimingnya bagus. Kalau aiming itu kita arah dia untuk mengenai sasaran target tuh jago. Nah, kami lihat mungkin Afnan kemarin sempat bagus aimingnya, jadi kami arahkan lagi ke menembak. Nah, akhirnya masuklah di areal berkuda, terus juga lanjut kalau si Afnan ke menembak juga, begitu.
0: Oke, jadi banyak ya Bunda ya, ada berkuda, memanah, menembak tadi, dan juga berenang nih. Tapi kalau dari Bunda sendiri nih, gimana cara agar anak-anak ini tetap menikmati proses latihannya tanpa harus merasa terpaksa gitu ya, atau bosan mungkin?
3: Iya. Jadi memang benar ya, jadi tantangan kita sebagai orang tua itu kadang kan kita anget-anget di awal nih. Anak-anak begitu ya, biasanya mau pindah lagi nih, kayaknya yang ini lebih keren, yang ini lebih ini begitu ya. Jadi pada tahap awal memang tujuannya udah kita jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi kita tanya dulu, kamu memang mau senang di olahraga ini, suka begitu ya. Terus kita sesuaikan juga dengan jadwal mereka gitu ya, kalau misalnya jadwal mereka kadang-kadang tabrakan sama jadwal sekolah, itu mungkin kita listnya kita turunkan terlebih dahulu begitu ya. Nah, untuk selanjutnya adalah bagaimana mereka menjaga supaya olahraga ini jadi terus menerus, gak sampai setengah jalan jadi berhenti begitu ya. Jadi biasanya pelatih itu kita menawarkan untuk pertandingan, jadi ada wadah untuk evaluasi gitu ya. Jadi anak-anak ini kalau misalnya besok dua minggu lagi kata coach ada pertandingan nih, nah itu biasanya mereka jarang sekali malah molor gitu ya, jarang sekali malah mundur, akhirnya mereka ada target. Nah, biasanya pelatih sudah buat target dan kita memfasilitasi supaya mereka istilahnya latihan lebih giat, jadi enggak kepotong di setengah jalan terus berhenti. Akhirnya mereka biasanya latihan yang tadi kata Afan sama Afan 2 kali seminggu ya. Mereka enggak tertekan sehingga tahu nih kalau misalnya mau lomba justru mereka yang akan nawarin, bisa enggak sih kalau latihan tambah lagi aja pun gitu ya. Oke, boleh. Nah, jadi mereka yang lebih
0: semangat ya.
3: Semangat jadinya. Jadi karena ada evaluasi lewat pertandingan biasanya seperti itu.
0: Oke, baik. Afnan tadi bundanya udah cerita nih soal pertandingan. Afnan terakhir kali ikut pertandingan kapan?
2: Terakhir kali ke pertandingan itu sekitar setahun yang lalu sih, Kak.
0: Setahun yang lalu pertandingan berkuda ya?
2: Iya, Kak.
0: Itu seperti apa nih pertandingannya? Boleh ceritain enggak nih Afnan?
2: Pertandingannya itu seperti ya siapa yang paling cepat dia yang menang, Kak.
0: Oh, siapa yang paling cepat dia yang paling menang. Waktu itu saingannya siapa aja?
2: Saingannya saya kurang kenal, Kak.
0: Oh, tapi untuk teman-teman sebaya dari Afnan juga ya?
2: Iya, Kak.
0: Oke. Kemarin hasilnya gimana nih Afnan?
2: Hasilnya sangat memuaskan, Kak. Saya mendapatkan juara 1. Dan sebelumnya, di pertandingan sebelumnya, saya mendapatkan juara 2, Kak.
0: Oke, juara 1 dan juara 2. Tapi sebelumnya juga pernah nggak Afnan merasakan kegagalan nih? Hasilnya nggak sesuai ekspektasi Afnan?
2: Pernah, Kak.
0: biasanya gimana nih cara Afnan mengatasinya? Mungkin sedih kan awalnya, terus gimana biar gak sedih lagi atau biar semangat lagi?
2: Biasanya saya akan mendiskusikan kepada pelatih tentang apa yang harus diperbaiki agar pada pertandingan berikutnya saya bisa mendapatkan hasil yang lebih baik.
0: Oke, baik. Kalau Afan gimana? Ikut pertandingan juga enggak?
1: Pernah sih, Kak, tapi pertandingannya itu pas awal Januari.
0: Pertandingan kuda ya?
1: Iya, Kak.
0: Ngapain tuh? Itu. Sama kayak kakak tadi ya? Iya. Yang cepat?
1: Tapi yang itu bukan, siapa yang tepat dengan waktunya dia yang menang.
0: Oh, siapa yang tepat dengan waktunya dia yang menang. Itu gimana hasilnya, Afan?
1: Hasilnya sih, saya sih itu selisihnya 6 detik, Kak.
0: Selisihnya 6 detik?
1: Iya.
0: Oke, itu sudah termasuk bagus berarti ya?
1: Iya.
0: Sudah termasuk bagus. Tapi kayak Kak Afnan tadi, pernah nggak Afan ngerasa hasilnya nggak sesuai harapan Afan? Terus Afannya sedih atau gimana?
1: Pernah, Kak.
0: Gimana tuh biasanya?
1: Biasanya sih saya itu sedih, tapi habis itu langsung naik ke pelatih, apa yang harus diperbaiki.
0: Apa yang harus diperbaiki ya, terus memperbaiki skill-skillnya juga ya, seperti itu. Oke, baik. Kita kembali nih ke Bunda Deas nih. Kalau dari Bunda Deas nih, apa nih manfaat yang Bunda sendiri rasakan ya, setelah anak-anak ini fokus nih ke hobi-hobinya juga?
3: Oke, kalau misalnya manfaat, yang pertama mungkin dari sisi karakter mungkin ya. Jadi ada pembentukan karakter yang jauh lebih baik yang saya lihat dari anak-anak ini. Karena kalau misalnya contoh, misalnya kita ambil untuk yang berkuda, berarti mereka harus benar-benar disiplin gitu ya. Mengapa kalau misalnya tidak disiplin, mereka akan tahu kalau misalnya saya tidak ikut arahan pelatih, wah saya harusnya belok ke kanan, harusnya saya ngerem, harusnya saya pelan. Mereka tidak bisa mengontrol kudanya, nggak mau disiplin, maka efeknya kan fatal gitu ya. Mereka bisa jatuh, bisa cedera gitu ya. Jadi kedisiplinan itu terbentuk sama anak-anak ya. Lalu ya sama juga untuk yang menembak ya. Kalau misalnya untuk menembak, kalau misalnya mereka tidak mengarahkan itu ke arah yang benar, maka itu juga berbahaya. Maka kita biasanya sediakan dengan eye protector untuk mereka begitu ya. Lalu yang kedua, mereka akan lebih bertanggung jawab ya. Mengapa bertanggung jawab? Jadi kalau misalnya tadi misalnya berkuda, mereka harus sudah tahu nih apa yang harus mereka bawa. Kalau misalnya kurang satu peralatan gitu, misalnya nggak bawa gloves-nya ya, aduh bun sakit ya pulang-pulang tangannya pada lecet. Ya berarti mereka harus tahu apa nih evaluasinya, besok saya mau bawa gloves-nya, sarung tangan begitu ya. Kalau yang ketiga adalah yang paling terasa untuk yang berkuda ini khususnya adalah empati, Kak. Kenapa empati? Jadi mereka tuh tidak bisa untuk semau-maunya gitu ya. Mereka akan menyadari kalau tadi poin utama yang saya tangkap dari Afnan Afan itu bolak-balik bilangnya mereka tuh makhluk hidup, mereka tuh makhluk hidup gitu ya. Jadi mereka tuh akan tahu perasaan si ridernya lah, pelatihnya, penunggangnya. Jadi unik banget memang ketika si kuda ini ditunggangi sama anak-anak ini, mereka akan, dia akan tahu ya, wah ini si Afnan sedang gak fit hari ini ya, kayaknya jepitan kakinya gak kuat hari ini, kenapa? Jadi dia akan tahu, wah ini kuda aku gak mau lompat ya, padahal sudah kita arahin, sudah abang arahin, tapi dia gak mau lompat bun, karena abang juga sudah gak sehat kan hari ini bang, ya dia kayak tahu gitu. Jadi mereka harus empati sama kudanya, ya udah deh coach mungkin kita jangan jumping hari ini, kita trot aja, trot itu ibaratnya walk trot aja, jadi ibaratnya keliling-keliling kayak kuda, tapi dengan gerakan seperti pertandingan gitu ya. Tapi kalau misalnya kudanya fit, mereka akan oke lanjut ya coach, gak apa-apa jumping. Jadi mereka akan sangat-sangat empati sama timbul empatinya jauh lebih besar itu ya. Terus setelah kudanya selesai juga, mereka akan sudah siapkan dari awal mana nih wortelnya. Jadi ya tidak, ya tadi ya, bukan alat aja ya yang setelah selesai, udah nih selesai masukin box gitu ya, kalau misalnya menembak selesai sama ya, tapi jadi mereka empatinya, aduh apa ya kayaknya dia haus gitu ya, kayaknya kudanya butuh makan, nah mereka akan beri makan, jadi empati terhadap sesamanya jauh lebih kuat saat ini. Okay, gitu ya.
0: Jadi banyak ya karakter-karakter yang muncul nih setelah hobi menembak maupun berkudanya digeluti oleh anak-anak. Saya mau ke Afan nih. Afan, kalau persiapan sebelum berkuda biasanya ngapain aja nih Afan?
1: Persiapan sebelum berkuda sih itu menyiapkan alat-alat helmnya, sarung tangan, kayak helm, bedak protektornya, terus nyiapin wortel untuk ngasih makannya.
0: Wortel ya?
1: Iya.
0: Iya. Terus nanti ada nggak Afan kayak komunikasi gitu sama kudanya? Kamu hari ini nurut ya gitu. Ada nggak?
1: Jarang sih kak.
0: Jarang ya. Biasanya ngapain nih biar sama kudanya bisa relax juga?
1: Kalau udah selesai latihan sih lehernya ditepuk-tepuk kanan sama kiri.
0: Oh gitu, ditepuk-tepuk ya. Kalau Afnan sendiri gimana nih? Kalau persiapannya sebelum berkuda dan setelah berkuda itu seperti apa?
2: Sebelum berkuda saya menyiapkan barang-barang. Dan saat sebelum pergi saya mengecek ulang peralatannya agar tidak yang tertinggal. Dan melakukan pemanasan. Setelah sampai di sana saya akan menaiki kudanya dan melakukan namanya jalan beberapa keliling. Dan setelah itu dimulai dengan berjalan cepat. Dan setelah itu baru lari. Setelah itu baru dilanjutkan dengan jumping.
0: Oke, kalau sudah selesai biasanya kudanya diapain? Tadi kata Afan ditepuk-tepuk ya.
2: Ya kak, ditepuk itu agar menunjukkan bahwa kudanya itu sudah bekerja sangat baik hari ini kak.
0: Oh, kasih apresiasi juga ya ke kudanya ya, kak. Oke, dedang pendengar ya yang mau bergabung, kami masih tunggu partisipasi Anda di 0711-369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan Afan, Afnan dan Bunda, kita rehat sejenak ya. Nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Masih di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Aku ingin jadi reporter.
5: Kelak aku ingin jadi peluan.
4: Cita-citaku, bingung aku. Aku sih pengen jadi musisi.
6: Kalau aku ingin jadi presiden.
7: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?
8: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
9: Iya, maaf, Ma.
10: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
9: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
11: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
12: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
13: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
12: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
13: Iya, nih.
12: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
13: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
12: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
13: Dimana tuh?
12: Ada!
14: Kakak ada Cikbul!
13: Apalagi tuh Cikbul?
14: Ayo, Ciki ngebul! Papa ngegau sih!
13: Bisa aja jangan nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
12: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
13: Oh ya?
12: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
13: Ngeri juga ya?
14: Kakak, aku mau bawa.
13: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
12: Gimana kalau kita main domi kado?
13: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
15: Temanku Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
7: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya kita masih dalam dialog idola Indonesia layak anak. Bersama dengan narasumber kita ada Afan dan ada Afnan, dan juga ada ibunda dari Afan dan Afnan ya, ada Bunda Deas. Dan kita bacakan juga beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui kanal YouTube kita di Pro 1 RRI Palembang. Pertanyaan pertama ya Bunda ya, dari @Gea Widianti. Apakah olahraga berkuda dan memanah ini cocok untuk anak yang pemalu? Nah, boleh nih Bunda sharing pengalamannya.
1: Oke. Untuk pemalu, sebenarnya anak-anak ini basicnya pemalu. Jadi awalnya memang sebenarnya bagus ya, Kak. Untuk yang pemalu justru ini oke banget. Kenapa oke? Untuk awal mereka mungkin kemarin belum ada ranah. Kalau misalnya pemalu, kalau misalnya karena kami lihat awalnya mereka memang pemalu. Jadi kami masukkan karena ini adalah bukan seperti public speaking gitu ya. Yeah. Kalau misalnya untuk pemalu biasanya mereka akan malu untuk tampil. Nah ini karena mereka ini ada partnernya tadi ya, jadi mereka tidak sendirian ya. Jadi kalau misalnya berkuda dan juga menembak, kalau misalnya untuk kita-kita yang pemalu sama ya kakak-kakak, untuk yang seperti anak-anak saya juga pada awalnya pemalu, itu justru sangat baik. Jadi mereka ini tidak untuk berbicara di depan umum. Mereka fokus pada diri mereka sendiri pada awalnya ya. Mereka fokus untuk diri mereka, mereka fokus untuk merawat kuda, nah begitu ya, untuk grooming kudanya. Selesai dari sana untuk memandikan kuda. Jadi jiwa malunya mereka ini sebenarnya dalam tanda kutip kegiatan positif untuk anak-anak pemalu. Sebenarnya awalnya seperti itu. Nah yang jadi masalah adalah ketika anak-anak pemalu ini mendapat tantangan pada akhirnya. Nanti bulan depan sebenarnya ada tanding loh. Wah ini mulai nih ya. Yang anak pemalu ini malah merasa ayo, nah begitu ya, saya ada perubahan besar yang di situ saya lihat, wah ini bisa justru membangun kepercayaan diri mereka ya. Kenapa jadi pede? Lama kelamaan mereka akan percaya diri karena pada awalnya takut, malu, semua bidang pasti seperti itu ya. Tapi karena rutin berlatih tadi, karena mereka merasa aku udah ada nih bondingnya ya, udah ada chemistry-nya sama kudanya, dan merasa yakin nanti kita tanding ya sama kuda ini, insya Allah kita bisa ya. Nah jadi mereka sebenarnya ada motivasi dalam diri mereka sendiri bahwa Bun nanti mau ikut dong tanding. Yeah. Nah itu ya. Jadi cukup kaget ya. Wah ini anak-anak yang tanda kutip kemarin yang pemalu, justru mereka tersadar bahwa saya akan coba untuk ikut tanding. Karena ini seru nih. Nah itu ya. Jadi nampaknya seperti bermain, tapi sebenarnya adalah sport. Terus mereka juga merasa ini bisa menjadi aktualisasi diri mereka gitu ya. Jadi lama kelamaan jadi pede gitu ya. Dan langkah kedua yang kami ikuti memang bukan ada dua tipe dalam di kuda ini ya Kak. Jadi ada beberapa banyak lah ya. Tapi ada yang paling sering di mereka latih di sini adalah show jumping sama ibaratnya dressage, itu tunggang serasi lah ya. Jadi kalau tunggang serasi mereka tidak lompat-lompat rintangan. Tapi kalau untuk show jumping, namanya juga show ya. Ada yang di show kan. Nah, gitu ya. Mereka merasa akhirnya yang tadinya awalnya malu sendirian gitu ya, saya berkuda berdua aja, tapi ketika bertanding saya dilihat banyak orang dan saya harus show bagaimana skill saya untuk melompati rintangan, itu lama kelamaan pede karena nggak sendiri nih, karena ini kuda juga akan bantu saya. Nah merasa seperti itu, jadi kayak ada temennya di sini, jadi nggak sendirian. Jadi justru baik sekali kalau misalnya untuk anak-anak pemalu. Jadi dia tuh kalau misalnya kita ibaratnya sendirian mau olahraga pakai badan sendiri, mereka aduh gimana ya kalau misalnya saya mau nyanyi nanti dilihatin banyak orang gimana ya. Terus kalau misalnya saya mau storytelling bagaimana ya, nanti sendirian lihat orang. Nah kalau ini enggak, aduh ini pasti ada temennya, kita berdua ya nanti ya, kita lewatin bersama ya. Nah begitu. Tapi lama-kelamaan nanti setelahnya wah ini udah mulai kepercayaan dirinya timbul, mulai deh saya masukkan untuk mereka supaya PD tampil depan umum. Nah begitu. Jadi ada proses-prosesnya, justru baik sekali sih kalau menurut saya untuk anak-anak yang pemalu.
0: Oke, jadi berkuda ini rekomendasi ya untuk anak-anak yang pemalu nih.
1: Bener.
0: Oke, itu pertanyaan ya di YouTube kita yang pertama. Ini yang kedua ada pertanyaan lagi dari @maudzi4235. Apa yang harus dilakukan orang tua ketika anak mulai kehilangan semangat berlatih? Nah mungkin Bunda punya pengalaman nih, Afnan atau Afnan males berlatihnya atau selalu rajin nih?
1: Iya benar ya, kalau yang ini memang agak-agak aneh, memang selalu rajin, tapi memang pasti ada ya, ada masa di mana mereka itu jenuh ya namanya anak-anak ya. Jadi biasanya kita sama mungkin ya seperti ibunda dan orang tua lainnya, biasanya kita jalani bukan hasil ya, kita bukan melihat bagaimana hasil akhir, merayakan hasil itu bukan, tapi kita lihat prosesnya itu ya. Jadi ada proses yang memang up and down itu sudah sangat wajar. Jadi bagaimana supaya ketika lagi down tetap mau latihan itu kan ya. Sama mungkin reward ya. Jadi seperti misalnya nanti kalau habis latihan kita kemana yuk? Oh, nah, gitu ya. Habis latihan misalnya memang mereka rutin ya, kita mampir dulu ke sini yuk. Oke, nah begitu ya. Kalau memang tidak memungkinkan sama sekali, ya itu tidak memaksakan sih, tidak apa-apa. Karena memang rutin latihan itu efektivitasnya itu memang 1-2 kali. Tapi kalau misalnya hari Selasa lu capek sekali ya, itu kalau memang mereka punya propose lain, ibaratnya capek bun, karena ini banyak sekali, kayak sekarang Afnan SMP ya, jadwal mungkin banyak tabrakan, udah pulang sore, jadi mungkin hari Selasa sudah jarang nih berkudanya misalnya, gak apa-apa saya bilang begitu ya. Jadi kita tidak memaksakan, tetapi ketika mereka juga ada waktu luang dan kita rasa kenapa tidak dilakukan, kita berikan reward saja, apa nih, ibaratnya iming-iming,
0: iming-iming ya,
1: supaya mereka
0: biar semangat,
1: semangat mau latihannya.
0: Oke, gitu. Kalau Afnan gimana, pernah males gak sebenarnya?
2: Sebenarnya sih pernah gak males, karena setelah beberapa kali latihan itu mungkin awal-awalnya semangat kan, tapi ya semakin lama-lama kan, kalau anak-anak kan bisa kan males kan, karena apa tuh, lama nggak ada gitu-gitu doang. Jadi kadang beberapa anak mungkin tertarik dengan reward dan langsung ikut latihan lagi kak.
0: Oke, jadi memang tertarik ya dengan iming-iming yang dikasih bundanya nih. Oke, kalau itu Afan gimana? Pernah ngerasa males nggak kalau latihan? Tapi biasanya kalau males ngapain nih biar nggak males, biar semangat lagi?
3: Kalau males sih kak, jarang sih.
0: Jarang ya. Jadi memang selalu semangat ya kalau mau berkuda ya.
3: Tapi kadang-kadang tuh kalau ada apa-apa itu males. Tapi karena ada apanya atau ngapa, jadi semangat lagi.
0: Oke, baik. Dan kita terima penelpon ya di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Langsung aja kita sapa, selamat siang.
4: Selamat siang Mbak Ega.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
4: Tajudin di Minahasa.
0: Tajudin di Minahasa nih, jauh nih. Silakan Pak Tajudin.
4: Ya, saya mau nanya ke mamanya nih ya, ibunya ya. Dua pertanyaan. Apakah anaknya hanya dua ini ada lagi atau hanya dua ini, dan berapa beda usia mereka?
0: Gitu.
4: Apakah berdekatan? Itu aja Mbak.
0: Oh, itu aja. Ya. Baik, terima kasih Pak Tajudin ya di Minahasa nih, jauh nih. Boleh silakan Bunda pertanyaannya
1: iya,
0: tadi.
1: Iya, terima kasih Pak Tajudin. Iya benar. Jadi mereka ini, saya punya anak nggak dua ini, ada lagi tiga yang nggak join di sini. Jadi saya punya lima sebenarnya. Jadi abang Afnan ini adalah anak kedua, lalu si Afan ini anak ketiga. Selisih mereka ini 1,5 tahun, Pak Tajudin. Jadi cukup agak dekat. 1,5 tahun, jadi yang abang sekarang SMP, yang si adik sekarang ini mau masuk kelas 5 SD, yang tiga lagi ada lagi gitu.
0: Ada lagi ya.
1: Ada lagi.
0: Tapi yang suka olahraga hanya Afnan yang dan Afan atau gimana nih Bunda?
1: Sebenarnya semuanya suka.
0: Oh, semuanya suka olahraga.
1: Ya, tadi ya balik karena tujuan tadi memang mencari aktivitas yang positif ya, kegiatan positif untuk anak-anak. Jadi memang semuanya kita ikutkan. Sebenarnya nanti kelihatan nih mana yang memang untuk mengisi waktu luang. Ada juga anak-anak yang tampaknya memang sangat-sangat fokus untuk mengejar prestasi di bidang ini. Dan tiga yang teratas yang memang saat ini kakak, ada lagi kakaknya berarti ya, yang si Afnan berarti tadi ya. Ada Afnan, lalu yang ketiga adalah Afan. Memang tiga ini yang sementara ini yang sudah sering ikut pertandingan gitu ya. Untuk yang dua lagi bawah itu fun riding lah istilahnya
0: riding
1: tapi untuk mencari apa namanya ya, untuk senang-senang gitu ya, untuk ibaratnya familiarization dulu ya, biar familiar dulu. Jadi kita sama mungkin seperti olahraga lainnya, tidak memaksakan, tapi kita juga meng-encourage, memfasilitasi dulu. Nanti kelihatan, aduh gak mau nih sakit. Ada yang anak yang ngeluh banyak ya, kayak mungkin adiknya gitu ya, aduh sakit kalau apa namanya berkuda sakit Bun. Kalau yang lain, kalau yang ini tiga ini mungkin, aduh Bun ini sakit, bisa gak ditambahin obat apa, obat apa, karena nanti mau latihan lagi. Nah begitu, kalau yang itu udah kayaknya dikurangin, jangan dua kali Bun gitu ya, jangan ini musar. Nah itu kelihatan, nanti kita arahkan lagi ke olahraga mungkin yang lainnya, tapi tetap yang ini diikutkan juga supaya dapat nih feel anjurannya gitu.
0: Iya, tapi karena minat juga ya Bunda ya, untuk tiga ini.
1: Iya.
0: Kita beralih ke pertanyaan berikutnya, masih dari YouTube kita. Usia berapa yang ideal untuk mulai belajar berkuda ataupun memanah? Nah Bunda.
1: Oke, untuk usia ideal itu sebenarnya kalau si anak sudah bisa mengikuti perintah kita ya, dalam artian belum harus disiplin nih anaknya, belum ini, tapi setidaknya dia mau mendengarkan arahan dari orang tuanya dulu ya, belum sampai nih ke pelatih. Kalau misalnya dia sudah mampu untuk menafsirkan, oh perintah orang tuanya begini ya, arahan orang tuanya seperti ini, saya rasa itu sudah bisa masuk ya. Jadi kalau pengalaman kita kemarin, saya lihat anak-anak yang dari TK ya, adiknya ya, itu dari TK sudah bisa mulai ya. Jadi sudah tadi yang saya bilang ya, pakai fun riding, jadi kita pakai kudanya beda lagi Bapak Ibu. Jadi kudanya kalau yang mereka sekarang kuda G yang cukup tinggi, mereka itu ada tingkatan kuda. Jadi untuk yang usia anak-anak TK boleh silakan coba. Itu ada kuda yang sangat kecil namanya, bukan lagi poni. Kalau poni yang kecil ya, seukuran mungkin pinggangnya anak-anak ya. Ada lagi yang kecil lagi di situ namanya Falabella. Nah, Falabellanya kecil sekali, jadi anak-anak yang nursery juga bisa ikut join, supaya untuk pengenalan untuk olahraga berkudanya boleh banget. Jadi dari TK sudah bisa, di bawah TK juga boleh, nggak boleh sebenarnya. Kadang-kadang di dunia kedokteran juga kita pakai kuda ini untuk terapi ya, untuk terapi kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya ada anak-anak yang dengan gangguan motorik begitu ya, jadi bisa gak nih, udah masih 2 tahun tapi bukan untuk olahraga ya, untuk terapi bisa loh dikenalkan. Seperti kemarin kita lihat misalnya ada anak-anak yang naik kuda keliling-keliling untuk healingnya, itu bisa. Jadi untuk olahraganya menekuni sampai jadi juara itu bertahap tadi ya, gak apa-apa dari TK dicoba, nanti sudah SD, sudah mungkin kelas 3 SD kalau memang sudah sering latihan, saya rasa sih bisa, tetap bisa bertanding anak-anaknya.
0: Oke, baik, kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari Pratama Anggara 12. Seberapa penting dukungan orang tua untuk hobi anak? Nah mungkin Bunda Dea silakan.
1: Penting sekali ya, karena kenapa kalau misalnya,
0: silakan dilanjut Bunda. Okay.
1: Terima kasih. Untuk dukungan orang tua saya rasa sangat-sangat penting ya, karena anak-anak ini tidak bisa berjalan sendirian gitu ya. Baik, terima kasih. Iya, kalau menurut saya sangat penting ya. Kenapa? Jadi untuk pengenalan seperti misalnya mau olahraga apa gitu ya, sebenarnya mereka belum tentu akan terpikir ya untuk olahraga ini, tapi kita sebagai orang tua bisa memfasilitasi, kita buka jalan dulu. Jadi sudah kita buka jalan, baru kita lihat nih, wah sepertinya mereka tertarik begitu ya, ada keinginan, ada ketertarikan, baru kita join lebih lanjut gitu ya. Tapi kalau misalnya kita tidak membuka jalan, ya otomatis mereka tidak akan bisa join lebih lanjut begitu kan ya. Lalu yang kedua adalah memfasilitasi ya. Jadi kalau misalnya sudah mereka kayaknya menariknya olahraga ini Bun, mau deh kayaknya latihannya lebih sering, berarti kita harus fasilitasi dari segi equipmentnya gitu ya. Jadi besar tidak besar sekali pengaruhnya kalau tidak kita sediakan, sebenarnya tidak wajib misalnya berkuda ya, mereka saya sediakan body protector gitu ya. Apakah semuanya wajib? Tidak, tapi untuk mereka saya fasilitasi, kami fasilitasi begitu ya. Jadi perannya sangat besar karena kami menghitung risiko ya. Kalau misalnya mungkin ada yang pikir agak risih ya Bu, kalau misalnya anaknya dikasih body protector, karena mereka akan lebih susah untuk bergerak gitu ya. Enggak, kalau kami tetap aja enggak apa-apa, pakai dulu body protector. Nah begitu, fasilitas yang kita berikan untuk anak-anak juga harus mendukung supaya nanti performa mereka di lapangan jadi jauh lebih oke begitu ya.
0: Oke, baik. Kita kembali ke Afan dan Afnan nih. Kalau Afnan, kalau kita berbicara tentang latihan nih, Afnan kan rajin latihan nih. Sebenarnya target apa yang ingin Afnan capai?
2: Kalau target yang ingin saya capai sih untuk menjadi atlet berkuda yang dapat membawa nama Indonesia pada olahraga berkuda, Kak.
0: Oke, berarti cita-cita Afnan jadi atlet berkuda ya?
2: Kalau cita-cita sih bukan, Kak, tapi tujuan.
0: Oh, tujuan. Kalau cita-citanya apa nih, Afnan?
2: Cita-citanya itu, Kak, computer engineering, Kak.
0: Oh, computer engineering. Berarti suka komputer juga ya?
2: Iya, Kak.
0: Oh, jadi ada kegiatan lain nih selain olahraga tadi, banyak ya. Ada menembak, ada berkuda, ada berenang, ada juga suka komputer nih. Boleh ceritain dikit gak? Tentang boleh. Keterkaitan dengan ketersukaannya sama komputer itu seperti apa sih?
2: Biasanya untuk apa tuh, penyuka komputer itu bisa diawali dengan memprogramnya, Kak.
0: Oh, jadi programming ya sukanya.
2: Ya, Kak.
0: Kalau di sekolah belajar emang?
2: Iya, Kak, ada, Kak.
0: Oh, memang ada pelajarannya. Dan sering ikut les juga? Les juga?
2: Iya, Kak.
0: Oh, jadi memang latihan juga lewat les ya? Belajarnya lewat les juga, oke. Kalau Afan gimana nih? Target Afan apa?
3: Target saya sama kayak abang saya, Kak. Untuk menjadi atlet yang bisa membawa nama di Indonesia untuk internasional nanti.
0: Oke, kalau cita-citanya jadi atlet juga?
3: Itu tujuannya doang, cita-citanya sih bisnis software engineering.
0: Oh, software engineering. Luar biasa ya. Jadi olahraganya jalan, itunya juga jalan ya. Tapi kalau di akademik gimana nih, Bunda? Akademik Afnan sama Afan ini terlepas dari kegiatannya berkuda itu seperti apa?
1: Iya, terima kasih. Kalau akademik, saya rasa kalau misalnya pertama kalau anak-anak ini kan pendidikan karakter terannya jadi jauh lebih baik ya. Jadi mereka kalau efeknya itu ikut-ikutan begitu, ikutan bagaimana. Jadi mereka jadi lebih rutin untuk belajarnya. Dalam artian lebih cepat untuk menangkap pelajaran. Nah, itu jadi untuk pendidikan akademik dan juga pendidikan karakter lewat sport ini biasanya berjalan beriringan gitu ya. Jadi untuk yang sekarang hasil mungkin alhamdulillah kemarin kalau Afnan dia lulus kan kelas 6 untuk naik ke SMP kemarin jadinya bang tahfiz terbaik begitu ya. Jadi dia dapat reward lah dari sekolahnya untuk sebagai tahfiz terbaik dari jadi maju untuk mewakili teman-temannya sebagai tahfiz terbaik. Jadi ada beberapa target-target sekolah yang harus dicapai dan dia dapat memenuhi target tersebut. Nah, itu alhamdulillah. Untuk akademik terakhir yang si Afan adalah kelas 4 SD, alhamdulillah masuk 15 besar sebagai siswa berprestasi di Al-Azhar Kairo, sebelumnya di sekolah di situ ya. Jadi 15 terbaik di SD Islam Al-Azhar Kairo ke Palembang untuk tahun ajaran yang 2025-2026 sekarang ini.
0: Oke, jadi akademiknya tetap berjalan ya, terlepas dari hobinya yang bisa dikatakan juga memakan waktu sebenarnya ya, karena harus latihan terus. Oke, baik. Bunda Dias, Afan dan Afnan, karena lintas waktu juga ya, hampir menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat, mungkin pertanyaan terakhir nih. Untuk Afnan, pelajaran apa nih yang paling didapatkan nih dari kegiatan Afnan berkuda, menembak, ataupun berenang yang Afnan rasakan saat ini?
2: Yang dirasakan saat ini adalah saya bisa menjadi pribadi yang lebih disiplin, bisa melatih kesabaran, dan bisa mengontrol emosi, dan juga bisa mengutamakan keselamatan dimanapun berada.
0: Oke, baik. Kalau Afan gimana nih? Apa nih yang pelajaran yang Afan dapatkan ya dari kegiatan berkuda Afan, dan juga apa yang membuat Afan terus ingin belajar dan berkembang?
3: Terus berkembang sih. Sama kayak Afan juga. Tapi untuk berkembangnya tuh
0: ingin
3: ingin

0: buka jalan di depan. Tapi kalau misalnya untuk anak-anak, mungkin kita bisa bergerak didamping, di samping anak-anak gitu ya. Jadi kita mensupport, mendampingi anak-anak yang biasa kita lakukan terus menerus gitu ya. Dan saya harap nanti ketika kita dampingan kita ini sudah mereka rasakan, mereka percaya diri terhadap diri mereka sendiri, saya rasa ya ini akan menjadi modal mereka untuk terjun di dalam dunia kehidupan yang nyata gitu ya. Yang dimana tantangannya pasti akan lebih berat lagi daripada pertandingan-pertandingan yang di dalam lapangan berkuda dan juga menembak ini.
1: Oke, baik, terima kasih Afnan, Afan dan juga Bunda ya, untuk hari ini sudah bersama kami dalam dialog Idola Indonesia Layak Anak. Terima kasih banyak untuk informasinya, untuk pengalaman yang luar biasa.
0: Sama-sama, Kak Ega.
1: Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, demikian tadi dialog Idola Indonesia Layak Anak bersama dengan narasumber kita, ada Afnan, ada Afan dan juga ada Bunda Deas ya, yang sudah berbagi pengalaman dan inspirasi bersama kita. Semoga obrolan siang hari ini memberikan wawasan ya bahwa proses tumbuh kembang anak ini tidak hanya diperoleh di ruang kelas, tapi juga melalui berbagai aktivitas positif yang mampu membentuk karakter, kedisiplinan, keberanian dan juga kemampuan anak. Dan pendengar ya, setelah ini kami masih akan bersama Anda dalam Dinamika Olahraga bersama Programa 3 RRI. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baru saja kita ikuti Idola Indonesia Layak Anak bersama Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

informasi dan inspirasi. Pro 1. Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.

Tim nasional Inggris segel peringkat 3 Piala Dunia 2026 kalahkan Prancis 6-4. Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026. Kimi Antonei pole position di Grand Prix Belgia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris sukses menjadi peringkat ketiga Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis dengan skor mencolok 6-4 dini hari tadi. Laporan disampaikan Nurdian Syah Krisna. Here come France again. Oh, it's three.
1: It's a historic goal. Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan merebut peringkat ketiga usai mengalahkan Prancis 6-4 dalam laga best of three di Stadium Hard Rock, Amerika Serikat dini hari tadi. Inggris langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. Hasilnya, Declan Rice membuka keunggulan melalui tembakan jarak jauh pada menit ketiga. Gol cepat tersebut membuat permainan Inggris semakin percaya diri menguasai pertandingan. Sebaliknya, Prancis justru kesulitan keluar dari tekanan sepanjang awal laga. Tekanan Inggris kembali membuahkan hasil pada menit ke-18 melalui sundulan Ezri Konsa. Back Aston Villa itu memanfaatkan sepak pojok Rice untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Unggul 2 gol tidak membuat Inggris mengendurkan serangan. Tim asuhan Thomas Tuchel terus menekan pertahanan Prancis melalui kecepatan Marcus Rashford dan Saka Bukayo. Usaha tersebut berbuah gol ketiga pada menit ke-37. Rashford mengirim umpan matang yang diselesaikan Saka dengan tembakan rendah ke sudut gawang. Menjelang turun minum, Inggris kembali menghukum lini belakang Prancis. Saka mencetak gol keduanya pada waktu tambahan pertama babak pertama. Setelah menerima umpan Eberchi Eze, keunggulan 4-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Meski demikian, Prancis tampil jauh berbeda setelah memasuki babak kedua. Didier Deschamps langsung melakukan 4 pergantian pemain sekaligus. Perubahan tersebut membuat serangan Le Bleu menjadi lebih hidup dibandingkan babak pertama. Hasilnya langsung kelihatan ketika Kylian Mbappe mencetak gol pada menit ke-48. 6 menit berselang, Bradley Barcola memperkecil skor menjadi 2-4. Mbappe kembali berperan penting dalam mengirim umpan matang kepada rekannya tersebut. Momentum Prancis semakin terasa ketika Mbappe mencetak gol keduanya pada menit ke-66. Skor berubah menjadi 3-4. Prancis terus menekan, namun Inggris memperoleh hadiah penalti pada menit ke-85. Saka Bukayo yang maju sebagai El Gojo menjalankan tugasnya dengan sempurna. Gol tersebut melengkapi hat-trick Saka sekaligus membawa Inggris kembali menjauh menjadi 5-3. Namun drama pertandingan belum benar-benar berakhir. Ousmane Dembele sempat menyalakan harapan Prancis melalui golnya pada waktu tambahan ke-6 babak kedua. Selisih 1 gol membuat Le Bleu terus memburu gol penyeimbang. Akan tetapi Jude Bellingham mematahkan harapan tersebut 2 menit kemudian. Ia mencetak gol pamungkas Inggris untuk mengamankan kemenangan 6-4. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel berharap para pemainnya tetap bangga dengan medali perunggu, medali pertama untuk 60 tahun keikutsertaan Inggris di Piala Dunia 2026.
2: I hope that the players can be proud on that.
3: Ini adalah medali pertama dalam 60 tahun Piala Dunia terbaik di tanah asing. Jadi saya harap para pemain bisa bangga akan hal itu suatu saat nanti. Kami sangat kompetitif, jadi kami hampir tidak membiarkan diri kami bangga dengan tempat ketiga. Karena 18 bulan yang lalu kami menetapkan tujuan tertinggi. Kami menetapkan mimpi tertinggi untuk dikejar dan kami sangat-sangat ambisius dengan mimpi kami untuk mencapai final dan memenangkan Piala Dunia. Jadi ini sangat menyakitkan.
2: So it's very very painful if you miss out.
1: Di sisi lain, kepala pelatih timnas Prancis Didier Deschamps harus puas menutup masa baktinya bersama Le Bleu dengan hasil kurang memuaskan. Kendati demikian, ia tetap bangga dengan tim asuhannya dan dia berharap para staff dan pemain terus merasakan hal tersebut.
3: Ini adalah akhir dari sesuatu yang mewakili hal terindah. Saya memulainya, ada beberapa orang yang ada di sana, mungkin pada tahun 2012, dengan menempatkan tim Prancis di atas segalanya. Saya berakhir di ruang ganti dengan mengatakan hal yang sama. Mereka bisa pergi ke semua klub terbesar di dunia, tetapi tidak ada yang lebih tinggi dari jersey tim Prancis ini.
2: Rien qui au-dessus de ce maillot de l'équipe de
1: France. Finish ketiga bagi Inggris menjadi posisi terbaik mereka di kompetisi Piala Dunia sejak memenangkannya pada tahun 1966. Sementara Prancis harus puas mendapatkan hasil kurang memuaskan di Piala Dunia tahun ini setelah sebelumnya juara Piala Dunia 2018 dan runner-up di Piala Dunia 2022. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di sisi lain, Mikael Olise memecahkan rekor assist terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelumnya dipegang Pele sejak 1970. Assist ketujuh bagi Olise tercipta saat Prancis kalah 4-6 dari Inggris di perebutan tempat ketiga. Saat ia masuk sebagai pemain pengganti dan memberikan assist untuk gol Kylian Mbappe, Olise finish sebagai raja assist dengan 7 assist, unggul jauh dari Mbappe, Bruno Guimarães, Martin Odegaard, dan Brahim Diaz yang masing-masing hanya 4. Rekor Pele 6 assist pada 1970 bertahan 56 tahun sebelum dipatahkan Olise. Meski Prancis finish keempat, pemain 24 tahun ini menutup turnamen dengan status pencatat assist terbanyak sepanjang masa dalam satu edisi Piala Dunia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kabar sepak bola lainnya. Chelsea mencapai kesepakatan dengan Aston Villa untuk merekrut gelandang Morgan Rogers seharga 117 juta pound, 2,8 triliun rupiah. Rogers, 23 tahun, menyetujui kontrak 6 tahun hingga 2032 dengan opsi perpanjangan 1 musim. Ia menjadi target utama Chelsea meskipun Arsenal juga meminati. Rogers tampil impresif di Villa dengan 31 gol dan 29 assist dari 125 laga, termasuk 14 gol dan 12 assist musim lalu. Ia mendapat panggilan pertama ke timnas Inggris pada November 2024 dan tampil di seluruh 6 pertandingan Inggris di Piala Dunia 2026. Ia berkontribusi 1 assist di semifinal melawan Argentina. Middlesbrough memiliki klausul 20% dari keuntungan penjualan.

0: Kabar lintasan balap. Kimi Antonelli berhasil meraih pole position di Grand Prix Belgia dengan catatan waktu 1 menit 44,361 detik, mengungguli Max Verstappen, Red Bull, dan Lando Norris McLaren. Verstappen kesulitan mengejar catatan waktu Antonelli dan finish di posisi kedua dengan 1 menit 44,678 detik. Sementara Russell, Lawson, Gasly, Colapinto, Hülkenberg, Sainz, dan Berman gagal melaju ke Q3, Qualifying 3. Antonelli menunjukkan performa impresif sepanjang sesi kualifikasi, memastikan posisi start terdepan untuk balapan utama di sirkuit Spa-Francorchamps pada malam nanti waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air. Sambut musim baru Persib, terus panaskan bursa transfer demi perkuat tim. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Menyambut musim baru, Persib Bandung melakukan gebrakan panas di bursa transfer. Di bawah nahkoda baru Igor Tolik, Bong Bandung tak hanya agresif merekrut pemain, tetapi juga berencana menghadirkan kejutan besar bagi Boboto. Gaku Donut sudah dicanangkan sebagai senjata mematikan, sementara satu nama besar dikabarkan menjadi rekrutan yang dinanti. Pelatih Igor Tolik menegaskan bahwa pemain anyarnya, Gaku Donut sudah akan menjadi pemain krusial. Gelandang asal Jepang ini dinilai memiliki kemampuan taktis yang lengkap.
2: Dia dapat memberi kami kekuatan untuk menyerang. Dia dapat dengan cepat membaca pergerakan lawan bertahan. Dan menyerang juga menekan. Dia juga sama bagusnya saat mengirim umpan dari lini tengah ke depan. Jadi ini adalah kualitasnya. 1-2 sentuhan. Untuk mengirimkan bola ke depan. Inilah spesialnya transisi ini. Dia cepat dan dalam mengikuti.
1: Di sisi lain, manajemen sengaja menyimpan rapat identitas final rekrutan untuk menghindari pembatalan di menit-menit akhir. Rumor terkuat mengarah pada Mariano Peralta, winger tajam asal Argentina yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Super League musim lalu. Komisaris Persib Umuh Mukhtar sebelumnya meminta Boboto bersabar menanti pengumuman resmi.
3: Ya sih.
4: Berarti pengumuman pemain baru kapan lagi?
3: Sabarlah. Pokoknya mah kejutan aja gitu kan. Kamar aja, orang yang ditunggu-tunggu ya, nanti juga siapapun juga, tidak menutup ya semuanya juga. Ada yang lebih baik nanti ya, ada yang lebih baik ya Mas Ari. Pokoknya Boboto senang, Boboto tenang gitu
1: ya. Sejauh ini Persib Bandung resmi mendatangkan 6 pemain baru untuk musim kompetisi 2026-2027, yakni Ragnar Hortmangun, Sunny Walls, Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gaku Tonot Suda, dan Barca Sekulik. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tim utama Persija Jakarta akan absen di Piala Presiden 2026 karena jadwalnya bentrok dengan pemusatan latihan di Thailand pada 27 Juli hingga 16 Agustus. Pelatih Shin Tae-yong mengonfirmasi tim utama akan berangkat, sementara manajemen mendelegasikan tim muda EPA U20 untuk bertanding di grup B bersama Persebaya Surabaya, PSMS Medan, dan Port FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kebijakan diambil karena jadwal TC luar negeri sudah tersusun permanen sebelum Shin Tae-yong resmi menjabat.
1: Jadi untuk Piala Presiden kami akan pergi ke Thailand untuk pemusatan latihan pramusim dari 27 Juli hingga 16 Agustus. Jadi, tim pertama kami tidak akan berpartisipasi. Jadwal itu sudah lama ditetapkan saat saya pertama kali ditunjuk ke sini. Saya rasa ini akan menjadi kesempatan bagus bagi para pemain U20 kami untuk berkembang.
0: Langkah ini menjadi strategi awal Persija menyongsong Liga 2026-2027, mematangkan tim senior di luar negeri sekaligus memberikan panggung kompetitif bagi pemain akademi. Tim utama akan fokus pada peningkatan fisik dan taktik selama TC di Thailand.

0: Dari Liga 1 kita ke Liga 2. Pelatih Semen Padang FC Neil Maizar berkomitmen penuh membawa tim langsung promosi ke Super League setelah terdegradasi. Ia menekankan pentingnya persiapan matang mengembalikan mental dan stabilitas tim pasca degradasi. Skuad dipersiapkan agresif dengan mendatangkan pemain asing, naturalisasi, dan nasional berpengalaman. Neil Maizar menargetkan promosi otomatis dengan kerja keras dan persiapan matang sepanjang musim. Semen Padang FC bertekad kembali ke kasta tinggi sepak bola Indonesia.
1: Semua tim itu maunya kelebihan dan kekurangan juga. Bagus pilihannya. Tapi yang penting buat saya sekarang ini bagaimana mereka tim ini lebih baik. Nah, kita juga tiap membutuhkan medan seperti ini, Semarang seperti ini, Pembaru seperti ini. Tapi itu semuanya punya kelebihan. Tergantung kita bagaimana jangan menganggap kita lebih hebat dengan tim. Tapi buat saya penting di tim ini kita perbaiki, kita latih, bagaimana kita menjadi lebih baik untuk di awalnya kan. Saya nggak buat itu suatu tantangan buat saya. Bahwa aja dari Sumsel saya harus jadi juara-juara di Medan juga. Yang penting kan kita kalau hasilkan kita nggak tahu, ya, itu milik Tuhan. Tapi kalau kerja kita nggak mau, rugi dong. Oh promosi, ya itu tantangan. Dan itu kan kerja, bukan kerja saya, kerja tim. Tim pati, pemain, manajer, dan sebagainya. Insya Allah, jangan sombong aja. Kalau sombong nggak boleh. Teman aja bilang, jika sombong marah, bagi Tuhan ya.
0: Sesi latihan perdana langsung difokuskan untuk menggenjot fisik, daya tahan, dan ketahanan mental pemain agar berada dalam kondisi prima. Sikap profesional sangat ditekankan untuk menghadapi kompetisi Liga 2 Championship musim 2026-2027.

0: Kita ke arena futsal. Luis Estrella mengungkapkan perbedaan pembinaan futsal antara Indonesia dan Portugal terletak pada organisasi kompetisi usia dini yang terstruktur. Di Portugal, anak-anak sudah aktif bermain sejak usia 4 hingga 5 tahun dengan latihan rutin setiap hari dan kompetisi berjenjang dari U6 hingga U19. Pondasi yang kuat sejak usia dini ini menjadi penentu utama lahirnya pemain berkualitas.
1: The main difference is organization.
2: Perbedaan utamanya terletak pada aspek organisasinya. Hal yang tidak mereka miliki, perbedaan utamanya adalah organisasi. Di Portugal, anak laki-laki maupun perempuan mulai bermain futsal sejak usia 4 atau 5 tahun. Mereka berlatih setiap hari dan bertanding setiap minggu. Ada kompetisi untuk kelompok usia U6, U8, U10, dan U13. Serta kejuaraan nasional untuk kelompok usia U15, U17, dan U19. Baik untuk anak laki-laki maupun perempuan, kegiatannya berlangsung selama 11 bulan. Dan mulai dari kelompok usia U13, terdapat turnamen tingkat nasional maupun internasional.
1: Boys and girls, 11 months. And starting under 13, national, international tournament.
0: Sebaliknya, Indonesia belum memiliki struktur kompetisi usia dini yang tertata rapi seperti Portugal. Pembinaan yang terstruktur sejak usia dini sangat penting untuk menghasilkan pemain futsal berkualitas di masa depan. Portugal telah membuktikan proses yang terorganisir dengan baik dapat mencetak pemain-pemain berbakat yang mampu bersaing di tingkat internasional.

Dari Olahraganet, Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026 setelah mengalahkan wakil Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi melalui rubber game 21-14, 19-21, 21-18. Fajar Fikri mengawali dengan baik, sempat kendor di game kedua, namun tampil tenang di poin kritis game ketiga. Mereka membalas kekalahan di final Denmark Open 2025 dan menyebut kekompakan serta dukungan partner dan pelatih menjadi kunci kemenangan. Di sisi lain, Putri Kusuma Wardani gagal ke final setelah kalah dari Akane Yamaguchi. Meskipun mengambil game pertama 21-9, Putri KW kehilangan momentum dan terlalu banyak kesalahan di dua game berikutnya, sehingga langkahnya terhenti di semifinal. Harapan Indonesia di Japan Open 2026 kini bertumpu pada Fajar Fikri di final.

dari arena voli. Timnas voli putra Indonesia melaju ke final C5 Cup 2026 setelah mengalahkan Vietnam 3 set langsung di semifinal. Indonesia tampil percaya diri meskipun Vietnam dianggap memiliki materi pemain terbaik. Tim pelatih meminta pemain mengurangi kesalahan servis dan memperbaiki penerimaan bola pertama yang mengubah jalannya set pembuka. Strategi berhasil mengganggu konsentrasi Vietnam dan menurunkan mental tim lawan. Indonesia menjalankan pola berbeda di set kedua dengan mengarahkan servis kepada pemain utama Vietnam bernomor punggung 17 untuk membatasi kontribusinya. Tekanan berulang membuat penerimaan bola pemain tersebut terganggu, sehingga Vietnam kesulitan menyusun serangan dan kehilangan kestabilan. Indonesia mengendalikan tempo pertandingan lewat tekanan servis, membuat Vietnam kesulitan menjalankan serangan cepat dan variasi tengah.

Dengan disampaikannya kabar dari bola voli tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di

0: 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Masih bareng Della Wawi
1: dan juga Ega ya, di kesempatan siang hari ini pendengar.
0: Hari Minggu, kondisi jalan juga gak terlalu ramai ya Ga ya. Terus cuaca kok kayaknya tuh masih pagi tapi terasa kayak
1: panas
0: apa
1: ya?
0: Panas banget loh,
1: iya,
0: di luar.
1: Kering panas gitu ya.
0: Iya, sampai susuk aku tuh agak-agak luncur. Iya, tapi memang diprediksi memang sampai bulan September,
1: iya,
0: ya.
1: Iya, untuk kemarau ya. Jadi ya, yang beraktivitas di luar jangan lupa
0: pakai sunblock,
1: pakai sunscreen.
0: Iya, sunscreen, payung, atau juga pakai kacamata. Tapi tenang aja, kita bakal nemenin Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, masih di Palembang siang ini.

0: anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak, tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.

Tahukah kamu, skor terbesar dalam sejarah FIFA World Cup terjadi pada tahun 1982. Hungary National Football Team mengalahkan El Salvador National Football Team dengan skor telak 10-1. 10 gol dalam satu pertandingan bukan hal yang biasa, bahkan di level dunia. Dari sini kita belajar, dalam sepak bola, apapun bisa terjadi.

0: Бас Джампрусат.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Gaduyanti, inilah info selengkapnya. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi membatasi penggunaan gawai di lingkungan sekolah untuk menciptakan pembelajaran lebih kondusif. Kebijakan ini juga bertujuan melindungi anak serta meningkatkan konsentrasi dan interaksi antar peserta didik. Pembatasan gawai bukan berarti pelanggaran total karena dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran dengan pengawasan guru. Kemendikdasmen juga mendorong penguatan literasi digital, etika bermedia sosial, dan juga pemanfaatan teknologi secara bijak. Sekolah diberi kewenangan mengatur mekanisme penggunaan gawai sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing. Kebijakan ini diharapkan melindungi anak dari risiko digital, sekaligus membangun budaya belajar yang lebih positif. Informasi selanjutnya pendengar, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyiapkan mekanisme filter produk yang akan dipasarkan melalui koperasi Desa Merah Putih. Langkah ini bertujuan menjamin keamanan mutu dan kualitas produk.

0: yang beredar. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan penyaringan berlaku bagi produk lokal maupun impor dengan prioritas pada produk dalam negeri. BPOM juga akan membahas kebutuhan bahan baku impor sektor kefarmasian bersama dengan pemerintah. Selain penyaringan, BPOM memperketat pengawasan melalui edukasi, penindakan, dan pemantauan digital, termasuk produk yang dijual secara daring. Upaya ini diharapkan melindungi masyarakat sekaligus memperkuat daya saing produk lokal dan ekonomi desa. Sekian Pas Jam Pro 1 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X di @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Dwianti, selamat siang, sampai jumpa.
1: Pas Jam Pro 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas. Membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

0: Terdengar dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimah untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur dan semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala dalam keridhoannya. Amin ya rabbal alamin.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan sedekah separuh dari sebiji kurma. Jika tidak dapat, maka dengan sepatah kata yang baik. Sahih Bukhari dan Muslim.

Bekerja bukan sekedar mencari nafkah. Bekerja adalah bagian dari ibadah, asalkan dilakukan dengan niat yang benar dan cara yang halal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada makanan yang lebih baik daripada hasil kerja tangan sendiri." Hadis riwayat Bukhari. Islam memuliakan orang yang bekerja keras, bahkan para nabi pun bekerja. Nabi Daud membuat baju besi, Nabi Musa menggembala kambing, dan Rasulullah sendiri berdagang sejak muda. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai kemandirian dan etos kerja. Bekerja juga merupakan salah satu cara untuk menjaga kehormatan diri dan keluarga. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Maka berjalanlah di segala penjurunya, dan makanlah dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan." Quran Surat Al-Muluk ayat 15. Namun penting untuk diingat, bekerja bukan hanya tentang materi. Saat kita bekerja dengan jujur, amanah, dan tidak curang, kita sedang menanam pahala. Bahkan senyum dan pelayanan terbaik yang kita berikan kepada orang lain bisa menjadi sedekah. Maka jangan pernah merasa rendah saat bekerja, entah itu petani, pedagang, guru, atau pekerja kantoran, selama halal dan bermanfaat. Pekerjaanmu adalah jalan mulia menuju ridho Allah. Niatkan bekerja sebagai ibadah, bangun lebih pagi, mulai dengan bismillah, dan niatkan untuk memberi manfaat. Insya Allah, kerja jadi berkah.

Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

Ada Rosa mendengar dengan Hijrah Cinta yang membawa kita di pukul 12 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat. Dan mendengar lagu Rosa tadi ya, sekaligus menutup rangkaian nada religi kita di kesempatan siang hari ini. Dan setelah ini tentu saja berbagai informasi dan juga hiburan masih akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan pendengar ya, hari ini ya, atau lebih tepatnya besok dini hari nanti nih, ada yang spesial. Jadi besok akan tersaji final Piala Dunia antara Argentina versus Spanyol untuk memperebutkan tahta juara dunia 2026. Tentunya ya, itu menjadi pertandingan ya, yang ditunggu-tunggu juga oleh semua penikmat sepak bola dimanapun Anda berada. Dan tentunya ya, di kesempatan kali ini juga ternyata kapten timnas Prancis Kylian Mbappe meyakini mega bintang Argentina Lionel Messi akan kembali bersinar di Piala Dunia 2026. Tepatnya ketika Argentina menghadapi Spanyol pada laga final Piala Dunia 2026. Jadi Mbappe ini bahkan meramal bahwa Messi akan mencetak gol dan menyamai catatan golnya dalam sejarah Piala Dunia. Prediksi tersebut disampaikan Mbappe setelah Prancis kalah 4-6 dari Inggris pada laga perebutan tempat ketiga. Dalam pertandingan itu juga Mbappe mencetak 2 gol yang membuatnya sementara memimpin daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Meski berpeluang kehilangan posisi tersebut ya, Mbappe mengaku tidak terlalu memikirkan rekor individu. Pemain Real Madrid itu juga mengungkapkan dirinya rela melepas status pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia, tepatnya jika bisa tampil di partai puncak Piala Dunia 2026. Jadi bagi Mbappe ini kesempatan memperebutkan trofi juara dunia memiliki nilai yang jauh lebih besar. Dan mendengarnya masih terkait dengan Piala Dunia 2026, partai final nanti mungkin kalau Anda punya prediksi, boleh di-share juga ke kita di 0821 7927 9090.

0: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Dewan Pimpinan Pusat Perempuan Indonesia Maju, DPP PIM, resmi mengonsolidasikan gerakan pelestarian budaya secara serentak di berbagai wilayah Nusantara. Langkah masif ini menandai tahun ketiga peringatan Hari Kebaya Nasional sekaligus memperkuat komitmen pasca penetapan kebaya sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada akhir 2024 lalu. Nah, mendengar ya, Ketua Umum DPP PIM Lana T. Kuncoro menegaskan bahwa lahirnya Hari Kebaya Nasional merupakan hasil perjuangan kolektif. Namun pengakuan internasional yang diraih lewat joint nomination regional tersebut tidak boleh membuat komitmen pelestarian menjadi kendur. Puncak perayaan Hari Kebaya Nasional 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli di Jakarta. Sebagai pemanasannya, gelombang gerakan daerah mulai bergerak, salah satunya melalui perhelatan Parade Kebaya Songket Pesona Perempuan Indonesia yang digelar DPD PIM Sumatera Selatan di Kota Palembang pada Minggu 19 Juli 2026. Lebih dari sekedar selebrasi, parade di Palembang ini sukses mencatatkan rekor muri dalam kategori perempuan berkebaya dengan kain songket terbanyak. Langkah strategis ini pendengar sekaligus dirancang untuk mengangkat Jembatan Ampera sebagai ikon pariwisata Sumatera Selatan ke panggung internasional. Sementara itu pendengar ya, Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia atau KAWANI periode 2024-2029 Nani Hadi Cahyanto yang hadir langsung di Palembang mengapresiasi inovasi memadupadankan kebaya dengan kain songket. Menurutnya inisiatif pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, BKOW dan juga DEK Kranasda ini sangat visioner serta layak menjadi inspirasi daerah lain dalam mengangkat wastra lokal. Dan mendengar untuk informasi selengkapnya ya terkait dengan parade kebaya songket di Palembang yang sukses pecahkan rekor muri, dapat Anda akses melalui portal berita resmi kami di rri.co.id. Dan juga kami informasikan nanti pukul 13.00 waktu Indonesia Barat kami juga akan hadirkan beragam informasi dalam Warta Berita Siang dengan informasi terupdate yang sudah dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ma, lihat deh. Papa dapat pesan dari kurir. Katanya ada paketan besar buat kita. Tapi harus cek foto resinya dulu di aplikasi ini. Formatnya APK sih, tapi kelihatannya penting.
1: Eh, tunggu dulu, Pa. Perasaan kita nggak ada pesan barang minggu ini. Jangan asal dibuka, nanti itu cuma modus penipuan.
0: Ah, paling ini hadiah kejutan. Sudah ya, papa klik dulu biar cepat sampai paketnya. Loh, kok layar HP-nya jadi putih semua begini? Ma, HP papa tidak bisa dipencet sama sekali. Aduh, ini ada SMS dari bank. Saldo tabungan kita terdebet otomatis berkali-kali. Ma, uang kita dikuras orang.
1: Itulah, Pa. Sudah dibilang jangan klik sembarangan. Itu tadi aplikasi jahat mencuri data pribadi kita.
2: Waspadalah kejahatan cyber. Kini, masuk ke ruang pribadi Anda melalui pesan singkat. Lindungi data Anda, lindungi keluarga Anda. Saring sebelum sharing.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Kebaya sudah dikenalkan di UNESCO, tentu kita sebagai generasi penerus harus melestarikan. Nah, inilah bentuk pelestarian yang terus disuarakan oleh Provinsi BKW, Provinsi.
3: Upaya bersih yang dilakukan oleh BPBD lebih kurang satu minggu terakhir merupakan tindak lanjut dari adanya laporan dari baik dari warga maupun dari pemerintah desa maupun kelurahan, di mana mereka sedang mengalami kesulitan persediaan air bersih.

Parade kebaya songket di Palembang sukses pecahkan rekor MURI dunia. BPBD Banyuasin salurkan air bersih bagi warga terdampak kekeringan. Inilah warta berita selengkapnya edisi Minggu 19 Juli 2026 bersama saya Ega Dwiyanti.

0: Pendengar Parade Kebaya Songket di Palembang sukses pecahkan rekor MURI dunia.
1: Perempuan Indonesia Maju atau PIM berhasil memecahkan rekor MURI dunia dalam kategori parade perempuan kebaya kain songket terbanyak di Car Free Day yang berlangsung di Palembang 19 Juli 2026. Ribuan perempuan dengan ragam kebaya dan songket warna-warni ikut meramaikan kegiatan yang dipusatkan di Monumen Penderitaan Rakyat atau Monpera. Ketua Umum DPP PIM Lana T. Kunchoro mengatakan, peringatan tahun ini menjadi momentum penting untuk menyatukan kembali gerakan yang sebelumnya telah tersebar di berbagai daerah pada tahun kedua. Puncak perayaan Hari Kebaya Nasional 2026 dijadwalkan akan berlangsung pada 24 Juli di Jakarta, yang diperkuat dengan rangkaian kegiatan kebudayaan di berbagai daerah pendukung, termasuk Parade Akbar di Kota Palembang.
2: Budaya berkebaya itu memang harus terus kita lestarikan. Makanya dengan adanya Hari Kebaya Nasional tentunya itu menjadi penguatan juga untuk kita ya, yang mendorong supaya diusulkan ada hanya Hari Kebaya. Dan ya, yang sudah saya lihat tadi, yang sudah saya sampaikan bahwa akhirnya di daerah-daerah juga, kalau saya ke daerah, kalau ke mall atau kemanapun itu kebayanya di tengah-tengah pameran itu sudah banyak dan berbagai macam model.
1: Sementara itu, dukungan penuh terhadap perhelatan Akbar ini juga datang langsung dari Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI periode 2024-2029, Nani Hadi Tanjanto yang hadir langsung di Palembang. Nani memuji langkah konkret pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, BKOW, Dekranasda, serta jajaran pimpinan daerah yang telah memberikan dukungan luar biasa dalam memadupadankan kebaya dengan kain songket, yang dinilai membuat tampilan busana tradisional tersebut menjadi jauh lebih cantik.
3: Kebaya sudah dikenal kan di UNESCO, tentu kita sebagai generasi penerus harus melestarikan. Nah, inilah bentuk pelestarian yang terus disuarakan oleh Provinsi BKOW, Provinsi Palembang, dan juga Dekranasda serta Provinsi pimpinan ya tentunya, Gubernur dan sebagainya.
1: Untuk memastikan keberlanjutan tradisi ini, DPP PIM terus mendorong penerapan kolaborasi pendekatan pentahelik yang melibatkan sinergi erat antara pemerintah, komunitas, akademisi, media, pelaku usaha, hingga masyarakat luas. PIM juga menghimbau pemerintah daerah dan pegiat budaya di seluruh Indonesia agar aktif mendokumentasikan serta mendaftarkan variasi kebaya khas daerah sebagai warisan budaya tak benda nasional. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Mita Dwindasari, Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, BPBD Banyuasin salurkan air bersih bagi warga terdampak kekeringan. Bantuan tersebut diberikan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat dan pemerintah desa maupun kelurahan yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Banyuasin menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau. Bantuan tersebut diberikan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat dan pemerintah desa maupun kelurahan yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Kepala Pelaksana BPBD Banyuasin, Reza Agus Perdana mengatakan, distribusi air bersih telah dilakukan sejak sekitar satu pekan terakhir. Hingga pertengahan Juli, bantuan telah disalurkan ke tiga kelurahan di Kecamatan Banyuasin 3, yakni Kelurahan Pangkalan Balai, Kelurahan Mulia Agung, dan Kelurahan Kayuara Kuning.
5: Pemberian bantuan berupa air bersih yang dilakukan oleh BPBD lebih kurang satu minggu terakhir merupakan tindak lanjut dari adanya laporan dari baik dari warga maupun dari pemerintah desa maupun kelurahan, di mana mereka sedang mengalami kesulitan persediaan air bersih.
4: BPBD menyebut penyaluran bantuan akan terus dilakukan apabila terdapat laporan baru dari masyarakat. Warga yang mengalami krisis air bersih diminta segera berkoordinasi dengan Ketua RT, RW, pemerintah desa atau kelurahan agar laporan dapat diteruskan kepada BPBD maupun Dinas Sosial. Selain itu, masyarakat juga dapat menghubungi layanan pusat panggilan BPBD atau Dinas Sosial untuk mempercepat penanganan. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan kebutuhan air bersih masyarakat dapat segera dipenuhi.
5: Kepada masyarakat yang mengalami kekeringan dan kesulitan air bersih, tentunya dapat melapor kepada pemerintah setempat baik melalui RT, RW maupun kelurahan untuk dapat menghubungi BBBD maupun Dinas Sosial. Selain itu juga bisa langsung melalui call center BBBD atau juga melalui call center Dinas Sosial. Kami akan segera menindaklanjuti apabila ada masyarakat atau warga yang mengalami kesulitan air bersih.
4: Sementara itu, BPBD menjelaskan untuk penanganan kekeringan pada sektor pertanian berada di bawah koordinasi Dinas Pertanian Kabupaten Banyuasin. Petani yang lahannya terdampak diminta berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mendapatkan dukungan seperti pompanisasi maupun pemanfaatan sumur bor. BPBD juga mengimbau masyarakat menggunakan air bersih secara bijaksana selama musim kemarau. Kebutuhan air diharapkan diprioritaskan untuk keperluan penting seperti minum dan memasak, guna mengantisipasi berlanjutnya musim kemarau. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Gubernur Sumatera Selatan tegaskan truk yang mengangkut material tambang wajib menutup muatan agar tidak mengganggu pengguna jalan.
6: Gubernur Sumatera Selatan Herman Doru meminta seluruh perusahaan angkutan tambang dan pengemudi truk mematuhi kewajiban menutup muatan selama melintasi jalan umum. Menurutnya, material yang berjatuhan dari bak truk tidak hanya mengotori jalan, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan, terutama pengendara sepeda motor. Herman Doru menjelaskan kewajiban tersebut telah diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 44 Tahun 2022 tentang pengawasan muatan angkutan barang dan penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di jalan provinsi. Aturan itu menjadi dasar bagi petugas untuk memberikan sanksi bagi kendaraan yang melanggar, mulai dari tilang hingga penindakan sesuai ketentuan yang berlaku.
7: Mobil angkutan tanah, pasir, mobil bak terbuka itu ada perdanya, ada pergubnya. Bahwa itu harus dipatuhi oleh petugas, juga oleh pengusaha angkutan, juga oleh pengemudi. Kan ada dasar untuk menindak, bisa nilang kalau bandel dan dikomongkan bisa dikandang sesuai aturan yang berlaku.
6: Ia menegaskan, penggunaan penutup muatan bukan sekedar memenuhi aturan administrasi, melainkan bentuk tanggung jawab terhadap keselamatan masyarakat. Dengan muatan yang tertutup, resiko material yang berjatuhan dan debu yang mengganggu jarak pandang pengguna jalan dapat diminimalkan. Desi Mayasari melaporkan.
0: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store.
8: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, jenis vegetasi yang sangat kering hingga angin kencang dan luasan lahan menjadi hambatan dalam pemadaman karhutla di Sumatera Selatan.
9: Balai Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Kehutanan Wilayah Sumatera melaporkan berbagai kendala yang menyulitkan saat melakukan pemadaman di lahan yang terbakar. Mulai dari angin kencang, jenis vegetasi kering dan luasan lahan yang terbakar juga menjadi kendala yang harus dihadapi. Kepala Balai Pengendalian Karhutla Kementerian Kehutanan Wilayah Sumatera, Ferdian Kristianto, mengatakan biasanya kondisi angin di musim kemarau lebih kencang. Kemudian jenis vegetasi mulai dari semak belukar yang sangat kering dan lahan perkebunan juga menjadi hambatan dalam pemadaman. Bahkan ada juga lahan yang berupa tanaman kayu gelam dengan posisi berdiri dan juga lahan yang diliputi pohon akasia. Selain itu, luasan lahan yang terbakar hingga ada yang mencapai 15 hektar juga menjadi kendala, apalagi jika titik api berada di tengah lahan sehingga membutuhkan pipa pemadaman yang lebih panjang untuk menyalurkan ke sumber air.
10: Iya, kalau angin kenceng kan pasti ya, kalau kita masuk musim kemarau, itu kan angin kenceng ya. Di lapangan tadi itu yang kita hadapi selain itu sumber airnya makin jauh tuh, titik-titik yang ada airnya itu semakin susah. Ini menjadi kendala juga, sehingga kami harus narik selangnya tambah panjang lagi. Dan narik selang tambah panjang lagi itu tekanan airnya makin kecil. Airnya makin, kemudian
11: tekanan
10: bahan
11: air,
10: bakarnya banyak banget.
11: Bahan yang terbakar.
10: Bahan bakarnya kan, mudah sekali terbakar kan karena melimpah ya di situ.
9: Menurut Ferdian, pipa yang semakin panjang akan semakin menghambat laju air. Ferdian juga mengakui penyebab kebakaran hutan dan lahan akibat faktor kesengajaan yang dilakukan manusia. Karena itu dia mengajak untuk tidak membakar lahan karena permukaan tanah yang sangat kering saat ini akibat hujan yang semakin jarang terjadi. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, adanya program bantuan seragam sekolah dari pemerintah membuat pedagang seragam sekolah bekas layak pakai di bawah jembatan Ampera Palembang mengalami penurunan pembeli hingga 25% dibandingkan tahun sebelumnya.
11: Penjualan seragam sekolah bekas layak pakai di Palembang mengalami penurunan pembeli menjelang tahun ajaran baru. Salah satu penyebab adanya program bantuan seragam sekolah dari pemerintah. Sri Hartati, pedagang seragam sekolah bekas di kawasan bawah jembatan Ampera, mengungkapkan usaha tersebut berawal dari kepeduliannya terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Menurutnya, tidak semua keluarga mampu membeli seragam sekolah baru, terutama yang memiliki lebih dari satu anak. Sri menjelaskan, harga seragam sekolah yang ia jual mulai dari Rp15.000 hingga Rp30.000 per potong, sementara harga seragam baru dijual lebih dari Rp100.000 per potong.
12: Penjualan tahun ini ramai dong?
13: Alhamdulillah jadi.
12: Kalau tahun kemarin?
13: Sama be. Tapi lebih lemak tahun kemarin. Agak ramai nih. Ini nih, ya ada yang sekarang ini ada yang dapat bantuan.
14: Dapat iya, ujinglah.
13: Jadi agak berkurang. Kalau dulu belum ada bantuan. Kami dek dak peladen-laden kalau tahun kemarin itu. Tak bisa lagi terbuka hari ini.
12: Ramai ni.
13: Iyo luar biasa. Kalau tahun ini agak bisa dari 100% itu paling-paling 70%. Agak menurun lah omset itu.
11: Ditambahkan Sri, ia telah menjalankan usaha tersebut selama kurang lebih 25 tahun. Awalnya, ia menjual berbagai jenis pakaian bekas, namun kemudian beralih fokus menjual seragam sekolah karena tingginya permintaan masyarakat. Seragam sekolah yang dipasarkan diperoleh dari warga sekitar maupun dipasok dari luar kota Palembang. Sebelum dijual, seluruh pakaian diperbaiki terlebih dahulu, seperti mengganti resleting, pemasangan kancing, memperbaiki jahitan, serta dicuci agar tetap layak digunakan. Menurut Sri, pembeli didominasi para ibu-ibu yang mencari seragam untuk anak-anak mereka, mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Selisih harga yang cukup jauh antara seragam bekas dan baru menjadi alasan utama masyarakat memilih seragam bekas yang masih berkualitas. Namun dibandingkan tahun lalu, penjualan pada tahun ini mengalami penurunan karena sebagian kebutuhan seragam siswa telah dipenuhi melalui program bantuan seragam sekolah dari pemerintah. Selain penurunan jumlah pembeli, Sri juga menghadapi tantangan lain seperti pembeli yang menawar dengan harga yang terlalu rendah serta pengunjung yang membongkar susunan pakaian tanpa melakukan pembelian. Sri berharap usahanya dapat terus bertahan sebagai alternatif bagi masyarakat untuk memperoleh seragam sekolah dengan harga terjangkau sekaligus menjadi sumber penghasilan bagi keluarganya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi terakhir pendengar, perusahaan dan masyarakat diminta mencegah potensi kebakaran hutan dan lahan sedini mungkin di musim kemarau yang kian meningkat saat ini.
15: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumsel mengingatkan agar masyarakat tetap mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumsel, mengusul potensi kebakaran akibat cuaca yang masih terbilang panas. Hal tersebut diungkapkan Kabid Rehabilitasi BPBD Sumsel, Ansori, menyusul sejumlah lahan yang masih dalam keadaan kering. Wilayah yang masuk kategori berpotensi yakni wilayah timur yang mencakup wilayah OKI maupun OI.
16: Selatan, sebagaimana yang disampaikan BMKG, sebenarnya kita mulai bulan 6 sudah mulai masuk musim kemarau, puncaknya di bulan Juli dan Agustus. Mungkin ini sudah proses peralihan mungkin ya, proses peralihan dari musim.
15: Ansori juga mengharapkan agar masyarakat khususnya yang memiliki lahan perkebunan dan berpotensi terbakar tetap menjaga lahannya agar tidak terbakar. Apa Surya melaporkan.
0: Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Parade kebaya songket di Palembang sukses pecahkan rekor muri dunia. BPBD Banyuasin salurkan air bersih bagi warga terdampak kekeringan. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Dwianti undur diri. Sampai jumpa.
8: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joe Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joe Karim mendirikan E-Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih di Palembang. Siang ini pendengar, kita di program apa nih, Gak?
1: Di Indonesia banget ya hari
0: Betul.
1: Ini di hari Minggu nih.
0: Jadi tanggal berapa nih, Kak?
1: Tanggal 19 Juli 2026.
0: Gak terasa banget ya kalau kita ngomong soal waktu. Kayaknya kemarin tuh baru masuk tahun 2026. Ini tinggal beberapa bulan lagi kita akan meninggalkan 2026. Tapi kalau ngomong-ngomong nih ya, kalau seandainya ada mesin waktu atau ada lorong waktu lah ya, kalau film Doraemon tuh kantong ajaib.
1: Iya. Yeah.
0: Kira-kira mau kemana sih kalau waktu misalnya kalau waktu misalnya bisa berputar ya,
1: atau bisa balik kembali. Lagi. Mungkin ada nih, ada momen-momen yang pengen didatangin lagi ya.
0: Iya. Yeah. Apa sih kalau bahasnya tuh kayak bukan rekarnasi ya, tapi balik lagi lah ya.
1: Iya, balik ke masa lalu.
0: Kalau Ega ada kesempatan lorong waktu, waduh.
1: Berat ya.
0: Berat ya. Pengennya balik ke zaman kapan?
1: Pengennya sih pas masih masa-masa sekolah mungkin ya. Kan
0: sekolah,
1: banyak teman
0: TK, SD, SMP, SMA.
1: Mungkin SMP, SMA kali
0: SMP, ya. SMP, SMA ya. Karena memang kalau alasan kenapa nih, Gak?
1: Kalau SMP tuh kayak belum dewasa, tapi udah enggak kecil lagi gitu.
0: Bener.
1: Loh. Jadi kayak enggak apa-apa deh kalau labil.
0: Labil. Terus kalau SMA kan ibaratnya kita juga udah dewasa tapi enggak terlalu ngerasain dunia itu berat.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, betul sekali. Masih seru lah pokoknya.
0: Baru,
1: kayaknya. Kalau Bella gimana nih?
0: Sama.
1: Aku ya?
0: Tapi lebih kepengennya ke zaman SMA. Nah. Karena itu kalau bahasa Palembang itu lagi kayak seru-seruan ladas banget yang namanya hidup ya. Tapi kalau sekarang, aduh ya Allah, berat banget ya Allah.
1: Dunia sesungguhnya sekarang.
0: Tapi kalau Ega kan belum mikirin token ya.
1: Aduh.
0: Belum token.
1: Siapa bilang?
0: Token udah bunyi tuh gak, rasanya udah
1: seperti alarm berbahaya ya.
0: Bener banget, kayak bunyi bom gitu ya. Nah ini pas banget nanti di Indonesia banget kita bakal ngobrolin ini ya.
1: Iya.
0: Kira-kira kalau ada kesempatan dan waktu ada apa ya, kayak lorong waktu ataupun waktu bisa berputar, pengennya balik zaman kapan.
1: Iya, nanti ya silakan nanti untuk gabung bersama kami di 0711-369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090.

akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Jam Perusahaan.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Ega Duyanti, inilah info selengkapnya. BPBD Sumatera Selatan mengoptimalkan operasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan menjelang puncak musim kemarau Agustus-September 2026. Upaya dilakukan melalui patroli udara menggunakan helikopter dan patroli darat Satgas Gabungan. 9 kabupaten menjadi sasaran utama operasi karena berstatus siaga karhutla menghadapi musim kemarau. Daerah tersebut meliputi Musi Rawas, Muratara, Musi Banyuasin, Banyuasin, hingga Oku. BPBD mencatat lebih dari 300 kejadian karhutla sepanjang musim kemarau 2026. Pali, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, dan Muara Enim menjadi wilayah dengan kejadian terbanyak. Informasi selanjutnya pendengar, PT Hutama Karya menargetkan jembatan Musi 5 Palembang selesai dan beroperasi sebelum akhir tahun 2026. Jembatan tersebut menjadi bagian penting dari jalan tol Kayu Agung Palembang Betung. Progres pembangunan jembatan ini telah memasuki tahap uji beban. Proyek ini diharapkan memperkuat konektivitas dan perekonomian Sumatera Selatan. Jalan tol Palembang Betung sepanjang 69 km ditargetkan rampung tahun ini dengan progres di atas 90%. Kehadiran infrastruktur tersebut diperkirakan memangkas waktu tempuh sekaligus mempercepat distribusi logistik. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X di @RRIPalembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti, selamat siang dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Perusahaan.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI kanal informasi dan inspirasi di program Indonesia Banget. Jadi kalau misalnya kayak ada kesempatan waktu buat ada kayak lorong waktu atau mesin waktu atau bisa balik lagi ke
1: masa lalu ya.
0: Masa lalu pengennya balik ke zaman kapan? Cerita ya alasannya kenapa ya? Di 369977 atau di WhatsApp berapa gak?
1: Di 0821-7927-9090. Mungkin langsung saja kita terima.
0: Oke, Pro 1 selamat siang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana nih?
2: Belitang.

0: menyapa.
1: Belitang menyapa
2: Mbak Wenty.
1: Mbak Wenty ya.
0: Iya.
2: Apa kabar Mbak Wenty?
0: Alhamdulillah baik-baik saya.
2: Wih, panas ya?
0: Panas banget.
1: Baru ya. Sudah panas maksimal kalau bedengkang.
2: Iya. Udah ini banget, udah termor waktu ininya ya.
0: Sebulan gak hujan ini.
2: Iya, prediksi waktu tuh sampai bulan September kita kemarau.
1: Iya, untuk kemarau nih Mbak Wenty.
0: Kipas angin juga gak mempan loh.
2: Coba beli batu es Mbak, berendam.
1: Iya.
2: Oke, okay. Masuk angin ya. Mbak Wen, kalau ada mesin waktu atau waktu mas bisa berputar ya, kita kan bicara seandainya. Pengen balik ke zaman kapan sih?
0: Pengen di zaman-zaman waktu SD SMP itu sih kak.
1: Kenapa SD, tuh Mbak Wenty?
2: Kenapa Mbak? Ya,
0: karena lebih asik aja gitu loh. Apalagi kan dulu tuh kan yang namanya HP itu jarang ya kak. Itu lebih enak aja gitu loh.
2: Oke.
0: Bebas, mau ngomong ngapain tuh bebas banget.
2: Oh, maksudnya dunia bersosialisasinya lebih luas lah ya.
1: Lebih real ya mungkin.
0: Lebih enak banget loh di zaman-zaman itu.
2: Jadi beda kalau sekarang tuh udah kayak kalau bahasa Palembang wawe ya, udah sendiri-sendiri ya karena ada gadget tadi ya.
0: Kalau sekarang ini walaupun ketemu teman juga, temannya yang diajak ngobrol itu malah fokusnya ke
2: handphone. Betul-betul. Jadi pengennya balik.
0: Iya, jadi gak bisa.
2: Jadi pengen baliknya ke
0: dulu lagi gitu loh.
2: SD, SMP.
0: Tangannya itu gak bisa lepas dari hati.
2: Bener sih. Kalau kebetulan tahu tahun berapa nih tuh Mbak Wen?
1: Gak mau nih Mbak Wen ngasih tahu.
2: Tapi zaman itu memang teknologi belum secanggih sekarang ya?
0: Belum ada loh, HP-HP Android itu belum ada. Terus HP jadul juga jarang sih kak.
2: Ini diperkirakan zaman-zaman batu ini ya.
1: Megalitikum ya.
2: Oke deh Mbak Wen.
0: Mudah banget loh, kumpul sama teman-teman. Gitu.
2: Menda kocan, main yeye. Enggak belum ada zaman
1: main
2: itu.
1: Main dong.
2: Oh main ya?
0: Layangan dulu ada loh kak.
2: Lego ya. Oke deh Mbak Wenty.
0: Layangan itu sering dulu aku sama teman-teman cowok itu.
2: Serius main layangan?
0: Serius.
1: Ini ngejar Lego nih kayaknya.
2: Iya, ngejar Lego, bawa satang deh.
1: Bawa satang nih Mbak Wenty.
2: Mbak Wenty mau denger lagu apa sih yang ini?
0: Kalau mau diceritain lucunya ada sih, cuman kasihan sama yang di belakang.
2: Iya. Mau lagunya apa nih?
0: Biasa lah.
2: Apa tuh?
0: Baik, kau udah tahu loh.
1: Mahalini.
0: Iya.
1: Mahalini yang judulnya apa ya, lupa.
2: Mahalini yang mana nih?
0: Ada dua itulah, pilih salah satu aja lah.
1: Janji kita ya, Mbak Wenty ya?
0: Iya, itu aja lah.
1: Oke.
2: Mau dikirim spesial enggak lagunya buat siapa?
0: Salamnya semuanya aja lah.
2: Oke, Mbak.
0: Iya, untuk Adela sama Mbak Iganya makasih ya.
2: Siap.
0: Sehat-sehat
2: semua. Amin.
1: Saya selalu juga untuk Mbak Wenty ya.
0: Yang terbaik untuk semuanya.
2: Amin.
0: Musim-musim kayak gini tuh wajib kak jaga kesehatan.
2: Betul.
0: Iya.
2: Oke deh, sekitu aja.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, kayaknya memang masa lalu, masa kecil ya, masa sekolah itu.
2: Tapi serius ya, gak masih sempat ya ketemu
1: apa iya, masih dong.
2: Dakocan ketemu
1: enggak? Masih.
2: Ambulan.
1: Biasanya main dakocan tuh di bulan-bulan puasa loh.
2: Benar. Terus yang bola yang pakai
1: iya,
2: kerang.
1: Iya,
2: Itu juga ya?
1: Muter-muter kerang ya. Masih dong.
2: Masih ya.
1: Oke, kita tanya ini, di belakang Mbak Wenty ada siapa? Selamat siang, Indonesia banget.
3: Siang Indonesia banget, Mbak Ega dan Mbak Dela.
2: Siapa ini?
1: Dengan Mbak Eli ya?
3: Betul sekali.
2: Bu Eli. Sehat Bu Eli?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Biasa, gimana jemuran udah kering belum nih Bu Eli?
3: Udah kayaknya.
1: Udah kering nih. Saking panasnya mungkin baru jemuran pagi tadi udah kering.
2: Udah kering, udah kayak kanebo ya. Kering banget.
3: Jemur jam 12, jam segini sudah kering.
2: Benar. Panas banget ya. Bu Eli, kalau Bu Eli sendiri kalau waktu boleh berputar, kalau balik lagi pengennya zaman kapan ya?
3: Kalau aku pengen diulang ini, Mbak. Pas akad pernikahan itu, Mbak.
2: Kenapa nyesel ya?
3: itu kan saat-saat yang paling bahagia.
2: Sekarang enggak berarti ya?
3: Iya.
2: Kamu boleh tahu tahun berapa tuh Mbak?
3: Tahun 2013.
2: Wih, lama banget 2012. Ya. 2013.
1: Jadi mau mengingat masa harunya mungkin ya, Bu Eli ya.
3: Itu saat-saat bahagia yang paling bahagia itu Mbak.
2: Oh, masya Allah. Allah. Oh, 13 ya, lumayan udah lama juga. Jadi kalau misalnya waktunya pengen berputar, pengen lagi balik ke hari akad itu doang ya? Atau
3: iya,
2: karena udah tahu kehidupan ke depan? Enggak ini, enggak. Jangan dong ya. Oke deh. Ya udah, Mbak Wen, Mbak Wen siapa? Bu Eli. Mau denger lagu apa, Bu?
3: Nah, lagu apa ini? Belum mikir tadi.
2: Masih ingat enggak lagunya apa? Lagunya apa?
3: Oh, lagunya enggak usah, lagu lama itu, Mbak.
2: Apa nih? Ada alternatif yang jangan lagu lama dong.
3: Iya, enggak usah. Lagu ini aja berhubung ini apa? Payung teduh aja akad.
1: Oh, boleh.
2: Papa sayang mama ini judulnya. Mau dikirim ke lagunya buat siapa nih? Buat suami tersayang?
3: Oh iyalah, buat suamiku lagi main TikTok.
2: Wow, paragoy ya?
3: Oh begitulah kira-kira.
2: Ucapannya dan apa nih?
3: Bersama anak-anaknya juga itu, lagi ngumpul di dalam kamar.
2: Ucapannya? Saya
3: sendirian di ruang tamu ini, Mbak.
2: Ucapannya apa?
3: Ya salam hormat, salam sayang pokoknya.
2: Oke.
3: Semua itu ya, Mbak.
2: Oke, Mbak. Bu Elis gitu aja, Bu.
3: Mbak Delanya dan Mbak Eza. Semoga sehat selalu ya, Mbak.
2: Amin, amin, amin, amin.
3: Ya, jangan sakit lagi, Mbak Dela.
2: Siap, amin. Bu. Amin.
3: Kayaknya udah mau dapet dedek apa ya?
2: Enggak, aku tuh baru pulang dari Gunung Kawi.
3: Oh.
2: Iya.
3: Bilang-bilang dong kalau mau dapet ponakan baru kita nih kan.
2: Amin, doain ya.
3: Amin.
2: Amin, amin. Segitu aja, Bu.
3: Dipanggil tante lho, Mbak.
2: Wih, uwa dong. Segitu aja, Bu.
3: Iya, segitu aja, Mbak.
2: Oke, Bu Eli. Terima kasih.
1: Terima kasih, Meli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Eh, WhatsApp sudah ada belum enggak? Belum ya?
1: WhatsApp belum ada nih. Okay. Kita masih terima telepon lagi ya. Satu lagi nih di kesempatan kali ini. Indonesia banget, selamat siang.
4: Selamat siang.
2: Wih, semua telepon kita ya.
1: Ini dengan
2: Mbak Sisi bukan?
1: Mbak Sisi di Pelaju ya. Ah,
4: betul sekali.
1: Mbak Sisi apa kabar Mbak Sisi?
4: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah. Mbak Sisi, kalau Mbak Sisi sendiri, kalau ada mesin waktu atau waktu bisa berputar, pengen balik zaman kapan nih Mbak?
4: Aku pengen balik 1 tahun yang lalu deh.
2: Pasti nih sebelum ayahandanya meninggal kayak.
4: Iya benar.
2: Kalau seandainya waktu itu balik, apa yang pengen mungkin dilakuin Mbak Wen? Mbak Wen siapa? Kok Mbak Wen terus aku ya? Terhipnotis. Mbak Sisi pengennya apa yang mau dilakuin?
4: Enggak sih, pengen jalan, pengen bikin bahagia aja.
2: Oke. Sedih banget.
4: Tapi udah enggak bisa.
2: Iya.
1: Aku speechless juga nih.
2: Kalau ngomong tentang kehilangan iya, pasti enggak bisa berkata-kata.
1: Tapi tentunya masih bisa kirim doa ya.
2: Iya. Yang betul. Kuat ya, Mbak.
4: Benar.
2: Oke. Kalau gitu Mbak Sisi mau request lagu apa nih?
4: Lagu Wali ya.
2: Wali yang mana?
4: Doaku untukmu sayang.
2: Doaku untukmu sayang ada enggak? Enggak.
1: Doaku untukmu sayang. Kalau enggak salah ada sih waktu itu.
2: Ada ya. Nanti kalau enggak ada biar Ega yang nyanyi ya, enggak apa-apa ya.
1: Enggak apa-apa ya, Mbak Sisi.
2: Mau dikirim gak lagunya buat siapa?
4: Kirim semua-semua aja, Mbak.
2: Oke, Mbak Sisi. Segitu ya, aja, Mbak. Oke, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah ada di WhatsApp, tapi nanti aja kita
2: nanti
1: bacain.
2: Nanti aja di segmen kedua ya.
1: Iya, nanti kita bacain pesan di WhatsApp. Tapi kita dengerin dulu nih ada lagu dari request Mbak Wenti tadi. Ada Mahalini, Janji Kita.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: my girl, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya pendengar ya, masih di Indonesia banget bareng Ega dan juga Della ya.
1: Dan sebelum kita bacain WhatsApp yang sudah masuk di 0821-7927-9090, kita terima telepon dulu ya Ga ya.
0: Iya.
1: Silakan yang pengen flashback mau ke zaman kapan. Di 3699-77.
0: Oke, ini sudah ada yang masuk nih.
1: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kok kecil banget suaranya?
0: Halo.
2: Iya. Ya, Mbak.
1: Halo, dengan siapa di mana ini?
2: Desa Sako, Mbak.
1: Pak Uju di Sako Rambutan ya.
2: Betul,
1: Mbak. Baik, sehat kabarnya Pak Uju?
2: Harapan penyiar di situ, sehat semua pendengar-pendengar yang ada di Desa Sako, Mbak.
1: Oke, alhamdulillah, amin, amin. Kalau Pak Uju sendiri pengennya balik ke zaman kapan nih, Pak Uju? Kalau ada mesin waktu atau waktu bisa balik lagi, tuh pengen balik ke kapan?
2: Kalau saya pribadi, kadar Allah, kalau Allah menghendaki, ya paling tidak, kalau balik ke belakang tuh yang paling utama itu taat kepada orang tua.
0: Saat apa?
2: Iya.
0: Saat apa nih Pak Uju?
2: Apa?
0: Saat apa tadi?
2: Ya saat kami dikembalikan lagi Allah, kita inginnya taat kepada orang tua be.
1: Oh, waktu orang tua masih ada.
0: Oke.
1: Oke.
2: Apa yang dikatakan turut-turut semua kan?
1: Oke.
2: Okay. Itu tidak bisa kita lagi kan?
1: Iya betul. Jadi pengennya
2: terus dari itu mundur.
1: Pengennya masih ngumpul sama orang tua ya?
2: Iya begitu.
1: Oke.
2: Okay. Contohnya Mbak sebelah itu kan dari Gunung Kawi udah bisa kembali lagi sana kan?
1: Iya kebetulan tapi belum kaya-kaya akunya dari Gunung Kawi ya.
2: Insyaallah. Doakan si Mbak dari Gunung Kawi. Apa yang diinginkannya di hajat-hajat sama di kabur dalam.
1: Amin, amin, amin. Oke deh, Pak Uju mau denger lagu apa nih siang hari ini Pak Uju?
2: Republik.
1: Republik yang mana?
2: Pilih gue Mbak.
1: Sandiwara Cinta apa yang mana? Selimut Tetangga?
2: Ya boleh, boleh-boleh Mbak. Kalau yang kayak yang paling dari Gunung Kawi itu begitu spesial.
0: Sandiwara Cinta aja
1: Sandiwara
0: ya.
1: Sandiwara Cinta, oke. Okay. Mau dikirim nggak Pak Uju buat siapa?
2: Ya pasti kita kirim-kirim semua-semua khusus Indonesia banget Mbak ya.
1: Oke.
2: Okay. Banget, ya selalu. Terus Mbak yang dari Gunung Kawi, alhamdulillah sekarang sudah siaran. Ya selalu, kami doakan.
1: Amin ya Allah, ya. Amin.
2: Selalu yang pasti, yang sebelah juga disayangi yang di hatinya Mbak.
1: Oke okay, deh. Ya, makasih Pak Uju, teleponnya Pak Uju.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita ke WhatsApp ya.
0: Iya nih ada dari Tamrin di Linggau. Siang Indonesia banget, halo Mbak Ega dan Mbak Della. Ikutan acaranya lewat WhatsApp saja, tapi kalau bisa diputar masa lalu mungkin pengen masa remaja lagi. Wow. Karena masa remaja masa paling indah katanya.
1: Betul kan?
0: Request lagunya judulnya Bilahka dari Ada Band. Dikirim lagu ini buat pendengar Pro 1 RRI Palembang di mana saja berada. Makasih acara ini bikin penyemangat menemani kerjaku. Sukses selalu ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Buat Mbak Ega dan Della dan kru Pro 1 yang lagi bertugas.
1: Selain itu ada lagi?
0: Ada lagi dari Arjuna di Lahat. Selamat siang Kak, saya mau request lagu Hati Yang Kau Sakiti, Rosa. Lagunya dikirim buat semua pendengar aja.
1: Oke.
0: Oke, itu aja nih.
1: Siap. Dalam. Penelpon terakhir ya.
0: Boleh, kita angkat
1: kita
0: ya.
1: Terima telepon. Pro 1 selamat siang.
3: Selamat siang. Assalamualaikum, Mbak.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih?
3: Aduh, lupa lagi sama diriku.
1: Siapa, Gak?
3: Andra.
1: Oh, Andra. Gak. Gak. Sikat, Gak.
0: Andra di mana nih?
3: Di mana-mana.
0: Di mana-mana ada Andra.
1: Cik, kayaknya jamnya Ega doang ini ya.
3: Hah?
0: Di mana nih, Pandra?
3: Tanya sama Ega.
0: Cik. Gak inget nih Ega di mana nih?
1: Kok Ega gak inget? Pura-pura gak inget kayaknya ya.
3: Harus inget dong.
1: Gak, di mana gak? Ditanya
0: dimana
1: tuh.
0: Di mana ya?
1: Di hati Ayo, Ega.
3: Jangan bilang di hatimu.
1: No. Gak juga, sikat gak?
3: Sikat, jangan lah. Nanti kita cuci kalau sikat.
1: Di mana gak?
3: Di Muara Enim, Mbak.
1: Oh, di Muara Enim.
0: Di Muara Enim ada Bang Andra.
3: Udah dua-dua siaran sama-sama gak ada yang ingat.
1: Aku ya. Kayaknya cuma ingetan aku di Gunung Kawi kayaknya.
0: Sudah riset ya ingetannya.
1: Iya.
3: Gunung Kawi cari tuyul.
1: Enggak, jadi ini jadi orang kaya.
3: Iya iya cari tuyul second.
1: Oh tuyul second. Beli yang baru dong.
3: Iya.
1: Kalau Bang Andre sendiri, kalau waktu bisa berputar, pengen balik ke zaman kapan nih, Bang?
3: Zamannya apa ya, enaknya? Masih dalam kandungan, Mbak.
1: Kenapa?
3: Enak. Kemana enak orang ya? Tua pergi, kita diajak.
1: Oh gitu. Seakan-akan ingat aja ya.
3: Iya dong.
1: Oke. Enggak. Cuman itu aja?
3: Kalau sekarang
1: beneran?
3: Orang tua gak punya lagi.
1: Gimana?
3: Kalau sekarang kan orang tua gak punya lagi.
1: Oh begitu. Gak ada niat mau cari yang baru?
3: Enggak.
1: Boleh. Oh ya udah nggak boleh. Ya udah Bang mau dengerin lagu.
3: Setia itu cukup satu orang.
1: Bang. Oh mantap.
3: Iya,
1: mau request lagu apa Bang?
3: Lagunya apa nih Mbak? Seventeen aja Mbak.
1: Yang mana?
3: Apa ya? Yang
1: Gak jangan sembunyi.
3: Sembunyi.
1: Enggak, kan ada judul lagunya.
3: Kalau mau main semput batu nanti.
1: Oh, semput batu. Semput batu itu gimana tuh mainnya?
3: Iyalah.
1: Oke, Seventeen yang mana nih Bang Andra?
3: Batunya disemput ya.
1: Seventeen yang mana?
3: Ya jadi lupa ya, Seventeen kemarin, Mbak.
1: Kemarin. Oke, mau dikirim buat siapa lagunya?
3: Kirimnya buat siapa ya? Ayah Sobari, Mang Akbar, ada juga Mang Putra Banten ya. Ada Irin, ada Rian Sedirman ya, ada juga buatnya Uju, Sako, Sisi, Eli, Robi. Ada juga Pak Dermawan ya, ada juga yang di Kenten tuh ya, siapa itu namanya, lupa itu ya, bapak satu itu ya.
1: Pak Asnu?
3: Ada juga yang di Prabu Muli ya Mbak ya, gak ketinggalan juga yang di Maroke, yang berulang tahun kemarin juga ya, barang ibunya ya. Minta bikinkan apa ya, kue yang enak sama ibunya.
1: Bika Ambon?
3: Iya, biar asik gitu ya.
1: Yaudah.
3: Buatnya Ken Arok ya, yang di Kawasan Bali ya. Ada juga buat apa lagi ya, Sahrul barang Tara ya. Ada ketinggalan juga buatnya siapa lagi Mbak ya,
1: semuanya
3: yang sering ikut tanya. Terus buat yang di Pali ya, ada Aldo ya barang teman-temannya di situ ya. Pokoknya buat semua pendengar itu ucapannya selamat siang menjelang sore. Kita sama-sama saling doakan semoga sehat semua ya.
1: Oke, baik Bang Andra, terima kasih ya.
3: Biar enak ya, spesial Mbak ya. Spesialnya buat Anggita ya, semoga sehat selalu bareng keluarga. Lagi monitor juga dia Mbak.
1: Oke, baik, terima kasih Bang Andra.
3: Sehat selalu, panjang umur, doa yang terbaik.
1: Amin.
3: Semoga hari ini lebih baik daripada hari ya. Daripada hari yang kemarin ya Mbak ya.
1: Oke.
3: Terima kasih waktunya ya.
1: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tadi sudah ada dua penelpon ya.
4: Yeah.
1: Dan juga kita sudah bacain WhatsApp juga yang masuk. Kita dengerin dulu tadi. Ada request dari Pak Uju di Desa Sako. Ada Republik Sandiwara Cinta.

0: Cerina.
1: Eh, pagi juga Ma Cesela. Tumben ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kita dua pergi ke Ma Cedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Tidak apa-apa, kita hanya pergi jenguk Ma Cedesi saja toh, duduk cerita-cerita, kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Ma Cedesi itu kan dia divonis HIV toh, makanya saya takut dekat-dekat nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Ma Cerina, sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman, ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Ma Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Dan mendekati pukul 15 waktu Indonesia Barat, gak? Kita pamit yuk.
1: Iya, saatnya kita mengakhiri Indonesia banget ya di kesempatan hari ini di hari Minggu 19 Juli 2026.
0: Thank you banget untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di line telepon atau juga di WhatsApp di 0821 7927 9000. Di setelah ini di Palembang sore ini ya.
1: Iya, masih ada siapa? Akan ada Pilih
0: Makomi
1: yang akan menemani aktivitas Anda di sepanjang sore ini.
0: Baiklah, kalau gitu saya Dila Wawi.
1: Saya Ega Dwianti.
0: Undur diri dan sampai jumpa.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.

0: kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

Palembang sore ini. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Bila kami hadir kembali menjumpai ruang dengar Anda untuk edisi hari ini 19 Juli 2026 bertepat di hari Minggu. Dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan serta program-program unggulan akan kami ketengahkan untuk Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Di antaranya akan kita update informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk Anda hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan di menit ke-34 lepas dari pukul 15 juga nanti akan kita dengarkan bersama kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Cek fakta juga akan kami hadirkan untuk Anda, informasi dan juga lagu-lagu pilihan, lagu-lagu religi. Dan juga tentunya Lentera Hati juga akan kami hadirkan untuk Anda, pengajian serta beduk dan azan maghrib di menit ke-10 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Akan kami hadirkan juga untuk Anda nantinya warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta sampai di menit ke-00 lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya juga akan menutup rangkaian Palembang sore ini, Mimbar Agama Buddha juga akan membersamai Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
1: Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

Masih di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-17 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita masih dalam rangkaian Palembang sore ini. Pendengar, mungkin di kesempatan hari ini di 19 Juli 2026 pendengar disibukkan dengan aktivitas yang notabene kalau hari Minggu itu pada ngapain sih? Pada menjalankan aktivitas hobi kali ya, hobi atau mungkin ada juga jadwal kondangan mungkin ya. Karena hari Minggu ini memang self reward-nya bagi orang-orang gitu biasanya kebanyakan. Tapi ada juga sebagian yang masih disibukkan dengan bekerja atau mungkin masih disibukkan dengan aktivitas-aktivitas yang lain. Pokoknya apapun aktivitasnya di kesempatan hari ini harus tetap semangat dan juga menjalani hari-hari dengan penuh keikhlasan dan juga penuh dengan aura-aura positif ya. Biar hal-hal baik juga akan nantinya selalu hadir untuk kita semua. Pendengar, masih kami akan update informasi untuk Anda tentunya di Palembang sore hari ini. Masih akan kami terus memberikan informasi terbaik untuk Anda. Di kesempatan sore hari ini kami akan memberikan informasi terkait parade. Parade Kebaya Songket di Palembang sukses pecahkan rekor MURI. Informasi ini kami lansir langsung dari rri.co.id pendengar. Dewan Pimpinan Pusat Perempuan Indonesia atau DPP-PIM resmi mengonsolidasikan atau mengkoordinasikan gerakan pelestarian budaya secara serentak di berbagai wilayah Nusantara. Jadi langkah masif ini juga menandai tahun ketiga peringatan Hari Kebaya Nasional, sekaligus juga memperkuat komitmen pasca penetapan kebaya sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada 2024 akhir lalu. Jadi Ketua Umum DPP-PIM Lana T. Kuncoro menegaskan juga bahwa lahirnya Hari Kebaya Nasional ini merupakan hasil perjuangan kolektif. Namun pengakuan internasional yang diraih lewat joint nomination regional tersebut juga tidak boleh membuat komitmen pelestarian menjadi kendur. Dan juga puncak Hari Kebaya Nasional 2026 ini dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli di Jakarta mendatang. Sebagai pemesanan, gelombang gerakan daerah juga mulai bergerak, salah satunya melalui perhelatan Parade Kebaya Songket Pesona Perempuan Indonesia yang digelar DPD-PIM Sumatera Selatan di Kota Palembang Minggu 19 Juli 2026 atau bertepat pada hari ini. Jadi langkah dari sekedar lebih dari sekedar selebrasi tentunya, parade di Palembang ini juga sukses mencatat rekor MURI dalam kategori perempuan berkebaya dengan kain songket terbanyak, dan juga langkah ini sangat strategis sekaligus juga dirancang untuk mengangkat Jembatan Ampera sebagai ikon pariwisata Sumatera Selatan ke panggung internasional. Jadi Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI periode 2024 sampai dengan 2029, Nani Hadi Tajanto, yang hadir juga langsung di Palembang mengapresiasi inovasi memadukan kebaya dengan kain songket karena menurutnya inisiatif Provinsi Sumatera Selatan terkhusus pemerintah, BKOW dan juga Dekranasda ini juga sangat visioner serta langkah yang menjadi inspirasi daerah lain dalam mengangkat wastra lokal terkhusus di Sumatera Selatan, Indonesia.

Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, dengan terdengarnya kumandang beduk dan azan asyhar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami dari keluarga besar RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyhar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Semoga senantiasa rangkaian amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhaannya. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan sedekah separuh dari sebiji kurma. Jika tidak dapat, maka dengan sepatah kata yang baik. Sahih Bukhari dan Muslim.

0: Nadia Renz.
1: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
4: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-55 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, tentunya masih dalam rangkaian Palembang sore ini, Pilima kami akan terus mengupdate informasi untuk Anda di kesempatan sore hari ini terkait pakaian baru. 100.000 seragam sekolah bekas jadi solusi irit. Informasi ini kami lansir langsung dari rri.co.id pendengar. Penjualan seragam sekolah bekas layak pakai masih menjadi pilihan bagi sebagian masyarakat di Kota Palembang. Selain harganya yang terjangkau, pakaian ini juga telah diperbaiki dan juga dibersihkan sehingga tetap layak digunakan. Sri Hartati, salah satu penjual seragam sekolah bekas layak pakai di kawasan bawah jembatan Ampera, mengatakan juga usaha tersebut juga berawal dari kepeduliannya terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Karena menurutnya tidak semua keluarga mampu membeli seragam sekolah yang baru, terutama yang memiliki lebih dari satu anak. Dia juga menjelaskan awalnya menjual pakaian campuran, namun setelah melihat tingginya kebutuhan masyarakat terhadap seragam sekolah dengan harga terjangkau, ia memutuskan untuk fokus menjual seragam bekas yang layak pakai. Ditambahkan juga oleh Sri, ia juga telah menjalankan usaha tersebut selama kurang lebih dari 25 tahun. Jadi seragam yang dijual berasal dari masyarakat sekitar dan juga sebagian besar dipasok dari luar Kota Palembang. Kemudian seragam tersebut juga diperbaiki terlebih dahulu sebelum dipasarkan. Harganya pun dari seragam tersebut berkisar antara Rp15.000 hingga Rp30.000, baik untuk baju maupun celana dan juga rok. Karena menurutnya kualitas baik, biasanya berada pada kisaran harga Rp25.000 hingga Rp30.000. Jadi sebagai perbandingan, maksud kami, harga satu potong baju seragam baru dapat mencapai lebih dari Rp100.000. Perbedaan harga tersebut juga membuat banyak manfaat banyak masyarakat yang tentunya memilih untuk membeli seragam bekas yang masih layak untuk dipakai. Sri juga menjelaskan pembeli yang datang ini didominasi oleh ibu-ibu. Seragam yang paling banyak dicari cukup beragam, mulai dari jenjang SD, SMP, dan juga SMA, termasuk celana sekolah yang juga tetap diminati meski kondisinya tidak sepenuhnya sempurna. Jadi meski usaha ini masih ramai, Sri juga sangat puas sekali dalam penjualan tahun ini.

0: Pagi guys.
1: Siang kali. Pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan. Di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
0: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, langit membentang tanpa awan menyimpan hujan entah di mana. Hari demi hari juga berlalu dengan terik yang tak mengenal belas kasihan. Tanah yang dahulunya subur kini merekah, sungai kehilangan alirannya, dan juga sawah berubah menjadi hamparan retakan yang menyisakan harapan kian menepis. Jadi pepohonan meranggas, hewan-hewan mencari setetes air, sementara manusia yang mampu menengadah dan juga menanti hujan yang tak kunjung datang. Jadi kekeringan ini bukan hanya sekedar hilangnya air dari bumi, tapi mendengar juga ujian bagi kehidupan. Ia juga telah menguji ketabahan, kebersamaan, dan juga kebijaksanaan manusia dalam menjaga alam. Di balik setiap retakan tanah tersimpan juga kisah tentang perjuangan, pengorbanan, dan juga harapan yang terus bertahan. Sebab selama masih adanya keyakinan dan juga usaha, selalu ada harapan bahwa hujan akan kembali menyapa bumi yang telah lama merindukannya. Terkait hal tersebut, pendengar, informasi akan kami sampaikan. Kekeringan di Banyuasin, BPBD salurkan air bersih untuk warga. Informasi ini kami lansir langsung dari rri.co.id. pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Banyuasin menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air pasokan air akibat musim kemarau ini. Jadi bantuan tersebut juga diberikan sebagai respons atas laporan masyarakat dan juga pemerintah setempat mengenai krisis air bersih yang terjadi di sejumlah wilayah. Jadi Kepala Pelaksana BPBD Banyuasin, Reza Agus Pradana, juga mengatakan penyaluran air bersih ini telah dilakukan selama sekitar sepekan terakhir. Jadi langkah tersebut juga merupakan tindak lanjut atas laporan yang telah diterima warga, pemerintah desa maupun pemerintah kelurahan. Hingga pertengahan Juli 2026, BPBD juga telah mendistribusikan bantuan air bersih ketiga kelurahan di Kecamatan Banyuasin 3. Wilayah tersebut meliputi Kelurahan Pangkalan Balai, Kelurahan Mulia Agung, dan juga Kelurahan Kayu Ara Kuning yang juga mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih untuk sehari-hari. Pendengar, PPBD juga mengimbau masyarakat yang mengalami krisis air bersih ini segera berkoordinasi dengan Ketua RT, RW, dan juga pemerintah setempat atau kelurahan. Laporan tersebut nantinya akan dapat diteruskan kepada BPBD maupun Dinas Sosial agar penanganan dapat dilakukan secepat mungkin. Melalui pemerintah setempat, juga masyarakat dapat menyampaikan laporan secara langsung melalui layanan pusat panggilan BPBD maupun Dinas Sosial. Dan juga mekanisme tersebut juga disiapkan untuk mempercepat respon terhadap wilayah yang betul-betul membutuhkan bantuan.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-28 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saatnya kami update informasi untuk Anda di sejumlah titik lampu merah yang ada di kota Palembang. Kita update informasi pertama dari seputaran lampu merah Samsat ya. Lampu merah Samsat sepertinya sangat stabil sekali, aktivitas lalu lintas juga sangat lancar, jadi tidak ada kendala ataupun hal yang dikhawatirkan untuk melintas di sekitaran Samsat ya. Terus di jembatan Pelaju ya, jembatan Pelaju jembatan 1 maksud kami, di sana juga terpantau lalu lintasnya juga sangat oke, tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan atau numpuk kendaraan. Karena ini kami informasikan karena kan hari Minggu, jadi mungkin ada beberapa tempat atau titik lokasi CCTV di seputar lampu merah yang mengalami kemacetan. Kita lihat di CCTV di Pasar 16 Hilir itu juga terpantau sangat tidak terlalu dikhawatirkan, dan juga aktivitas lalu lalang juga di sana juga sangat lancar. Kita beralih ke CCTV Kampung Iwak seperti biasa dengan menumpuk kendaraan yang parkir di bahu jalan, tapi untuk melintas di sana juga tidak perlu dikhawatirkan karena masih lancar semua untuk berlalu lalang di sana. Untuk di lampu merah Kolonel Atmo di sana juga terpantau sangat lancar sekali untuk aktivitas di area sana. Kita ke area SMA 10 ya, area bukit juga sangat lancar. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan untuk jalan lintas ataupun jalan raya teruntuk di kota Palembang dan sekitarnya. Untuk para pendengar yang mungkin akan melakukan aktivitas di luar dan juga akan melakukan perjalanan, ini juga sangat rekomendasi sekali jam sekarang ya. Pukul 16.30 juga sangat rekomendasi sekali, belum ada terjadinya penumpukan kemacetan di beberapa titik lampu merah yang ada di kota Palembang. Kami akan terus mengupdate informasi untuk Anda terkait kemacetan yang ada di kota Palembang untuk bisa berantisipasi lagi atau mungkin lebih bisa protek lagi terhadap apapun nantinya yang bisa terjadi pada kita, terkhususnya para pendengar yang akan melakukan aktivitas di luar khususnya di sore hari ini.

0: baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya cuma di sosial media.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-44 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. 15 menit lagi kita melangkah ke pukul 17 atau jam 5 sore. Pendengar, kalau misalkan sore hari ini, aktivitas yang sering dilakuin mayoritas masyarakat kota Palembang yang pasti JCS ya, jalan-jalan sore asik. Ada juga yang menghabiskan waktu dengan olahraga, jogging. Di sana juga terkadang kamuflasenya aja joggingnya, tapi aslinya mau jajan. Karena di sana banyak sekali nih jajanan kekinian yang bisa dapat memanjakan mata. Balik-balik dari sana membakar kalori, masuk lagi kalorinya. Oke, tapi gak apa-apa lah ya. Yang terpenting bisa membuat suasana hati senang, riang, gembira. Oke lah pendengar, di kesempatan sore hari ini Pili juga nanti akan hadirkan cek fakta dan juga lentera hati untuk bisa kita simak sama-sama. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Semualah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kulus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, terus kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Irma, udah sampai? Masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman, Kak. Cuma memang cuacanya nggak asik nih, Kak. Panas banget. Hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya, Kak. Makasih ya.
1: Bagaimana? Seger kan?
0: Seger sih. Tapi kemanisan, Kak.
1: Ya jelas manis lah. Kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, saatnya kami update informasi untuk Anda di Cek Fakta. Vaksin modern membuat sel norma jadi pabrik antibody. Pendengar, beredar di sebuah unggahan di sosial media yang mengklaim vaksin modern seperti mRNA, nanopartikel, dan juga viral vector

0: mengubah sel normal menjadi pabrik antibodi. Faktanya klaim tersebut, vaksin mRNA tersebut dan juga vaksin berbasis vektor virus mengubah sel tubuh manusia secara permanen menjadikan tubuh pabrik antibodi atau menyebabkan kanker tidak benar. Dilansir langsung dari Tempo.co, pendengar, hingga kini tidak ada bukti ilmiah bahwa vaksin tersebut merupakan dapat mengubah sel normal menjadi sel kanker. Dan juga pendengar, sebuah penelitian di situs National Library of Medicine di beberapa situs juga menyatakan bahwa efek samping dari vaksin tersebut tetapi tidak terbatas daripada nyeri di tempat suntikan, kepala sakit, dan juga kelelahan, mialgia, diare, limfadenopati, dan juga kemerahan di pembengkakan di tempat suntikan yang disuntikan. Pendengar, vaksin bisa dipastikan vaksin modern membuat sel norma jadi pabrik antibodi dapat dinyatakan adalah berita hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Kanal informasi dan inspirasi
4: 92,4 FM Pro 1

kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi, kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Khalik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

Berjumpa kembali dalam Lentera Hati di sore hari ini, di mana dikisahkan tentang satu kisah mengenai kerakusan umat Nabi Isa. Satu hari Nabi Isa berjalan dengan seorang sahabatnya yang baru ia kenal. Keduanya menelusuri tepi sungai dan membawa 3 kerat roti. Untuk Nabi Isa, 1 kerat roti. 1 kerat lagi untuk sahabat barunya. Sedangkan tersisa 1 kerat yang lain. Setelah makan, Nabi Isa pergi ke sungai untuk minum. Sekembalinya dari sungai, Nabi Isa mendapati roti yang 1 kerat lagi sudah tidak ada. Ketika beliau bertanya kepada sahabatnya, sang sahabat mengaku tidak tahu. Keduanya pun kembali melanjutkan perjalanan. Sesampai di sebuah hutan, keduanya duduk untuk beristirahat. Nabi Isa mengambil tanah dan kerikil, kemudian beliau berkata, "Jadilah emas dengan izin Allah." Tiba-tiba kerikil itu pun berubah menjadi emas. Kemudian Nabi Isa membagi emas tersebut menjadi 3 bagian. Untukku 1/3 dan kamu 1/3. Sedang 1/3 ini untuk orang yang mengambil roti. Spontan sahabat itu menjawab, "Akulah yang mengambil roti itu." Nabi Isa kemudian berkata, "Ambillah 2 bagian ini untukmu," dan keduanya pun berpisah. Dalam perjalanan, sahabat Nabi Isa dihadang oleh 2 orang perampok yang ingin akan membunuhnya. Sahabat Nabi Isa menawarkan untuk membagi emas yang dibawanya menjadi 3 asalkan ia tidak dibunuh. Kedua perampok pun setuju. Salah seorang perampok menyuruh rekannya pergi ke pasar untuk berbelanja makanan. Ketika sampai di pasar, orang yang berbelanja itu berpikir untuk apa membagi emas itu menjadi 3. Ia pun menaburkan racun ke dalam makanan agar temannya dan Nabi Isa mati, dan ia pun dapat memiliki seluruh emas tersebut. Tinggallah sahabat Nabi Isa bersama seorang perampok di hutan itu. Namun perampok yang tinggal itu ternyata berpikiran sama seperti seorang lagi yang tengah pergi ke pasar. Ia bersekongkol dengan sahabat Nabi Isa untuk membagi emas itu 2 saja dan membunuh rekannya yang berbelanja makanan jika ia datang. Ketika orang yang berbelanja itu datang, ia pun dibunuh. Hartanya akan dibagi 2. Karena merasa lapar, keduanya pun menyantap makanan yang telah diberi racun itu hingga mereka mati. Ketika Nabi Isa berjalan melewati hutan tersebut, beliau menemukan emas di samping 3 mayat yang terbujur kaku. Beliau kemudian berkata, "Inilah contoh dunia, maka berhati-hatilah kamu kepadanya."

0: Masih dalam Lentera Hati di sore hari ini dengan kisah yang berbeda, di mana sepanjang hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengedepankan perdamaian di antara kaumnya, baik sebelum beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul melalui pemberian wahyu yang pertama kali diterimanya di Gua Hiro, maupun kelak ketika beliau telah berhasil memimpin puluhan ribu prajurit dan memiliki kemampuan untuk menghancurkan pasukan musuh. Satu ketika, pada masa Rasulullah masih belia, terjadi pertikaian yang cukup panas antara dua klan yang bertetangga di dalam keluarga suku Quraisy. Hingga ketika disepakati sebuah gelar perang antara dua klan yang saling berseteru itu, maka pada hari yang ditentukan, Rasulullah berada persis di tengah-tengah gurun yang disepakati sebagai medan perang. Bagi Muhammad muda waktu itu, keadaan benar-benar mendebarkan, karena ia hanya seorang diri di tengah-tengah kerumunan massa yang ingin saling menghancurkan dan saling membinasakan. Maka ketika kedua pihak telah saling bersiap menikam musuhnya, Rasulullah segera meloncat menuju kudanya dan berpidato dengan lantang. "Wahai kaumku, kalian adalah manusia-manusia bersaudara yang semestinya saling membantu dan saling mengasihi. Lalu mengapakah kalian ingin saling menghancurkan?" Orang-orang yang telah berkerumun dengan penuh nafsu amarah tersebut benar-benar tercekat. Mereka merasa seakan dilecehkan oleh seorang anak ingusan. Hingga salah satu jagoan di antara mereka kemudian berkata, "Wahai Muhammad, apakah pedulimu pada peperangan kami? Lebih baik engkau pulang ke rumah dan biarkan kami menuntaskan urusan kami." Dengan mendengar jawaban itu, tentu berarti Nabi mendapat angin. Kaumnya telah mulai mendengarkan dirinya, maka segera saja Rasulullah kembali berpidato lantang. "Wahai kaumku, semestinya kalianlah yang kembali pulang, karena pertikaian ini hanya akan menjadikan kalian semakin lemah dan rapuh. Maka bersatulah, karena persatuan menjadikan kalian semakin kuat dan semakin aman dari gangguan kelompok lain." Mendengar hal itu, orang-orang yang telah bersiap untuk saling membunuh pun kembali menyarungkan senjatanya masing-masing. Kemudian mereka bersalaman dan saling berpelukan serta kembali ke rumah masing-masing dengan penuh kedamaian.
1: Demikian Lentera Hati. Terima kasih perhatian dan kebersamaannya. Wassalamualaikum.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Mendengar dengan terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami keluarga besar RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Semoga senantiasa rangkaian amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhoannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan sedekah separuh dari sebiji kurma. Jika tidak dapat, maka dengan sepatah kata yang baik. Sahih Bukhari dan Muslim.

Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

0: Nadja Reis. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-46 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Bila kami masih hadir membersamai Anda di rangkaian Palembang sore ini. Pendengar, untuk yang belum melaksanakan ibadah sholat maghrib, terkhusus untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, silakan mumpung waktunya masih tersedia. Ya mungkin masih di perjalanan, boleh untuk sedikit menyempatkan waktu ya untuk melipir sebentar di surah ataupun masjid terdekat untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Oke, pendengar, untuk pendengar juga yang saat ini masih monitor kita, kami akan terus membersamai Anda dengan informasi-informasi dan juga lagu-lagu pilihan, dan kami informasikan juga di menit ke-00 lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti kita juga akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: pagi guys.
1: Siang kali, pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh, sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada, emang kamu kemana sih?
0: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: kompromi. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah dasar dari segala keburukan.
1: Eh, lihat, diskon gede nih. Aku mau beli yang ini, ah.
2: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi, ini murah banget.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
2: Insya Allah sudah, namun beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
0: Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Pemprov DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Menurut Presiden Prabowo Subianto, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, jika bangsa Indonesia diusik oleh negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan.
1: Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim, harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat akan membela bangsa ini.
3: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, meminta pemerintah untuk membuat inovasi demi kemampuan prajurit tanpa mengeluarkan biaya besar. Efisiensi anggaran pertahanan tidak boleh melemahkan kekuatan prajurit TNI. Efisiensi harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan.
4: Harus tentunya juga harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan kita juga. Agar memastikan bahwa baik dari sisi peralatan tempur kita, alutsista kita, pendidikan dan kesejahteraan akan prajurit kita dan kemampuan mereka bertugas di setiap tempat di mana mereka ditempatkan itu tidak terganggu, bahkan bila mana memungkinkan pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi baru, gebrakan-gebrakan baru yang akan meningkatkan kemampuan tempur kita tanpa harus mengeluarkan

0: mengeluarkan dana yang lebih banyak.
1: Presiden Prabowo menegaskan TNI Polri tidak dapat dipisahkan dari rakyat. TNI Polri selalu berada di tengah masyarakat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bangga dengan TNI Polri yang turut membantu pada program ketahanan pangan. TNI melakukan pendampingan bagi para petani sehingga hasil panen lebih maksimal. TNI berhasil membangun ribuan jembatan yang menghubungkan antar desa sehingga menggerakkan mobilitas masyarakat dan perekonomian. Polri membangun sumur bor untuk rakyat sehingga memudahkan mendapatkan air bersih. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
4: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bukus Mayati. Tapi saya kayak kemarin WA kok, saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut nggak? Gitu. Saya insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
3: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid Mama Naren.
5: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, enggak dapat dari MBG.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasana melaporkan.
2: Pendengar, guru honorer di daerah terpencil di Kabupaten Nias berharap nasib dan kesejahteraan mereka diperhatikan. Hal itu disampaikan di hadapan Gubernur Sumatera Utara pada saat berkunjung ke SMK Negeri 1 Kabupaten Nias. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniel de Hareva melaporkan selengkapnya.
6: Kan Ibu Sepatu udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat, kalau ada pembukaan lagi pasti kami masukkan. Gajinya oke.
7: Seorang guru SMK Negeri 1 Gide meminta Gubernur Sumatera Utara agar 20 tenaga honorer dan guru tidak tetap provinsi diangkat menjadi P3K per waktu atau jadi PNS. Permintaan itu disampaikan Mardalena Lase SPD saat Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Semi, Kabupaten Nias. Mardalena menjelaskan saat ini di SMK Negeri 1 Gide terdapat 5 orang tenaga honorer sekolah dan 15 guru tidak tetap GTT Provinsi. Keluhan utama para guru tersebut terletak pada masalah gaji. Hal ini terjadi karena jumlah jam pelajaran di sekolah masih kurang. Contohnya hanya 19 jam pelajaran, artinya di bawah target minimal.
8: 5 orang honor sekolah, 15 GTT Provinsi. Kemarin sudah saya sampaikan ke
6: Pak Kapolres. Harapannya
8: diangkat jadi P3K kapal. Kalau boleh diangkat jadi PNS.
7: Menanggapi hal itu, Gubernur Bobby Afif Nasution yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pengangkatan guru honorer ke P3K per waktu ataupun waktu merupakan keputusan dari pusat. Kemudian ada harapan agar tahun depan dibuat regulasi baru. Jika diizinkan, gaji para guru tidak lagi dilihat berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diajarkan, melainkan dianggap sebagai gaji pokok. Selanjutnya, untuk memenuhi memenuhi kekurangan JP, guru bisa didistribusikan mengajar di sekolah lain yang letaknya tidak terlalu jauh dan masih membutuhkan tenaga pengajar. Kemudian secara real guru sebenarnya memiliki tugas tambahan lain di sekolah sehingga pemenuhan jam kerja secara keseluruhan hampir tidak ada masalah.
6: Kan kalau P3K itu, guru sampai 3K itu kan di pagi-pagi udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat, kalau ada pembukaan lagi pasang kita emas kita. Gajinya oke.
8: Tinggal itu kemarin loh Pak, gaji.
6: Berbeda Pak, makanya JP-nya kurang di sekolah, makanya masih menerima
8: 1.9 juta.
6: Ya. Kemarin saya udah ngomong sama dirinya, saya sampaikan arahnya Bapak kemarin. Nanti tahun depan kita buat kaji peraturan Pak. Kalau memang dibolehkan, kita samakan saja. Tidak dilihat lagi JP-nya.
7: Karena daerah ini masuk program sekolah gratis yang biayanya dibayarkan keuangan provinsi ke sekolah, maka pemerintah provinsi akan memeriksa kembali aturan dalam juknis. Dari Gunung Stoli, Munyali Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bertekad menjaga eksistensi kerajinan tatah sungging wayang kulit di wilayah Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, seorang perajin di Kawakan mengajarkan cara membuat wayang kepada anak muda. Selengkapnya dilaporkan oleh Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
0: Saya gunakan kulit kerbau. Tapi untuk workshop-workshop dari luar negeri saya gunakan kulit kambing karena saya kasih.
9: Kerajinan tata sungging wayang kulit di Padukuhan Gendeng Bangunjiwo Kasihan Bantul pernah berjaya di masanya. Namun, kini jumlah perajin di wilayah ini semakin menyusut dan hanya menyisakan sekitar 30 orang. Fenomena itu membuat salah satu perajin wayang kulit senior Subandi Gianto berupaya mewariskan keahlian tersebut kepada anak-anak di lingkungan sekitar. Ditemui di kediamannya, pria 68 tahun ini terlihat tengah sibuk menyungging atau memberi warna pada permukaan wayang. Subandi mengungkapkan, dirinya sudah menggeluti dunia pembuatan wayang sejak tahun 1965. Keahlian itu ia dapatkan saat memperhatikan ayahnya yang merupakan perajin wayang kulit. Subandi menambahkan, wayang kulit buatannya menggunakan bahan kulit kerbau. Bagi orang awam, menatah atau memahat pada media tersebut cukuplah menyulitkan. Saat ini, Subandi menjadi satu dari sejumlah perajin yang masih bertahan. Meski jumlah perajin semakin terkikis, Subandi tak patah semangat untuk mengajarkan keterampilan membuat wayang kepada generasi muda. Setiap hari Sabtu, ia dengan telaten membimbing sejumlah anak di sekitar rumahnya untuk belajar menatah dan menyungging.
0: Kalau tahun 90-an ketika saya mengadakan musyawarah besar tentang pewayangan di Gendeng, itu ada sekitar 346 perajin. Sekarang tinggal sekitar 30-an. Tata sungging. Tetapi saya mencoba untuk bagaimana tetangga kiri kanan masih ada. Dan banyak murid saya yang bisa mandiri, saya kasih insentif. Jadi uang pribadi. Setiap minggu tak kasih uang saku itu. Paling enggak 20.000, padahal kalau siang saya ngasih makan. Kadang-kadang kalau hari Sabtu itu sampai 11 orang.
9: Sementara itu, Lurah Bangunjiwo Parja menyatakan bahwa pemerintah kelurahan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh perajin kawakan tersebut. Ia pun mengakui bahwa Padukuhan Gendeng mengalami krisis regenerasi perajin tata sungging wayang kulit.
10: Jadi sudah turun-temurun. Nah, sampai saat ini beliau masih bisa bertahan dan mengembangkan untuk membuka peluang untuk anak-anak generasi penerus ini untuk bisa melanjutkan wayang dan tata sungging wayang ini untuk umum ya, jadi bukan anak-anak dari Bangunjiwo sendiri, namun ini dibuka pelatihan itu untuk umum anak-anak di khususnya di daerah istimewa Yogyakarta.
9: Sebagai informasi, dalam sekali pengerjaan wayang kulit, Subandi membutuhkan waktu sekitar 1 pekan. Satu buah karyanya pun dibanderol dengan harga 1,5 juta rupiah. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengelolaan sampah kini tidak lagi sekadar membuang atau melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Pemanfaatan pengelolaan sampah pun kini mulai dimanfaatkan di berbagai daerah. Laporannya disampaikan Hana Pratiwi.
11: Kategori sampah pertama itu sampah organik, Bu, ya. Jadi sampah-sampah namanya SIDA, ya, sampah sisa dapur.
12: Inovasi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini berfokus pada transisi dari sistem penimbunan konvensional menuju teknologi konversi energi, digitalisasi bank sampah, dan biokonvensi organik. Berdasarkan data terbaru dari berbagai wilayah, pengelolaan sampah tidak lagi sekedar membuang, melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Salah satunya dimanfaatkan oleh inovator ATM Sampah Magelang, Jawa Tengah, Ben Suwarna Sugi.
13: Kita dari Lekoin membuat inovasi ATM sampah yang itu tuh sebenarnya bisa mengakomodasi pemilahan yang satuan tersebut. Karena kalau di lapangan ini, warga atau masyarakat ini sebenarnya memproduksi botol plastiknya itu cuma di 1-2 botol perharinya.
12: Selain itu, Kelurahan Gandaria Utara Jakarta Selatan juga menerapkan prinsip berbasis masyarakat melalui pemilahan sejak dari tingkat rumah tangga. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan gubernur terkait pengurangan sampah dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.
11: Iya, Ibu. Jadi dari jenis kategori sampah itu kan terdiri dari beberapa kategori, ya, untuk sampah organik, anorganik, residu, B3, dan sebagainya. Di Kelurahan Gandaria Utara, untuk pemilahan sampah anorganik, kami di setiap RW itu sudah mengaktifkan bank sampah, Bu. Jadi sampah-sampah anorganik dari warga itu dikumpulkan untuk dilakukan penimbangan secara berkala, bekerjasama dengan lingkungan hidup.
12: Diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat menekan timbunan sampah secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Pratiwi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dampak dari musim kemarau, air baku di sejumlah perumdam di Kalimantan Tengah turun. Salah satunya Tirta Arut, Kabupaten Kota Waringin Barat, sehingga daerah tersebut terancam kekeringan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
14: Mudah-mudahan, ya, air asin tidak masuk.
15: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Kota Waringin Barat mulai berdampak pada ketersediaan air baku bagi perusahaan umum daerah air minum atau perumdam Tirta Arut. Debit air di sumber baku mengalami penurunan sehingga mempengaruhi proses produksi air bersih untuk pelanggan. Meski demikian, Direktur Perumda Air Minum Tirta Arut Sapriansyah menyebut pihaknya terus mengoptimalkan operasional instalasi pengolahan air agar distribusi air bersih tetap berjalan. Sejumlah langkah antisipasi juga dilakukan untuk menjaga pasokan air kepada masyarakat selama musim kemarau berlangsung. Pihak perumdam mengimbau pelanggan untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian, terutama pada jam-jam penggunaan tinggi. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila terjadi gangguan distribusi agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas.
16: Kendala kami adalah biasanya orang pemakaiannya tekanannya di atas sekian 5-4 bar, sekarang kan turun karena pemakaian banyak. Yang kedua adalah pengaruh dari sering matinya listrik juga itu berpengaruh tentang kualitas dan kualitas pelayanan. Mudah-mudahan, ya, air asin tidak masuk ke Sungai Arut. Kalau itu masuk, buah cemalakama itu sebenarnya. Mau dioperasikan, peralatan kita akan berusaha, dan masyarakat juga memang kita merasakan air bersih, tetapi air yang hanya untuk
15: Selain kekeringan, Kabupaten Kota Waringin Barat juga dibayang-bayangi gagal panen pertanian. Sejumlah petani buah naga mengalami gagal panen akibat cuaca yang kurang mendukung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan produksi buah menurun drastis sehingga berdampak pada pendapatan para petani. Selain hasil panen yang berkurang, kualitas buah yang dihasilkan juga mengalami penurunan. Salah seorang petani buah naga setempat, Permadi, menyebut dirinya telah melakukan berbagai upaya perawatan, namun perubahan cuaca yang tidak menentu membuat tanaman sulit berproduksi secara optimal.
17: Jadi pada semua petani di wilayah sini, merata ini, iya, bukan hanya di kebun sini aja. Air bagus tapi buah nggak ada, itu yang penyebabnya. Terlalu merepet kalau untuk buah yang tonasenya cuma segini-gini aja itu sangat kurang. Apalagi punya anak buah segala macam untuk membayar orang, apa kan, nanti akan merepet untuk petaninya buah naga.
15: Menurut BMKG, kondisi musim kemarau tahun 2026 ini diprediksi cenderung lebih kering dan lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia dibandingkan kondisi normal. Pembaruan perkiraan yang dilakukan pada Juni 2026 lalu juga menunjukkan adanya peluang berkembangnya El Nino lemah yang berpotensi mengurangi curah hujan di sejumlah daerah. Agak jadi bijaksana melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Indonesia mengecam rencana Israel memperluas pemukiman di tepi barat yang diduduki. Demikian dikatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Ivan Mewengkang kepada RRI pada Minggu 19 Juli 2026 di Jakarta. Menurut Ivan, rencana Zionis Israel itu bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi PBB. Utamanya yang menegaskan bahwa pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki tidak memiliki keabsahan hukum. Secara khusus, Ivan menyebut Indonesia kembali menyerukan kepada masyarakat internasional agar mengambil langkah nyata untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng atau nobar gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kami hadirkan laporannya langsung bersama rekan kami, Yorika Fitri. Yorika.
18: Ya, Lukman, saat ini saya berada di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, di mana sejak sore tadi hingga malam hari ini, ribuan masyarakat dari beberapa wilayah di Jakarta dan juga luar Jakarta sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng, dan mereka akan ikut menyaksikan atau nonton bareng final Piala Dunia antara Spanyol melawan Argentina pada pukul 2 dini hari nanti. Dan rencananya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno beserta Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan juga Pangdam Jaya serta rencananya juga ada Duta Besar Argentina untuk Indonesia akan ikut nonton bareng bersama dengan ribuan masyarakat di kawasan Lapangan Banteng Jakarta Pusat pada malam nanti. Dan dari pantauan kami saat ini memang acara rencananya dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, namun hingga saat ini kami belum melihat kehadiran dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta dengan jajaran dari Pemprov DKI Jakarta. Sementara masyarakat sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng ini dan mereka sudah menempati tempat duduk di depan Bundaran Air Mancur dan juga patung di kawasan Lapangan Banteng ini serta banyak sekali UMKM dan juga bazar makanan sehingga masyarakat yang datang ke Lapangan Banteng ini bisa menikmati kuliner yang disuguhkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu situasi arus lalu lintas memang sejak sore hingga malam hari ini terlihat cukup padat dari depan Gereja Katedral hingga menuju ke depan kantor Kementerian Agama itu juga sudah mulai tersendat kendaraan-kendaraan dan juga masyarakat yang datang dengan menggunakan transportasi seperti Transjakarta dan juga kereta api. Dan pengamanan sendiri di kawasan Lapangan Banteng pada malam hari ini dari pantauan kami tidak terlalu berketat oleh aparat kepolisian karena masih terlihat cukup banyak sekali masyarakat yang datang dan mereka membawa keluarga serta banyak sekali anak-anak kecil sehingga para aparat kepolisian ini juga menghimbau kepada masyarakat yang membawa anak-anak kecil untuk menjaga keluarga mereka karena masyarakat terus berdatangan dan ada 2-3 panggung dan juga layar besar yang telah disiapkan untuk masyarakat yang tidak kebagian di tempat duduk di dalam Lapangan Banteng ini. Dari kawasan Lapangan Banteng Jakarta Pusat, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu RRI Tarakan bekerja sama dengan pemerintah kota setempat malam ini juga menggelar kegiatan nobar final Piala Dunia 2026 di halaman rumah jabatan wali kota. Acara ini dikemas dengan menghadirkan budaya jaranan Turonggo Seto dan bertabur hadiah untuk masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan Esti Murdiastuti. Esti.
19: Sana ya. Ya, saat ini saya berada di rumah jabatan Wali Kota Tarakan dalam rangka persiapan nonton bareng final Piala Dunia 2026 bekerjasama antara RRI Tarakan dan pemerintah Kota Tarakan. Ya, walaupun pertandingan dijadwalkan kick off pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah besok, namun rangkaian acara mulai dilaksanakan pada jam 8 malam ini diawali dengan dialog luar studio yang menghadirkan beberapa narasumber, lalu ada acara budaya jaranan Trenggo Seto pada jam 9 malam nanti dan dilanjutkan pembagian door prize hingga menjelang pertandingan mulai pada jam 3 pagi nanti. Nah, bagaimana acara nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot? Nah, di samping saya saat ini sudah ada Ketua Panitia Nobar Tarakan Hibet, yaitu Bang Rano. Selamat malam, Bang Rano.
20: Selamat malam.
19: Ya, Bang Rano, ini kan malam nonton bareng final Piala Dunia di Tarakan ya. Nah, tapi uniknya menghadirkan acara jaranan atau kuda lumping. Ini menarik sekali,
20: ya, Bang Rano. Ya. Ini kan jadi acara kita kan gak satu pesta bola, terus yang kedua adalah bagaimana ini pesta rakyat. Nah, kami tampilkan jaranan ini adalah ini pemantik, pemantik sebagai hiburan rakyat, juga dia jadi penguat budaya lokal, solidaritas, dan ini jadi warisan lokal budaya kita, jadi menjadi pemantik agar rakyat kita datang ke sini nonton bareng rame-rame dan menjadi nobar bahagia, nobar Tarakan Hibot begitu.
19: Jadi bukan hanya nonton pertandingan bola, tapi juga ada acara budaya.
20: Ada acara budaya, ada acara kuda lumping di sini. Jadi biar masyarakat hadir semua, sama-sama kita bergembira dalam kondisi sekarang saat ini.
19: Baik, terima kasih Bang Rano. Dan saya dengar sepertinya seperti yang disampaikan Bang Rano tadi, di area nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot ini juga mengundang beberapa UMKM kuliner untuk ikut serta meramaikan acara. Jadi sambil nonton kita juga bisa sekalian jajan. Ya, demikian laporan kami dari Tarakan, Esti Murdiastuti, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kembali bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia. Mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, lemak sehat, vitamin dan mineral. Tapi kenapa ya warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat? Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.
1: Kanal informasi dan inspirasi. 92,4 FM Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita sudah sampai di menit ke-30 lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita sudah sampai di program terakhir, Mimbar Agama Buddha. Di kesempatan malam hari ini akan membahas mengenai kasih sayang membawa kesejukan bagi sesama yang kekeringan hati. Langsung akan disampaikan oleh penyuluh agama muda Provinsi Sumatera Selatan, Surini SAG. Sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kita di rangkaian Palembang sore malam sore hari ini, maksud kami. Setelah ini jangan khawatir, akan ada rekan kami SCR Misi yang akan melanjutkan di rangkaian Palembang malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan beragam informasi, lagu-lagu pilihan dan program-program unggulan akan ditengahkan untuk Anda. Kalau gitu pilih kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
3: Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Pendengar RRI Pro 1 Palembang yang berbahagia di dalam Dharma dimanapun berada. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Berjumpa kembali dengan saya, Surini, Sarjana Agama Buddha, Penyuluh Agama Buddha, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam mimbar Agama Buddha dengan tema Kasih Sayang Membawa Kesejukan Bagi Sesama Yang Kekeringan Hati. Pendengar RRI Pro 1 Palembang yang berbahagia di dalam Dharma dimanapun berada. Saat ini kita sedang berada di bulan Juli, yang mana biasanya pada bulan Juli kita memasuki musim penghujan di berbagai wilayah Nusantara. Namun, saat ini hujan belum kunjung tiba. saya mengajak pendengar semuanya, marilah kita bersama-sama membayangkan bahwa saat ini sedang turun hujan rintik-rintik halus atau bahkan hujan yang sangat deras yang menyirami bumi yang berdebu. Kita tahu tanpa air tanah akan menjadi retak. Tanaman akan layu dan mati. Dan kehidupan ini akan terhenti. Tapi, tahukah pendengar RRI Pro 1 Palembang? Sama seperti bumi, hati manusia pun bisa mengalami kekeringan. Bukan kekeringan air minum, melainkan kekeringan kasih sayang, kekeringan pengertian, atau tertutup luka yang tidak kunjung sembuh. Hati yang kering itu terasa panas, keras, serta sepi. Maka, pada kesempatan kali ini, marilah kita renungkan secara bersama-sama. Bagaimana kasih sayang yang tulus bisa menjadi air hujan yang memberi kesejukan, yang menyejukkan, yang menghidupkan kembali hati yang kering. Dan membawa damai bagi semua orang di sekitar kita.

Pendengar RRI Pro 1 Palembang yang berbahagia di dalam Dharma serta dimanapun berada. Dalam Cetokila Sutta Majjhimanikaya 16, Buddha mengingatkan kita tentang bahayanya tanda kutip gersangnya hati. Beliau bersabda, hati menjadi kering dan tertutup rapat ketika kita diliputi kemarahan, keragu-raguan, kesedihan yang berlarut-larut, atau rasa benci yang kita simpan terlalu lama. Seperti tanah keras yang tidak bisa menyerap air kebaikan. Hati yang kering itu pun sulit menerima kebahagiaan. Mengapa hati bisa menjadi kering? Kadang karena kita menyimpan dendam yang tidak terselesaikan. Kadang karena merasa tidak ada yang mengerti tentang kita. Kadang karena kehilangan orang yang kita cintai. Atau rasa kecewa yang mendalam pada orang lain. Dalam Dhammapada Kodawaga syair 221 dan 223, dikatakan dengan sangat indah di situ.

yang artinya, "Hendaklah orang menghentikan kemarahan dan kesombongan. Hendaklah ia mengatasi semua belenggu. Orang yang tidak lagi terikat pada batin dan jasmani, yang telah bebas dari nafsu-nafsu, tak akan menderita lagi."

yang artinya, barang siapa dapat menahan kemarahannya yang telah memuncak seperti menahan kereta yang sedang melaju, ia patut disebut sesati, sedangkan yang lain hanya sebagai pemegang kendali belakang.

yang artinya kalahkan kemarahan dengan cinta kasih, dan kalahkan kejahatan dengan kebajikan. Kalahkan kekikiran dengan kemurahan hati, dan kalahkan kebohongan dengan kejujuran. Pendengar RRI Pro 1 Palembang yang berbahagia di dalam Dharma dimanapun berada. Kalau kita membalas sakit hati dengan kemarahan, kita hanya menambah panas di hati sendiri. Tapi kalau kita sirami dengan kasih sayang, maka perlahan hati yang kepanasan itu akan mereda. Lalu, seperti apa kasih sayang yang bisa menyejukkan hati itu? Buddha mengajarkan di dalam Karaniyamita Sutta, yaitu tentang sutta kasih sayang yang sangat terkenal. Sebagaimana ibu yang melindungi anak tunggalnya dengan nyawanya sendiri, demikian pula kita harus memancarkan kasih sayang tanpa batas kepada semua makhluk, tanpa kebencian, tanpa permusuhan, dan tanpa membeda-bedakan. Pendengar RRI Pro 1 Palembang yang berbahagia di dalam Dharma serta berada dimanapun. Mari kita dengarkan sebuah kisah yang sangat sederhana, tetapi sangat menyentuh hati, yaitu air untuk musuh. Dahulu kala, di sebuah desa, ada dua keluarga yang bertetangga. Namun, mereka sudah bertengkar selama bertahun-tahun. Satu keluarga menuduh keluarga lain merusak tanaman mereka. Dan begitu pula sebaliknya, hingga hubungan mereka menjadi dingin seperti batu, seperti es, bahkan saling membuang muka ketika berpapasan, saat bertemu. Suatu hari, terjadi suatu musim kemarau yang sangat panjang. Sumur-sumur di desa itu menjadi dangkal. Keluarga yang lebih tua kehabisan air. Kemudian, anak laki-lakinya yang masih kecil dengan hati yang sangat ragu, dia berjalan ke rumah tetangga yang bermusuhan itu. Kemudian ia berkata pelan dan penuh
dengan kelembutan. "Pak, Bu, rumah kami kehabisan air. Bolehkah kami meminjam sedikit air?" Ayah di rumah itu terdiam sangat lama. Ia teringat betapa seringnya ia memaki tetangga tersebut. Tapi, lalu ia melihat mata anak yang penuh harap. Tanpa berkata apa-apa, bapak tersebut mengambil kendi besar, mengisinya penuh air, dan ia sendiri mengantarkan ke rumah tetangganya itu. Saat ia sampai di sana atau di rumah tetangga itu, tetangganya menangis haru. Kemudian dia berkata, "Selama ini kami menyimpan benci," katanya. "Tapi air yang saudara berikan justru menyirami hati kami yang kering." Sejak hari itu, permusuhan di antara kedua keluarga itu berakhir. Dan menjadi sahabat yang baik, saling membantu dan saling menolong. Pendengar RRI Pro 1 Palembang yang berbahagia di dalam Dharma, dimanapun berada. Itulah kekuatan kasih sayang, kekuatan kelembutan. Satu tindakan tulus bisa melunakkan hati yang sudah keras bertahun-tahun. Pendengar RRI Pro 1 Palembang yang berbahagia di dalam Dharma, dimanapun berada. Di dalam Samyutta Nikaya 46.5 juga dijelaskan, ketika hati kita penuh dengan cinta kasih dan kasih sayang, damai itu menyebar seperti sejuknya udara setelah hujan, menjangkau siapa saja yang ada di dekat kita. Oke. Pendengar RRI Pro 1 Palembang yang berbahagia di dalam Dharma, dimanapun berada. Kita tidak perlu menunggu hal yang luar biasa untuk membawa kesejukan. Mulailah hari ini dengan langkah sederhana. Kita dapat lakukan. Yang pertama, berikan senyuman dan kata yang lembut. Karena
kata kasar itu seperti bara api. Tetapi ucapan yang lembut, ucapan yang penuh pengertian adalah air yang mendinginkan. Kemudian katakan pada orang tua, pasangan atau teman, terima kasih sudah berusaha keras. Atau saya mengerti kalau kamu sedang lelah. Kemudian yang kedua, memaafkan demi ketenangan hati atau batin diri kita sendiri. Jangan menganggap memaafkan bukan berarti apa yang dilakukan orang itu adalah benar. Tapi kita memaafkan orang lain agar hati kita tak lagi terbebani dengan panasnya api dendam, dengan kebencian, seperti air yang membersihkan luka, memberikan pengampunan, menyembuhkan hati. Dengan memaafkan. Kemudian yang ketiga, dengarkan tanpa menghakimi. Terkadang banyak orang kekeringan hati hanya karena tak ada yang mau mendengar ceritanya. Ya. Maka cukup duduk di sampingnya, dengarkan dengan tenang. Itu sudah menjadi kesejukan yang besar bagi mereka. Kemudian yang keempat, sisipkan sebuah doa yang penuh cinta kasih dan kasih sayang. Saat melihat hujan turun, ucapkan di dalam hati kita yang paling dalam, mengharapkan semoga semua orang yang sedang sedih, kesepian, atau marah, semoga hati mereka menjadi sejuk. Semoga mereka berbahagia.

Pendengar RRI Pro 1 Palembang yang berbahagia dimanapun berada. Bumi yang retak akan kembali hijau apabila disirami oleh air hujan. Begitu pula hati manusia yang kering akan kembali damai jika disirami dengan cinta kasih dan kasih sayang yang sangat tulus. Di bulan Juli ini, marilah kita berjanji pada diri kita sendiri. Mulailah dari diri kita sendiri. Jadilah seperti hujan yang baik. Ia turun tanpa pilih kasih, memberi tanpa mengharap balasan, dan membawa kesejukan bagi siapa saja yang kita temui. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan untuk senantiasa selalu berbuat baik. Semoga damai, sejahtera, dan kesejukan.

0: aktivitas Palembang malam ini. Waktu santai Anda akan dimanjakan dengan ragam acara pilihan menemani istirahat Anda.
1: Palembang malam ini.
0: Palembang malam ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Melanjutkan kembali rangkaian acara yang kami hadirkan menemani Anda di sepanjang malam ini dalam rangkaian Palembang malam ini. Untuk hari ini, hari Minggu 19 Juli 2026. Saya sih akan bersama Anda dalam Palembang malam ini. Beragam acara kami sudah siapkan untuk Anda. Sebentar lagi kami juga akan menghadirkan Sandiwara Radio untuk malam hari ini dengan tema seputar bibit bebet bobot dari RRI Tarakan. Dan selanjutnya dalam obrolan komunitas untuk kesempatan malam ini, nanti kami juga akan menghadirkan perbincangan ya bersama narasumber kami. Ada teman-teman dari Palembang Digital untuk kesempatan malam hari ini. Selanjutnya pendengar, Ruang Rindu juga akan mengisi ruang dengar Anda pada pukul 21 nanti. Dan tentunya beragam informasi serta hiburan yang akan terus kami hadirkan menemani Anda di rangkaian Palembang malam ini. Baik pendengar, sebelum kami hadirkan obrolan komunitas untuk Anda, kami ajak Anda untuk mendengarkan Sandiwara Radio dengan tema Bibit Bebet Bobot dari RRI Tarakan. Selamat mendengarkan.

0: Bu Ros?
1: Ya, Bu Endang.
0: Palet sayur belum lewat ya?
1: Iya, belum nih. Dari tadi saya juga nunggu. Cuciannya banyak ya, Bu?
0: Lumayan. Duh, sakit juga pinggangku.
1: Gak pakai mesin cuci, Bu.
0: Mau aja sih, tapi gak ada mesin cucinya.
1: Minta belikan dong sama suaminya.
0: Suamiku memang janji mau belikan, tapi sampai sekarang gak juga dibelikan. Janji-janji doang, kayak janji pemilu.
1: Bu Endang bisa aja.
0: Iya kan, Bu Ros. Makanya kita harus pilih calon yang tidak hanya memberikan janji, tapi bukti.
1: Iya sih, Bu. Tuh, Pak Lenya sudah muncul. Ayo, Bu, kita beli sayur.
0: Monggo, duluan aja, Bu Ros. Pak, simpan emberku dulu. Sayurnya seger-seger.

0: Ada sayur apa aja, Pak Le?
1: Ada bayam, kangkung, sawi, pare, terong. Tinggal dipilih aja, Bu.
0: Kayak pemilu aja nih, pakai pilih-pilih.
1: Ya iyalah, kan sudah mau pemilu. Ngomong-ngomong, Ibu pilih siapa?
0: Mau tahu aja atau mau tahu banget?
1: Bu Endang, kok baru muncul, Bu? Tak kirain gantung panci.
2: Gantung panci?
1: Maksud saya, sudah nggak beli sayur segar, Bu. Belinya sayur mateng gitu loh.
2: Enggak lah, saya baru selesai nyuci.
1: Oh, hari ini mau masak apa, Bu?
2: Cuacanya mendung nih, kayaknya cocok sayur bening deh.
0: Mantap, Bu, sayur bening, pakai ikan asin, tahu tempe, sama sambal terasi.
1: Jangan lupa kerupuknya nih, Bu. Ada kerupuk udang, kerupuk bawang, kerupuk ikan. Mantep pokoknya.
2: Ibu Ros, masak apa?
0: Masak apa ya? Bayam bosan. Terong udah masak bumbu balado tadi malam. Aduh, apa ya?
2: Jangan bingung, Bu Ros. Pilih sayur aja bingung. Gimana nanti kalau pemilu?

0: Kalau saya pilih yang ganteng aja deh, Bu.
1: Idih, masa pilih calon pemimpin bangsa dilihat dari gantengnya aja?
0: Biar enak dilihat, Bu.
1: Pilih calon pemimpin itu harus teliti, jangan asal.
2: Dengar tuh, Bu Ros, jangan lihat tampangnya doang.
3: Ada apa ini pagi-pagi sudah pada ribut? Bahas apa sih?
2: Ini loh, Bu RT, kami lagi bahas soal pemilu.
3: Walah, soal pemilu toh. Jadi gimana? Pali sudah punya pilihan?
2: Sudah dong.
3: Mantep, Pak Le. Bu Ros, Bu Endang, gimana?
1: Kalau saya masih belum pasti, Bu. Masih bingung, karena calon-calonnya rekam jejaknya kurang jelas.
3: Kalau belum jelas, ibu-ibu bisa cari tahu di media sosial masing-masing calon. Dari mana asal-usulnya? Terus latar belakangnya gimana? Sepak terjangnya, karirnya, terus prestasinya. Harus diteliti betul, ibu-ibu.
0: Kayak milih calon suami ya, Bu?
3: Nah, betul itu, Ibu Ros. Harus dilihat bibit bobot bebetnya. Jangan sampai salah pilih loh, apalagi golput. Jangan sampai ada warga saya yang golput ya.
4: Siap, Bu.
3: Ya sudah, dihitung Pak Le, berapa semuanya?
2: Oke. Sawi 5.000, tahu tempe 10.000, totalnya 15.000, Bu.
3: Nah, ini uangnya. Pas ya?
2: Ya, Bu. Suwun, Bu RT.
1: Punya saya berapa, Pak Le?
2: Gambas sama tahu 10.000.
1: Nih, Pak Le.
2: Matur nuwun, Bu Endang.
1: Iya, sama-sama.
0: Kalau punya saya berapa, Pak Le?
2: Sebentar, hitung dulu ya, Bu. Ketambah tahu, tempe, kerupuk, bawang merah, sama daun jeruk, totalnya 30.000, Bu Ros.
0: Nih, kembaliannya disimpan aja buat besok ya, Pak Le.
2: Oke, terima kasih, Bu Ros.
0: Sama-sama.
2: Mau siapapun pemimpin yang terpilih nanti, hidupku tetap begini-begini aja. Yang penting masih bisa berusaha, hidup di jalan yang benar dan tetap bersyukur.
5: Demikian drama radio Bibit Bobot Bebet, persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.

0: Anda dengarkan obrolan komunitas. Semua kegiatan-kegiatan komunitas akan dibahas di sini. Obrolan komunitas.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: 92,4 FM. Pro 1 Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.
3: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar. Saatnya kami hadirkan program obrolan komunitas untuk hari ini ya. Di hari Minggu, tanggal 19 Juli 2026, saya Esi dan rekan Aziz yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mengikuti. Pendengar, perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI kini telah menjadi bagian dari kehidupan kita, mulai dari dunia pendidikan, bisnis, pemerintahan, hingga aktivitas sehari-hari. AI menghadirkan berbagai peluang baru sekaligus tantangan yang perlu kita hadapi bersama. Nah, di program obrolan komunitas untuk kesempatan malam hari ini ya, kami menghadirkan tema seputar building together in the AI era with Palembang Digital. Ini sudah hadir langsung di studio Pro 1 RRI Palembang di kesempatan malam ini. Langsung saja disapa ya. Yang pertama ini ada Mas Arif Rahmansyah yang merupakan community lead dari Palembang Digital, juga senior software engineer ya. Assalamualaikum, selamat malam Mas Arif.
4: Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Bersi.
3: Kabarnya gimana nih?
4: Alhamdulillah, kabar baik.
3: Terima kasih sudah hadir ya. Dan tentunya juga di studio Pro 1 RRI Palembang juga ada Mbak Melia Risandi. Ini merupakan veteran di Palembang Digital, juga CMO Rhetoric Academy ya. Betul. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, selamat malam semuanya.
3: Selamat malam juga, terima kasih sudah hadir. Selanjutnya juga ada Miftahul Oktaviandi, merupakan project manager dari Palembang Digital, juga merupakan teacher dan juga software engineer ya. Assalamualaikum Miftah.
6: Waalaikumsalam Mbak.
3: Terima kasih juga waktunya sudah hadir langsung di Pro 1 RRI Palembang untuk kesempatan malam hari ini ya. Pendengar juga kita undang pesertanya untuk bergabung. Jadi silakan ya, bisa menghubungi kami melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa melalui WA di 0821-7927-9090. Dan tentunya obrolan komunitas ini juga bisa Anda dengarkan ya via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, dan juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Jadi banyak medianya untuk Anda bisa bergabung di program obrolan komunitas untuk kesempatan malam hari ini. Tapi pastikan dulu ini semuanya real ya, bukan AI ya ini ya. Dari Palembang Digital ya. Oke, boleh kenalan dulu tentunya Palembang Digital ini komunitas apa sih dan sudah sejak kapan berdiri? Silakan nih Mas Arif.
4: Ya, jadi komunitas Palembang Digital tuh berdirinya tuh April 2020. Mm-hmm. Jadi sebulan setelah kita lockdown nasional. Teman-teman IT, software engineer, designer, machine learning engineer, data scientist, yang orang-orang Palembang nih, yang bukan di Palembang doang, tapi ada yang di Jakarta, mm-hmm. ada yang di Bandung, Jogja, ada yang di luar negeri juga. Kan kayak awal-awal COVID masih banyak energinya, tapi ditutup nih. Dan yeah. kita kayak
3: bingung mau ngapain,
4: terus juga di situ booming untuk Zoom sama sharing-sharing online, jadi kita sering buat webinar tuh. Nah, mulai dari situlah kita sering sharing bareng-bareng. Jadi pembicaranya orang Palembang yang emang udah berkarir, berkarya, mereka balik lagi nih ngasih ilmu ke teman-teman Palembang yang lain gitu. Okay. Nah, jadi fast forward setelah 6 tahun kita berdiri, kita tuh udah 130 kegiatan. Jadi ada webinar yang sebulan sekali, terus juga ada kayak hackathon, terus juga ada conference-nya juga, terus ada bootcamp juga. Gitu. Okay. Dan kita udah ada 3.000 member. Member kita tuh mayoritasnya mahasiswa, tapi ada juga kayak fresh graduate, ada juga yang baru mulai berkarir, bahkan yang senior-senior pun juga ada mentoring juga nih. Dan mereka juga ada yang punya startup sendiri, ada yang kerja di luar, ada yang S2, S1 gitu.
3: Oke, okay, jadi itu awal mulanya ya berdiri. Betul. Palembang Digital. Mbak Meli dan Mas Arif berarti dari awal dulu ya udah ikutan. Nah, kalau Mas Miftah sendiri kapan mulai bergabung di Palembang Digital?
6: Saya pribadi bergabung tahun lalu Mbak.
3: Tahun lalu ya.
6: 2025. Dari relasi ke Arif, sama kawan-kawan seangkatan. Nah itu baru dikenalin sama Kak Arief, terus Kak Arief juga ngajak beberapa proyekan, proyek-proyek, program-program, jadi sampailah sekarang ini.
3: Oke, sampai sekarang ya. Nah untuk anggota atau member tadi kebanyakan dari mahasiswa gitu ya, Mas Arief ya. Dan untuk persyaratannya sendiri untuk bisa gabung di Palembang Digital ini apa?
4: Persyaratannya cukup isi formulir registrasi aja. Jadi okay. Di situ itu sekaligus kita mendata kayak demografi anggota kita tuh. Itu sama juga kayak untuk tahu dia apa tuh namanya? Sejauh apa dia familiar sama pemrograman sama dunia digital gitu. Okay. Setelah dia gabung, dia udah bisa join ke grup Telegram kita, bisa ngobrol-ngobrol di sana.
3: Oke, okay. Nah ini kita ngomongin tentang program kerja ya. Ini seperti apa atau apa aja yang udah dilakukan sejauh ini? Pasti udah banyak banget karena udah lama juga ya sejak tahun 2000. Seperti apa nih program-program yang udah dilakukan? Mbak Meli mungkin boleh?
5: Kalau untuk program kita mungkin terbagi dari beberapa lini ya Mbak ya. Dimana kita satu selain kita nyiapin nyediain training gitu kan dalam bentuk webinar ataupun hybrid, kita juga melakukan partnership gitu kan. Partnership kita biasanya kita kerjasama sama Telkom gitu kan. Terus kita kerjasama kemarin di tahun 2022 sampai 2024 gitu ya, kita kerjasama sama Kemenpora dari program 1000 Startup Digital gitu, dimana kita provide kayak training bagaimana teman-teman sekalian yang ada di Palembang itu untuk aware bagaimana membangun startup, kurang lebih seperti itu. Terus kita juga sudah melakukan banyak partnership dengan beberapa sekolah dan juga dengan beberapa instansi pemerintah, di mana kita juga memberikan pelatihan gitu ya, baik secara langsung ataupun secara online, baik di bidang digital ataupun sekarang karena kita fokusnya di bidang AI sekarang gitu kan lagi ramai, dan kita banyak fokusnya memberikan training di bidang AI.
3: Oke, baik. Nah ini tema yang kita hadirkan mengenai building together in the AI era dalam konteks Indonesia khususnya Palembang gitu ya. Gimana nih Mas Arief, mungkin Mbak Meli juga, Mas Miftah juga untuk tema yang kita hadirkan ini mungkin ada komentar.
5: Mungkin kalau mau mulai Mbak Yasi gitu kan, kalau AI ini kebanyakan dulu mungkin kalau kita bilang tentang digital itu oh harus anak komputer.
3: Iya.
5: Gitu ya, oh nanti kalau saya bukan anak komputer saya nggak bisa, misalnya gitu. Nah, oleh karena itu sebenarnya Palembang Digital tuh ada untuk membelah stigma itu, dimana kita pengen jadi komunitas nggak hanya untuk anak komputer, tapi untuk orang-orang yang aware tentang digital ataupun para UMKM, UMKM, entrepreneur-entrepreneur, karena konteksnya, UMKM nggak perlu deh kayaknya digital, UMKM nggak perlu deh kayaknya AI gitu. Namun kesini, AI itu sebenarnya sebagai tools. Gitu loh. Jadi kalau kita nggak menggunakan AI berarti sebenarnya kita tidak memanfaatkan tools yang ada gitu. Apalagi zaman sekarang, dulu mungkin kalau kita fokusnya adalah oh kita butuh desainer untuk buat poster, oh kita harus cari orang yang bisa banget, bayar harus mahal, misalnya gitu kan. Kalau sekarang dengan kita prompting AI itu sudah bisa dibuat otomatis, udah bisa mengekat cost. Ibaratnya kita kan mengekat cost. Dan itu sebenarnya kalau kita tidak berikan sama teman-teman UMKM ataupun masyarakat umum gitu, mereka gak akan tahu, oh ternyata AI itu manfaatnya ada ya untuk kita, dibandingkan kayak oh gue bukan anak digital ataupun komputer, jadi gue gak perlu nih. Oh bukan ke situ sebenarnya, kurang lebih seperti itu Mbak.
3: Oke, kalau Mas Miftah gimana nih?
6: Oke, jadi sebenarnya untuk konteks spesifik di Palembang Mbak, aku ngeliat banyak banget beberapa orang itu yang masih bahkan belum tahu AI itu apa, terus gunanya buat apa. Kadang kan kita apalagi yang sekarang itu tahu AI cuman kayak ChatGPT, Gemini, Cloud dan segala dan kawan-kawannya. Tapi mereka juga kadang belum tahu gimana cara manfaatin AI, terus gimana pakai AI-nya buat di bahkan buat di kerjaan di bidang mereka sendiri kayak gitu. Jadi aku juga ngelihat Palembang Digital ini juga sebagai wadah untuk ngelatih itu semua, untuk ngasih tahu orang-orang mau yang ahli mau yang awam itu untuk bisa beriringan sama teknologi gitu Mbak.
3: Oke, Mas Arief gimana nih?
4: Saya mau ngerangkum.
3: Boleh.
4: Jadi kalau yang terakhir itu kita bulan Mei itu barengan sama apa tuh namanya program gubernur 100 ribu Sultan Muda Palembang. Jadi kita di OJK kemarin itu ada kurang lebih 500 peserta, ada juga dari wira swasta. Itu kita training gimana untuk pakai AI untuk mempromosikan barang-barang mereka. Misalnya kayak biasanya kan kayak kata Mbak Mel tadi, kita ngefoto nih, tapi kadang HP kita nih nggak sebagus HP fotografer kita atau kamera gitu kan. Tapi kita bisa ambil foto seadanya, terus kita kirim ke ChatGPT untuk tolong edit foto ini dong, bagusin gambarnya biar bisa untuk dipromosiin. Nah setelah itu gambarnya udah jadi, kita bisa forward ke orang-orang gitu, apa masukin di media WhatsApp bisnis kita gitu. Atau bisa lebih juga sampai kayak gimana untuk buat video Instagramnya atau buat websitenya gitu. Terus kayak buat WhatsApp form kalau misalnya orang mau pesan gitu. Jadi itu kita kerjasama dengan OJK, dengan 100 ribu Sultan Muda Program Gubernur, itu kita deliver gitu. Nah terus selain UMKM itu juga ada instansi-instansi juga kayak untuk digital marketing gimana nih, untuk AI-nya gimana gitu. Jadi emang untuk profesional, untuk wira swasta, kita juga kerjasama sama mereka. Nah selain itu juga kita ada fokus lain, yaitu untuk pelajar. Jadi ada kerjasama dengan sekolah dasar, ada juga untuk guru-gurunya kita training. Jadi kita ada juga programnya Palembang Digital Goes to School. Nah, tapi ini sedikit berbeda karena kami ngerasa AI ini kayak kayak super power gitu. Kalau nggak dilandasin dengan fondasi yang kuat, itu bisa miss-nya banyak gitu. Bahkan kerangka berpikir kita pun bisa jadi kayak rusak gara-gara kalau kita terlalu depend sama AI. Jadi kita ada juga kayak untuk computational thinking gitu, gimana berpikir secara computational, gimana problem solving sama analitika, ngelihat pattern dan pola gitu. Jadi emang Palembang Digital merangkap semuanya hampir, untuk AI, gimana digital marketingnya juga, gimana pemrograman, dan bisa untuk semua stakeholders, baik dari institusi, wira swasta, pendidikan juga begitu.
3: Oke, nah ini kalau berbicara mengenai peluang terbesar mungkin ya yang ditawarkan, yang AI tawarkan bagi masyarakat ataupun juga pelaku usaha di Palembang khususnya, kalian melihatnya seperti apa nih? Boleh dari Mbak Beli?
5: Jadi sebenarnya kalau pemanfaatan AI itu luas, tergantung goal. Jadi kalau misalnya nih, kalau UMKM-nya pengen ngepromosiin, berarti product branding, apa yang dia butuhin? Oh, dia butuh foto kah? Dia butuh video kah? Dia butuh orang yang memasarkan kah? Misalnya seperti itu. Nah, itu semuanya bisa digantikan dengan AI. Jadi konteks di sini adalah bagaimana pemanfaatan AI itu sendiri berdasarkan goal yang mereka set gitu. Jadi kalau UMKM bisa melakukannya berdasarkan kebutuhannya, tapi orang yang bukan UMKM pun personal itu juga bisa memanfaatkan itu. Kebanyakan kita kan mikir siswa nih, Mbak ya, karena apa? Kayaknya AI ini pengganti Google katanya kayak gitu kan, selalu ada jawaban untuk permasalahan mereka gitu. Tapi sebenarnya AI itu lebih dari itu. Karena apa? Karena kan sekarang ada live AI gitu. Jadi kita bisa ngomong langsung dengan AI-nya. Jadi orang mau latihan bahasa Inggris pun sekarang sebenarnya sudah sangat mudah sebenarnya gitu kan, apabila si anak-anak tadi ataupun siswa terekspos dengan teknologi. Terus kedua, sekarang selain dia punya live talking, dia juga ada live kamera, ya nggak sih? Dimana sekarang misalnya nih anak-anak mau ngerjain matematika, terus dia nggak ngerti, terus dia kasih foto, sebenarnya nggak foto, dia langsung direct ngomong. Mungkin salah satu contohnya ada Gemini, dia foto misalnya Gemini ini gimana caranya, dan dia bisa kasih, Mbak, gitu loh. Dan orang kayak saya, misalnya saya nggak ngerti Excel gitu, terus saya pernah bilang bahwa saya mau pindahin angka ini ke sini, hasilnya ini, saya hanya tunjukin melalui game ini, dan game ini menjawab itu. Gitu. Jadi penggunaan AI itu sebenarnya bagaimana kita memanfaatkannya berdasarkan kebutuhan. Jadi bukan sesuatu yang dia fancy, tapi bukan sesuatu yang jauh dari kebutuhan gitu. Karena kalau seolah-olah kita akan ngebahas, nanti buat poster, buat video, saya nggak butuh. Jadi, saya nggak, orang yang bukan terdampak AI nih, no. Gitu kan, jadi tergantung kebutuhan sih sebenarnya, kurang lebih seperti itu.
3: Oke, Mas Arief gimana nih komentarnya?
4: Ya, selain dengan goal itu juga bisa kayak ngebantu kita define kelemahan kita di mana. Mm-hmm. Jadi dia tuh emang jadi kayak sparring partner satu. Kedua dia jadi guru juga. Terus juga dia bisa kita minta sebagai apa tuh kayak reviewer kita. Terus juga kayak untuk aku punya bisnis ide ini nih. Gimana nih untuk eksekusinya nih? Apakah kita harus evaluasi idenya dulu nih ke tempat-tempat yang lain, kayak nanya nyari customernya dulu gitu. Nah, di satu sisi sebenarnya AI itu is just another tools for us. Nah, dan sebagaimana tools itu tergantung dengan orang yang menggunakannya. Jadi AI itu cuma leverage gimana produktivitas kita. Kalau kita emang tanpa AI kita udah jago, kita akan tetap jago. Tapi kalau ada AI ya kita akan tanpa jago. Jadi kalau kita ini, kalau tanpa AI kita bukan apa-apa, berarti kita emang bukan apa-apa gitu. Mudah gak maksudnya? Jadi kayak kalaupun gak ada AI ya aku tetap bisa produktif gitu. Nah jadi emang AI ini ngebantu kita kayak dari 0 ke 1 tuh cepet. Nah tapi dari 1 ke 10 itu tergantung dari kita, kitanya lagi gimana gitu. Nah jadi bisnis-bisnis ini juga ada risetnya. Bisnis yang udah bisa pakai AI itu bisa 30% lebih untung.
3: Okay.
4: Nah, in the case kayak dia bisa kayak validasi idenya lebih cepat. Kayaknya kita mau buat produk baru nih. Misalnya dia udah ada bisnis pempek nih. Kayaknya kalau misalnya kita buat, let's say pempek coklat atau pempek keju, pempek rasa strawberry dan lain-lain nih. Kita gimana nih ngetesnya? Yaudah kita buat aja foto untuk kayak teaser-teasernya nih kalau kita ada sosial medianya. Interest nggak ini orang-orang? Interaksinya, engagementnya ada nggak nih? Gitu. Jadi dia bisa mancing, yaudah kita buat ini, kita jual-jual ini, gimana kata mereka gitu. Jadi AI ini emang dia tuh kayak mobil F1, tapi kalau kita nggak bisa nyetir ya sama aja gitu.
3: Mas Miftah mungkin mau menambahkan?
6: Aku coba nambahin dari sisi personal knowledge, Mbak.
3: Boleh, silakan.
6: Untuk hal yang remeh-temeh pun sebenarnya AI itu cukup untuk membantu kita sebenarnya. Ya aku sering pakai AI itu untuk meringkas catatan, bikin struktur catatan jadi lebih rapi, lebih terstruktur. Terus kemudian sampai ke aku juga pernah coba nanya AI itu untuk manajemen keuangan. Jadi manajemen keuangan pribadi kira-kira dari kondisiku itu bagusnya gimana, apakah pencatatannya harus seperti apa, nyatetnya kayak gimana. Nah dari situ kita bisa nerapin tuh dari saran dari AI. Kita bisa cari tahu dulu, kalau kita bingung kita bisa tanya lagi kayak gitu. Jadi sangat-sangat bermanfaat kalau misalkan kita pakai dengan benar tentunya.
3: Sangat memudahkan segala aktivitas kita gitu intinya ya. Nah ini kalau berbicara mengenai orang kita ya, Palembang, Sumatera Selatan, Mbak Meli, mungkin Mas Arif dan juga Mas Miftah, melihat seperti apa nih untuk pemanfaatan AI? Nah, apakah sudah cukup familiar atau memang harus ditambah lagi informasinya? Gimana nih menurut kalian?
6: Boleh
3: Mas Miftah.
6: Jadi saya ngelihat sebenarnya kalau di Palembang di lingkungan saya terutama itu sedikit agak belum familiar terhadap AI. Bahkan untuk urusan-urusan kayak komputer dalam general, bahkan ada orang yang masih bingung gimana cara bikin email kayak gitu. Jadi sebenarnya tujuan Palembang Digital sendiri kan ya, itu juga menjamah kalangan-kalangan kayak gitu.
3: Emang harus tambah gitu ya. Mbak Meli gimana nih?
5: Kalau saya mungkin perspektifnya dari sisi edukasi kali ya, Mbak, ya, karena kebetulan saya juga praktisi di salah satu universitas di Palembang gitu, di mana rata-rata mahasiswa itu akan menggunakan AI gitu ya. At least ChatGPT lah gitu. Tapi balik lagi seperti kata Miftah, bahwa penggunaannya itu hanya sebatas kayak ngerjain soal atau jawab soalnya. Jadi dia mereplace apa yang harus dia lakukan tapi ChatGPT yang melakukan itu, kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin kalau bisa kita ambil bumerangnya adalah akan ada hasil di mana mereka tuh nggak ngerti apa-apa gitu kan. Nah, tapi saya pada saat itu pengen mereka aware bahwa oh ternyata ada AI yang bakal membantu kalian, tinggal bagaimana kalian memanfaatkan itu. Nah, menurut saya dari perspektif praktisi adalah bagaimana kita yang ngajar sebagai guru gitu untuk ngasih tahu sama murid-murid kita bagaimana memanfaatkannya untuk leverage our education gitu, atau leverage our knowledge, gak hanya sebatas tools yang menjawab soal ataupun tugas yang diberikan. Nah, mungkin pemahaman ini juga harus dipahami oleh guru-guru gitu. Mungkin kita udah lihat banyak program pemerintah di mana pemerintah memberikan training untuk guru-guru tentang AI. Dan kita termasuk positif di mana AI itu memang harus diperkenalkan gitu ya, bukan sesuatu yang harus dihindari karena itu adalah pengembangan zaman ya. Kalau kita nggak ngikut ya otomatis out gitu. Dan sebenarnya dengan training-training yang dilakukan di bidang pendidikan itu pun sebenarnya akan menjawab, kan ada banyak pertanyaan nih Mbak, bahwa oh kalau ada AI nanti posisi-posisi pekerjaan tertentu akan hilang. Padahal sebenarnya adalah mungkin akan hilang sebatas nama, tapi kebutuhan akan tetap sama. Namun kebutuhannya akan ditambah dengan adanya si AI. Nah, orang yang tidak adaptasi itulah yang akan mati nantinya gitu ya. Karena mereka ya kayak kata si Arif tadi bahwa saya sudah 1 nih mau ke 10 kalau pakai AI lebih cepat dibandingkan saya jalan sendiri. Orang udah pakai AI, kenapa kita enggak? Dan menurut saya dari konteks kayak Palembang Goes to School itu adalah salah satu konteks di mana kita pengen setiap siswa itu memiliki pemahaman yang sama, dan pemahaman itu karena itu berasal dari sekolah harus berasal dari guru juga. Jadi kalau perspektif edukasinya adalah bagaimana AI tadi di-expose, diberikan exposure lebih ke sekolah-sekolah agar mungkin siswa tadi lebih aware bagaimana menggunakan AI, kurang lebih kayak gitu.
3: Oke, Mas Arif.
4: Oke. Jadi tadi pertanyaannya adalah gimana ekosistem masyarakat Palembang dan Sumatera Selatan ya untuk AI adoption gitu.
3: Betul.
4: Nah, jadi kalau dari Palembang Digital sendiri sebenarnya dari tahun 2020 tuh kita ada nge-track posisi Sumatera Selatan kita tuh ada di mana gitu. Jadi kayak kita pernah kayak ada 34 provinsi, kita tuh di peringkat berapa?
3: Iya.
4: Nah, kita pernah ada kayak di peringkat 30-an, peringkat 28, dan di 2006 ini kita peringkat 17. Dan kita naik
3: ya?
4: 11 dari tahun lalu itu 28.
3: Okay, nah, belum 10 besar ya.
4: Belum 10 besar itu
3: masih
4: ya.
3: Masih banyak PR-nya ya.
4: Iya. Nah, kalau dari saya sendiri untuk AI literasi itu kayak layer yang abstraksi lebih tinggi nih, karena di bawahnya ada kayak digital literasi, sama juga kayak literasi yang literal untuk kayak kognitif untuk gimana membaca, terus juga apa yang tersirat, apa yang tersurat gitu. Terus gimana digital literasi itu bukan cuman pakainya doang juga, tapi kayak menghasilkan sesuatu dari sana gitu. Karena kita emang kayak konsumen doang gitu. Jadi emang kayak oh, banyak kan lebih banyak orang yang nonton podcast daripada buat podcast. Terus juga lebih banyak orang yang nge-scroll TikTok daripada nge-upload di TikTok. Gitu. That's the same thing happens for AI adoptions gitu. Jadi emang lebih banyak orang tuh pakai untuk oh untuk belajar aja gitu. Dan setelah itu ya udah selesai, kayak untuk mahasiswa kayak udah ngebuat tugas, udah selesai nih. Terus kalau misalnya untuk karyawan oh udah pakai AI udah selesai. Udah selesai tuh. Padahal kita harus kayak apa yang AI keluarkan itu, kita harus pertama evaluasi benar apa enggak. Karena AI itu suka halu. Suka halusinasi, mereka suka sotoy gitu. Terus juga kita kayak harus apa yang AI buat, itu kita harus bertanggung jawab. Jadi kalau kita ngasih laporan, oh kayak gini, we don't have to say that, oh ini AI ini yang buat. Tapi kita udah yakin, oh ini jawaban AI aku, itu benar karena udah aku cek gitu. Nah itu kalau untuk pasif untuk belajar atau membuat laporan kalau sebagai profesional. Nah tapi sebagai builder, kita kayak ngebuat suatu karya dari AI, nah itu masih panjang nih. Baik itu kayak bentuknya digital produk atau juga emang servisnya lagi juga yang lain itu, karena kita masih ya berusaha untuk bisa jadi kayak AI producer, tapi di Indonesia pun ya kita masih di AI consumption aja ya, itu that's okay gitu. Kita pakai produk AI yang dibuat dari Amerika atau China, kita buat sesuatu dari situ. gitu.
3: Oke. Ya baik Mbak Meli, Mas Arief, juga Mas Miftah, nanti kita akan lanjut lagi ya, kita jeda sebentar. Pendengar pastinya kami juga masih menantikan atensi Anda untuk bisa bergabung. Silakan melalui line telepon di 0711-369977 atau juga bisa melalui WA di 0821-792790. Kita masih bersama dengan teman-teman dari Palembang Digital. Tetap bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Masih bersama Anda, obrolan komunitas, hanya di Pro 1 RRI Palembang.
7: Hari ini capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
8: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
7: Loh, kok manggilnya sayang?
8: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
7: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
9: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
10: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Masih bersama Anda, obrolan komunitas, hanya di Pro 1 RRI Palembang.
3: Terima kasih pendengar masih terus bersama kami dalam obrolan komunitas. Untuk kesempatan malam ini kita masih bersama teman-teman dari komunitas Palembang Digital bersama dengan Mas Arief Rahmansyah, merupakan community lead di Palembang Digital, juga senior software engineer, dan juga ada Mbak Meli Arisandi, patron di Palembang Digital dan juga CMO Rhetoric Academy, dan juga ada Mas Miftahul Oktaviandi, merupakan project manager di Palembang Digital, juga merupakan teacher dan juga software engineer. Nah pendengar, tentunya Anda yang ingin ikut bergabung silakan ya, kami tunggu peran sertanya bisa melalui line telepon di 0711-369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-9090. Dan tentunya obrolan ini juga dapat Anda simak di kanal YouTube Pro1 RRI Palembang, juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Ya, dari apa yang sudah disampaikan Mas Arief, juga Mas Miftahul dan juga Mbak Meli gitu ya. Nah, ini untuk AI chatbot. Ini yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita. Maksudnya yang ada di Palembang dulu nih yang akan banyak manfaatnya itu yang mana nih, dari ChatGPT, Gemini gitu ya. Tapi kita ke penelpon terlebih dahulu ya, langsung saja sapa. Prosatu, selamat malam.
11: Selamat malam.
3: Iya, dengan siapa di mana?
11: Dengan Zulfan di Palawa.
3: Pak Zulfan atau Mas Zulfan?
11: Mas Zulfan.
3: Mas Zulfan di Empat Lawang ya. Baik, silakan Mas Zulfan, ada yang ditanyakan?
11: Iya, terapa ini, Mbak.
3: Ini obrolan komunitas ya, Mas Zulfan ya.
11: Oh, masih obrolan komunitas.
3: Iya. Oke, okay. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dengan komunitas Palembang Digital nih di malam ini.
11: Ini apa? Silakan. Apa maksudnya ini, Mbak? Palembang Digital ini.
3: Oh, apa maksudnya? Boleh disampaikan lagi nih, Mas Miftah? Boleh langsung, atau Mas Arief, Mas Arief ya? Boleh, Mas Arief ya.
4: Assalamualaikum, Mas Zafran.
3: Iya.
11: Waalaikumsalam.
4: Iya. Jadi komunitas Palembang Digital tuh komunitas untuk kawan-kawan Palembang Hangat tapi sesumsel lah, untuk
3: ya,
4: belajar bareng tentang IT, tentang AI gitu.
3: Mm-hmm.
4: Nah, jadi kita juga ada kawan-kawan dari Pali, terus juga ada dari Batu Rajo. Jadi emang bareng-bareng lah ngulik-ngulik tentang dunia digital, dunia AI, ngebuat aplikasi, ngebuat website, banyak lah gitu.
3: Oke. Okay. Seperti itu ya. Itu saja Mas Zahran. Oke. Terima kasih ya sudah bergabung.
11: Iya,
3: assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung. Baik, ini kembali lagi ke pertanyaan Esi sebelumnya ya, mengenai AI chatbot ini yang akan banyak manfaatnya kalau kita gunakan gitu ya. Menurut Mas Arief, Mbak Meli atau Mas Miftah nanti boleh nih apa? Dari pengalaman yang sudah,
5: dari pengalaman sudah gitu ya. Karena kalau Mas Arief mungkin sama Mas Miftah, dia banyak fokus di software engineering-nya, mm-hmm, gitu, di mana mereka mungkin menggunakan chatbot-nya itu untuk membantu proses mereka membangun program misalnya gitu kan. Tapi kalau saya mungkin dari perspektif awam gitu ya, karena mungkin yang memakai chatbot itu enggak hanya orang yang berbasic software engineer misalnya seperti itu gitu. Nah, kalau saya lihat sebenarnya itu ada Gemini, terus ChatGPT, sometimes orang sekarang udah berusaha untuk menggunakan clouds gitu. Dan kalau misalnya kita lihat chatbot yang mana sebenarnya yang sangat oke, itu sebenarnya tergantung gitu. Karena balik lagi ya, karena kalau kita menggunakan aplikasi yang ada itu kan pasti berbayar. Semakin oke aplikasi itu pasti berbayar, kurang lebih seperti itu. Namun terlepas dari berbayar atau tidaknya, yang ada di depan mata gitu itu adalah Gemini sebenarnya.
3: Mm-hmm.
5: Kalau saya bisa bilang, walaupun ChatGPT itu lebih sering terdengar, tapi sebenarnya yang ada di tangan itu adalah Gemini. Kenapa? Karena rata-rata HP itu, yang Android terutama ya, yang Android itu biasanya menggunakan Gemini langsung di tangan gitu. Dan kalau teman-teman terekspos dengan bagaimana cara memanfaatkan Gemini, Gemini itu bisa membantu kita mengatur sesi yang kita gunakan dari HP. Sometimes kalau saya cuma bilang misalnya, hari ini aku ada jadwal apa aja gitu, dia akan keluar apabila selama kita mencatat jadwal itu, misalnya gitu ya. Terus atau misalnya, tolong dong set alarm jam sekian. Atau misalnya, nanti bakal hujan apa enggak ya, saya mau tahu dong, misalnya seperti itu. Itu kan jadi kayak asisten. Kalau teman-teman nonton Iron Man kan dia ada Jarvis ya. Nah, ini Jarvisnya kita sebenarnya gitu ya.
3: Personal lagi.
5: Personal ya, personal asisten, benar-benar personal asisten gitu. Terus yang saya lihat adalah bagaimana teman-teman menggunakan itu tidak hanya menggunakan sebagai prompt. Kebanyakan teman-teman kenal bahwa, kita harus tahu prompting nih, sehingga ketika kita membuat, misalnya buat poster, berarti kan ada prompting yang di perintah yang kita sebutkan gitu. Namun sebenarnya penggunaan secara personal asisten itu akan jauh lebih melekat ketika kita bisa memanfaatkannya untuk daily basis gitu. Itu menurut saya. Terus kelebihan lagi adalah ada yang namanya fitur live, fitur kamera, itu benar-benar bisa ngebantu antara satu, kalau saya karena saya punya kelas di Rhetoric Academy, itu ada kelas bahasa Inggrisnya gitu, saya sangat encourage murid-murid saya untuk belajar bahasa Inggris mandiri menggunakan Gemini. Mau ChatGPT juga gak masalah, tapi karena ChatGPT ini kelemahannya harus download dulu gitu-gitu kan. Kalau Gemini kan dia embed sama HP-nya gitu untuk beberapa handphone, dan itu bisa langsung latihan dan dia bisa cek gitu loh. Jadi tanpa kamu harus membayar yang subscription yang berbayar, itu sudah sangat cukup. Lalu apakah dia bisa membantu untuk mengerjakan tugas tadi back again? Bisa, saya bisa bilang seperti itu. Walaupun mungkin setiap perusahaan pengembangan AI itu masih butuh waktu lah untuk mengembangkan sampai ke tingkat yang level yang lebih tinggi gitu. But somehow untuk mencapai kebutuhan your daily basis tadi itu sudah bisa tersampaikan. Jadi kalau misalnya yang mana yang lebih oke, back again. As long as itu bukan misalnya kayak prompting, karena kalau prompting udah main skill gitu. Setiap orang punya skill masing-masing, pemahaman masing-masing, menggunakan sometimes menggunakan ChatGPT, Gemini dan juga Claude itu dalam waktu yang bersamaan. Tapi promptingnya mungkin berbeda-beda. Nah, itu juga udah main skill gitu. Tapi terlepas dari skillnya yang mana yang bisa digunakan, kalau menurut saya yang friendly sekarang beside ChatGPT mungkin Gemini.
3: Gitu. Oke, kalau Mas Miftah?
6: Oke, kalau dibilang
3: rekomendasi gitu ya?
6: Iya, kalau dibilang rekomendasi mana chatbot yang bagus, sebenarnya kalau yang saya lihat semua ada plus minusnya masing-masing. Again, kalau kata Mbak Meli tadi, ya kalau kita mau bagus pasti kita harus keluarin uang untuk itu. Jadi kalau misalkan kita nggak mau keluarin uang pun itu bisa sebenarnya. Jadi kita download tiga-tiganya, download semua yang kita pengen coba gitu. Misalkan kita dalam konteks Big 3 nih, misalkan Gemini, ChatGPT sama Claude tadi ya. Nah itu bisa aja tuh kita pakai AI itu untuk urusan kita. Jadi misalkan kan di chatbot AI itu kan ada limit ya, ada limitasinya. Jadi kayak seberapa lama kita chat itu ada limitnya nanti. Nah ketika kita udah kena limit, kita bisa aja ganti ke AI lain. Misalkan dari ChatGPT nih, dari ChatGPT, oh ternyata bentar lagi limit. Atau misalkan kita udah sadar kalau itu tuh udah lama kita chat di situ. Kita bisa aja rangkum apa aja yang udah kita obrolin sama ChatGPT, terus kita nanti pindah ke Gemini. Kalau misalkan di Gemini sudah kayak gitu juga, udah lama, udah panjang, atau mungkin sudah limit, itu bisa aja kita rangkum lagi, terus kita pindah ke cloud, gitu terus. Jadi untuk best rekomendasi itu gak ada sih, mungkin lebih ke kalau misal ada yang free ya kita pakai, kita manfaatin. Ya sayang kan kalau udah ada yang free tapi gak kita manfaatin untuk daily basis kita, gitu Mbak.
3: Oke, Mas Arief?
4: Saya setuju 100% dengan
3: setuju ya.
4: Iya.
3: Oke. Baik. Nah, ini kita balik lagi ke komunitas Palembang Digital ya. Mungkin dalam waktu dekat ada proyek apa yang akan dikerjakan?
4: Jadi insya Allah kita akan ada AI Builders Bootcamp lagi. Ini batch yang kedua.
3: Kapan itu, Mas Arief?
4: Kayaknya September ya.
3: September ya.
4: Insya Allah September. September deh kalau lancar.
6: Kalau lancar.
3: Oke. Okay. Iya. Ini gimana untuk registrasi, untuk pendengar mungkin yang ingin bergabung, gimana
4: jadi,
3: caranya?
4: Ya, jadi bisa, boleh promosi Instagram.
3: Boleh,
4: jadi
3: silakan.
4: Follow aja Instagram palembang_digital, nanti kami akan post di sana gitu untuk gimana registrasinya. Jadi di bootcamp itu nanti kurang lebih 2 bulan, kalian akan dibekalin dengan gimana membuat produk tanpa dan dengan AI. Gitu. Jadi ketika ketika kalian dikasih AI, kalian tahu nih, oh produk yang bagus tuh kayak gini loh ternyata. Jadi emang ada sense-nya itu, kayak apa yang namanya, bahasa Indonesia sense,
6: rasa-rasanya
4: gitu. Gitu. Okay.
3: Jadi emang segmennya buat siapa nih, bagusnya untuk siapa?
4: Ini untuk terbuka untuk
3: semua umum.
4: Jadi siswa SMA-SMK bisa, mahasiswa, fresh graduate, UMKM juga. Karena di batch pertama kita udah ngadain juga akhir bulan lalu itu udah selesai. Itu 50% siswa, 50%-nya mahasiswa sama fresh grad.
3: Gitu. Oke. Itu ya, jadi bisa dimanfaatkan tentunya.
4: Betul.
3: Nah, kalau mengenai komunitas sendiri, untuk pendengar mungkin ya yang ingin bergabung, manfaat-manfaat apa aja nih yang bisa mereka dapatkan gitu ya, kalau misalnya bergabung di Palembang Digital seperti itu, selain tadi ada pelatihan yang bisa diikuti tentunya.
4: Yep. Jadi kita ada grup Telegram. Mm-hmm. Jadi sebenarnya di situ orang-orang tuh bisa bertanya apa aja tuh.
3: Okay.
4: Jadi misalnya kayak ada problem sama AI, kenapa AI-ku prompt-nya kurang nih? Gitu. Dan juga kadang orang-orang nge-share kayak ada project-projectnya di sana, dia bisa share di sana tuh. Kayak ada juga yang kayak perkembangan AI. AI kan tiap hari, bukan cuma tiap minggu, tapi tiap hari itu selalu ada versi baru lagi yang lebih pintar, lebih bagus dari sebelumnya gitu. Jadi kayak saling sharing ilmu di sana gitu. Dan juga di grup Telegram Palembang Digital itu ada sharing lowongan pekerjaan. Jadi kalau misalnya di kantorku ada buka untuk QA, ada buka untuk software engineer, untuk tester, ada untuk cyber security hacker juga, ada juga di situ. Gitu. Jadi ya kita tuh slogan kita kan komunitas kolaborasi, terus juga tumbuh bersama. Jadi emang tidak pinter dewean,
3: bareng-bareng
4: gitu. Jadi emang sharing ilmu ada loka apa ya, kita share di sana.
3: Oke, jadi itu manfaat yang bisa didapatkan. Ada tambahan dari Mbak Meli sama
5: mungkin
3: Mas Mifel?
5: Balik lagi ke idea dari kenapa sih Palembang Digital kemarin diadain gitu Mbak ya. Maksudnya kenapa dulu kita ngebangun Palembang Digital tuh, teman-teman inisiator gitu kan, dimana kita pengen mengkoneksikan gitu, menetworking kan gitu. Karena mungkin kalau di Jakarta, kalau di Jawa itu hal yang biasa. Networking, event dan sebagainya, memang sengaja, sometimes mereka bayar gitu ya, tahan mereka bayar kemana gitu ketika ada networking event khusus digital. Sedangkan kalau kita kan masih jarang. Dan kita pengen memperkenalkan bahwa ternyata bisa juga loh. Dan ternyata anak Palembang banyak juga yang keren. Teman-teman kita yang alumni-alumni kita juga banyak kok yang kerja di luar negeri, jadi software engineer di suatu perusahaan misalnya gitu kan. Terus banyak juga teman-teman yang menjadi startup founder yang ada di Jakarta, misalnya seperti itu. Nah, sometimes untuk mendapatkan koneksi seperti itu kan sangat sulit ya Mbak. Apalagi kita mencari yang kenal gitu. Sedangkan kita aja kalau orang Palembang mah dikasih gratis belum tentu mau gitu. Yeah. Apalagi bayar gitu kan. Nah, tapi kita kalau ngelihat sisi lainnya, ada juga ternyata orang-orang yang memiliki kemampuan tapi gak punya koneksinya. Nah, sebenarnya ideologi dari Palembang Digital itu awalnya seperti itu. Jadi kita tumbuh bersama untuk saling sharing gitu kan. Nah, terlepas dari mengkoneksikan dot by dot gitu kan, kita juga mungkin bisa membantu teman-teman yang ingin ibaratnya memperpanjang karirnya. Siapa tahu mungkin ada lowongan kerjaan dan sebagainya, itu adalah salah satu polanya. Kurang lebih seperti itu. Tapi basically kita pengen ngasih satu tempat teman-teman untuk berkoneksi dan untuk belajar sama-sama. That's it awalnya.
3: Oke, okay. Mas Miftah nih, udah setahun gimana rasanya? Manfaatnya apa nih yang mungkin dirasakan gitu ya? Dan kenapa misalnya pendengar harus bergabung di Palembang Digital?
6: Oke, kalau dari sisi peserta dan dari sisi mungkin interaksi relasi itu lumayan seru sih sebenarnya. Jadi sebelum ikut ini tuh aku pribadi banyak dapat ilmu baru, knowledge baru, pengetahuan baru yang kalau aku sendiri tuh sebelumnya nggak kepikiran kayak gitu, nggak kepikiran oh ternyata AI bisa secanggih ini gitu kan, karena kan tadi perkembangan AI tadi kan cepat banget kan ya, satu hari kemarin sama hari ini aja itu bisa mungkin ada banyak perubahan yang baru, ada banyak cara-cara yang baru. Nah makanya dari komunitas ini juga itu jadi media buat keep up itu apa ya, ngejar perkembangannya, untuk supaya kita nggak stuck di sini-sini aja kayak gitu.
3: Oke, baik. Wah, ini ngobrol bersama teman-teman dari Palembang Digital nggak berasa kita sudah di ujung-ujung waktu nih. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk pendengar kita, boleh dari Mbak Meli terlebih dahulu.
5: Oke, mungkin pesannya adalah jangan takut dengan AI gitu ya. Gunakanlah AI itu sebagai tools benar, jangan menggunakan AI sebagai pengganti. Karena balik lagi, tools itu adalah sesuatu yang bisa kita gunakan gitu untuk meleverage tujuan kita. Kalau kita mengganti, nanti kita nggak berkembang, AI-nya juga nanti akan stuck sendiri. Kurang lebih seperti itu. Jadi get expose yourself with AI gitu kan, dan mungkin manfaatkan AI dengan semaksimal mungkin.
3: Baik, dari Mas Miftah.
6: Kalau untuk pesan-pesan mungkin selagi ada yang gratis tadi ya, jadi manfaatin aja. Jadi kalau kita nggak mau keluar duit, setidaknya kita coba pakai yang gratis dulu, kayak gitu.
3: Oke, Mas Arief silakan nih, mungkin ajakan juga untuk bergabung di Palembang Digital ya.
4: Jadi silakan. Pertama terkait dengan AI ini, anggap AI itu kayak teman belajar kita. Jadi dia bukan untuk kayak menggantikan kita, tapi dia tuh kayak bisa membuat kita jadi better version of ourselves gitu. Jadi kita kayak mau belajar sesuatu yang baru, itu lebih mudah nih. Kita nyari di Google mungkin gak ketemu jawabannya, tapi di AI dia bisa ngasih step by stepnya juga, kayak apa kita yang miss, apa yang kita kurang, apa yang harus kita pelajarin, apa aja yang target milestone-nya tiap bulan, tiap minggu itu, dia bisa ngasih tahu ke kita. Nah jadi AI itu jangan cuma dijadikan kayak mesin untuk ngasih jawaban, tapi itu emang jadi partner in crime kita untuk jadi better version of ourselves. Karena mungkin dalam 5 atau 10 tahun lagi AI ini udah, AI yang sekarang tuh udah udah kita pikir kayak cupu. Jadi bakalan ada super intelligence itu namanya. Jadi kalau kita emang gak bisa ngobrol sama AI, gak bisa manfaatin AI dari sekarang, ya kita akan semakin kagok gitu. Literasi AI kita ya bakalan ketinggalan gitu. Nah padahal AI itu sendiri ya dia keep learning. Jadi perusahaan-perusahaan Amerika sama perusahaan China itu tiap bulan mereka ngerilis model baru, hasil trainingnya itu yang triliunan parameters, yang dimana AI itu tuh saling belajar dari AI lain juga, kayak nyuri ilmu satu sama lain gitu, nyerang-nyerangnya gitu. Nah jadi kalau AI aja tetap belajar, ya kita juga harus terus belajar. Dan salah satu cara untuk bisa belajar dan keep up, join Palembang Digital.
3: Oke. Tadi boleh hubungin kemana Instagramnya?
4: Ada Instagramnya Palembang _ Digital. Nanti ada kelihatan logo-logo sama kegiatan-kegiatan kita AI Builders Bootcamp di sana.
3: Oke.
4: Sama link untuk join Telegramnya juga.
3: Baik, yang pasti terima kasih sudah hadir langsung ya di Studio Prosatu RRI Palembang. Semoga tentunya obrolan kita malam ini bisa menambah insight baru untuk pendengar ya. Baik, sekali lagi terima kasih, sukses untuk Palembang Digital ke depannya, Mas Miftah, Mbak Meli, Mas Arief. Assalamualaikum, selamat malam.
4: Waalaikumsalam, terima kasih Mbak Esi.
3: Terima kasih juga sudah hadir. Ya, pendengar, era AI adalah peluang bagi kita semua. Dengan semangat belajar, adaptasi, dan juga bekerja sama, kita dapat memanfaatkan teknologi untuk menciptakan solusi yang berdampak positif bagi masyarakat, dunia usaha, pendidikan, dan pembangunan daerah tentunya. Demikian obrolan komunitas untuk hari ini ya. Di hari Minggu 19 Juli 2026, tadi kita sudah berbincang bersama dengan Mas Arief Rahmansyah, Community Lead di Palembang Digital, juga ada Mbak Meli Arisandi, Veteran di Palembang Digital, dan juga Mas Miftahul Oktaviandi, Project Manager di Palembang Digital. Akhirnya saya Esi dan rekan Aziz pamit, terima kasih. Tetap terus bersama kami untuk mengikuti rangkaian acara kami selanjutnya. Nanti tepat pada pukul 9 atau 21 ya, kami akan menghadirkan kilas berita dalam pas jam Pro 1 dan juga tentunya program Ruang Rindu yang kembali akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti dan dengarkan Obrolan Komunitas. Obrolan Komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kelas Jam Pro 1.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Esi. Inilah informasi selengkapnya. Pendengar Pertamina Patraniaga Regional

0: 8 SPBU lainnya yakni Simpang BLK, Kenten, Permai, Sukamto, Kertapati, 1 Ulu, 7 Ulu, Bentikayu, dan SPBU OPI Banyuasin menerapkan penyesuaian operasional dari pukul 21.00 hingga 05.00 waktu Indonesia Barat guna mengurangi antrean kendaraan. Pertamina memastikan pasokan BBM tetap aman dan mencukupi melalui pemantauan serta penguatan koordinasi. Langkah tersebut dilakukan agar penyaluran BBM subsidi berjalan tepat sasaran dan pelayanan masyarakat meningkat. Kapolres Musi Banyuasin AKBP Ruri Prastowo meninjau lokasi longsor di Jalintang Sekayu Lubuk Linggau. Ia meminta pengguna jalan memakai jalur alternatif demi keselamatan dan menghindari kemacetan. Polres Muba menempatkan personel lalu lintas untuk mengatur arus kendaraan selama proses perbaikan berlangsung. Jalur alternatif yang disarankan yakni Lubuk Linggau, Pali, Lahat, hingga kondisi jalan kembali aman. Ruri menghimbau masyarakat mematuhi arahan petugas dan memperhatikan kondisi cuaca saat berkendara. Polisi bersama instansi terkait terus berkoordinasi menangani jalan terdampak longsor. Sekian Pas Jam Pro 1, produksi Radio Republik Indonesia Palembang, dan informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821 7927 900 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Pas Jam Pro 1.

0: malam yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: 92,4 Pro 1.

0: Ya pendengar, Novemberin ya dari Guns N' Roses kami hadirkan ke pendengar Anda. Juga memenuhi atensi dari pendengar yang sudah bergabung via WA untuk bergabung di Ruang Rindu untuk kesempatan hari ini di hari Minggu 19 Juli 2026 dari Yudi yang tadi sudah mengirimkan atensinya ya. Langsung saja sih sapa penelpon pertama di Ruang Rindu untuk malam ini, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Aldo di Pali, Mbak.
0: Bang Aldo di Pali ya?
1: Iya.
0: Oke, gimana kabarnya Pali malam ini Bang Aldo?
1: Alhamdulillah cerah, Mbak.
0: Cerah ya?
1: Iya.
0: Baik, Bang Aldo pengen dengar lagu apa malam ini?
1: Lagu apa ya? Cinta Anak Kampung, Jamal Mirdad.
0: Jamal Mirdad ya?
1: Ya, Cinta Anak Kampung.
0: Oke. Ada memori apa sama lagu ini, Bang Aldo?
1: Ya. Seneng aja, Mbak.
0: Seneng aja?
1: Ya.
0: Oke. Baik. Buat siapa lagunya nih?
1: Ya, terutama buat Ari ya. Buat Simon, buat Isi di Pelaju, buat Freddy di Maroke, buat Ken Arok di Bali. Buat Bang Mapi di OI, buat Robi di Ramakasi, buat Pipit di Talang Betutu, buat Bu Eli di Gandus, buat Ardian di Martapura, buat Mbak Yuni ya di BK9, spesial buat Mbak Eci ya.
0: Iya Bang Aldo.
1: Ya, sukses selalu, berarti panjang umur.
0: Amin.
1: Doa yang terbaik dari Aldo, salam sehat, salam sejahtera buat keluarga. Buan Baiki, ditunggu lagunya, terima kasih waktunya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih Bang Aldo sudah bergabung dari Pali. Selanjutnya kemana lagi nih ya? Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu di hari Minggu bersama penyiar yang dada duduk.
0: Iya, terima kasih. Dengan Bapak siapa?
2: Dari Idham di Sungai Rotan, Muara Enim.
0: Pak Idham di Sungai Rotan, Muara Enim ya. Gimana cuaca di sana Pak Idham?
2: Alhamdulillah Mbak, setiap hari hujan, tapi bukannya hujan air, hujan debu.
0: Hujan debu ya. Oke. Baik, malam ini pengen dengerin lagu apa nih?
2: Oh,
0: Pak Idham.
2: Kalau ada dari Paramita Rusadi, Mbak.
0: Paramita Rusadi ya.
2: Ya, judulnya Janjiku.
0: Janjiku. Ada memori apa Pak Idham?
2: Enggak, sekedar hanya suka aja.
0: Hanya suka aja.
2: Nah, iya. Hmm. Dengar dari tembang-tembangnya Paramita ya.
0: Mm-hmm.
2: Ya, kirim-kirim salam Mbak ya, boleh?
0: Iya. Boleh, boleh, silakan.
2: Iya, paling-paling 3.000 orang nih. Kirim salam gitu buat Pak Darmawan ya. Sama Ibu Irma di Bukit. Tak lupa juga apa kabar gitu buat Pak Anwar ya, Bukit Baru ya. Ibu Masito di Angkatan 45 ya. Mbak Pipit di Betalang Betutu. Bang Adi di di Sukarami, sama Pak Zakaria di Kenten gitu ya.
0: Mm-hmm.
2: Mbak Sisi sama Bang Gandhi di Pelaju juga mengucuk gitu ya di Sakorambutan ya.
0: Iya.
2: Yeah. Tak lupa buat Bang Napi di Jagaraja OI, Bang Sahrul di Pemulutan ya.
0: Iya.
2: Yeah. Juga buat Mbak Yuni, Mbak Wenti di Belitang. Bang Ardiansa gitu di Martapura. Juga Bang Sahrul Pemulutan udah tadi ya. Tak lupa juga buat yang jauh di sana, Bu Ana di Sorong, sama Pak Freddy di Maroke, Bu Ali di Pemekasan, Mang Tiwai di Batu Raja, ya.
0: Mm-hmm.
2: Bang Leman di Tenggamus Lampung, serta Bang Andi Yudhistira di Bengkulu. Juga untuk ke semua-semuanya, Mbak.
0: Iya. Yeah.
2: Oh ya, tak juga buat Mbak Eli itu di Gandus ya.
0: Iya. Yeah.
2: Lalu kirim salam gitu ya. Ucapan selamat malam, selamat istirahat. Lagunya ada, Mbak?
0: Ada, nanti Pak Idham ya.
2: Iya, terima kasih gitu buat Mbak Esi.
0: Terima kasih juga.
2: Semoga sehat selalu bareng keluarganya ya. Sukses selalu, selamat aktivitas ini. Pulangnya nanti hati-hati ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Sungai Rotan Muara ini, Mada Pak Idham. Selanjutnya juga melalui WA ini ya, saya teruskan dari Arjuna yang ada di Lahat ya. Request lagunya Tommy J. Pisa ini lagunya dikirimkan surat untuk kekasih judulnya buat Bang Andra, Pak Darmawan, Bu Masito dan juga Pak Budiman Arif di Jalan Angkatan 66 ya. Baik, selanjutnya juga ada Ibu Masito. Ruang Rindu menyapa rindumu, rinduku menjadi satu dalam sebuah lagu di malam yang syahdu. Oke, alhamdulillah baik kabarnya nih. Masih berjuang Mbak Esi ke Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Baik, terima kasih atensinya Ibu Masito. Selanjutnya nih Esi langsung saja hadirkan lagu-lagu yang udah di request pendengar ya. Pastinya tetap terus bersama kami.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Siang kali, pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada.
1: Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
0: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

2,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Terus bersama Anda pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu untuk malam ini ya. Untuk Anda yang ingin bergabung bisa melalui line telepon 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-9090. Baik, kasih bacakan ini atensi udah masuk via WA ya. Udah cukup banyak juga nih yang mengirimkan atensinya via WA untuk kesempatan malam ini. Ini ada pendengar yang juga sudah bergabung, ada Pak Muryoto di Sukamulya. Request lagunya dari Tom Jones ya, Green Green Grace of Home. Salam buat semuanya, semoga sehat selalu. Untuk tugas, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muryoto Sukamulya ya. Baik, terima kasih Pak Muryoto. Selanjutnya juga ada Kiai Agus di Pelaju ya, requestnya Wonderful Tonight dari Eric Clapton, dikirim untuk seluruh pendengar RRI Pro 1, antara lain Sisi di Pelaju, Pak Gandhi di Pelaju, Ibu Asmawati di Simpang 4 Bakaran, Mbak Yuni BK9 dan Aldo di Pali, dan semua pendengar RRI Pro 1, salam kenal semuanya. Selanjutnya dari Sorong, ini ada Ibu Ana ya, ikutan bergabung. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar di Palembang? Di Sorong panas terus. Rekas lagu dari Kang Fauzi, Tanpamu. Salamnya buat Ibu Masito, Oma Ana, Pak Gandhi, Pak Andi, Yudhistira, Pak Idham, Pak Anwar, Pak Kiwai, Pak Taswin, Bang Heri, Bang Napi, Pak Idham, juga Kak Puja, Kak Ayu, dan juga lain sebagainya ya. Salam kompak selalu buat kakak yang lagi tugas, semoga selalu sehat dan sukses selalu, banyak rezekinya. Terima kasih, salam dari Bu Anadi Sorong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung pastinya di Ruang Rindu untuk kesempatan malam ini ya. Oke, saya akan hadirkan lagunya di Ruang Rindu untuk kesempatan malam ini memenuhi atensi dari pendengar yang sudah bergabung di Ruang Rindu untuk kesempatan malam ini. Pastinya tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

Telur ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia. Mengandung banyak nutrisi penting, seperti protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral. Tapi kenapa ya, warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat? Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi Anda yang baru saja bergabung. Salam jumpa, kami masih terus hadir menemani Anda di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Line telepon 0711369977 ini sudah tersambung dengan penelpon di malam ini ya. Ruang Rindu.
1: Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu.
0: Iya, dengan Bapak siapa di mana?
1: Sama Bapak Dedi di Banyuasin.
0: Pak Dedi di Banyuasin ya?
1: Iya.
0: Oke, gimana nih Pak Dedi, pengen dengar lagu apa malam ini?
1: Lagunya dari ini, dari Inka Le.
0: Dari Inka?
1: Inka Kristi.
0: Inka Kristi ya?
1: Ya,
0: yang mana?
1: Mm-hmm.
0: Yang mana aja?
1: Sembilu.
0: Sembilu.
1: Iya.
0: Oke, coba saya cari terlebih dahulu ya. Kenapa ada memori apa nih, Pak Dedi?
1: Adalah.
0: Bolehlah cerita sama kita-kita ya.
1: Kenangan lama.
0: Sembilu tadi ya judulnya. Oke, oh sembilunya kayaknya ini lagi ngumpet di mana ini ya, sembilu. Atau dipilihin aja boleh ya, Pak Dedi?
1: Atau diubah apa ya?
0: Diubah dengan apa?
1: Judulnya dari Mendung Tak Berhenti Hujan.
0: Mendung Tak Berhenti Hujan ya?
1: Iya, sama Dodi Dores sama siapa itu? Inka Kristi juga, gua nggak salah.
0: Kayaknya sama ini ya, Ella nih.
1: Nah ya, Ella.
0: Iya. Oke, itu aja ya Pak Dedi ya, diganti ya lagunya.
1: Buat semua aja.
0: Boleh.
1: Yo, ini sama Mbak siapa? Mbak Tina bukan?
0: Sama Esi, Pak Dedi.
1: Mbak Esi, iya. Pernah masuk juga kita sama Mbak Esi.
0: Iya juga. Betul.
1: Itu baik Mbak Esi ya.
0: Baik, terima kasih Pak Dedi ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beralih ke penelpon berikutnya ya. Di line telepon 0711369977. Ruang Rindu
2: Mbak Esi.
0: Iya, dengan?

0: Merayu rembulan?
1: Meraih.
0: Iya. Oke, meraih rembulan ya. Ada memori apa nih, Mbak Pipit?
1: Suka aja.
0: Suka aja. Nggak mau sharing-sharing gitu?
1: Enggak.
0: Oke.
1: Baik. Kita mau kirim sedikit Mbak Evi ya.
0: Boleh, silakan.
1: Untuk Pak Idham ada Aswa ya. Aldo, Arok ya, Mas Ari Bali, sama Ibu Masito, Bu Irma, juga Pak Darmawan ya di Bukit, sama Vivi, semua pendengar aja Mbak. Selamat malam.
0: Mbak Selamat Evi, malam.
1: Tadi tuh kirim WA ya, tapi nggak dibaca.
0: Oh iya, ini baru Esi buka nih Mbak Pipit yang di Talang Betutu ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Karena ini nih banyak yang WA juga, banyak yang telepon juga nih, jadi giliran ya.
1: Oke lah kalau begitu.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih banyak Mbak Evi ya.
0: Terima kasih juga Mbak Pipit. Sama ini, rekan Aziz.
1: Oh, Asmaul Husna. Mudah-mudahan saya selalu ya.
0: Amin, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Masito juga, terima kasih sudah bergabung di Ruang Rindu, tapi belum bisa online ya. Oke, ini juga udah ada WA lainnya yang dikirimkan pendengar kita, Pak Gandhi, yang ada di mana nih, Pak Gandhi? Terima kasih sudah bergabung di Pelaju ya. Ini buat Pak Darmawan, Bu Masito, Mbak Ana di Sorong, Sisi di Pelaju, Bang Ilham, Pak Abdul Rahman, Mbak Yuni di BK 9. Salam kompak dan sehat selalu. Oke, lagunya ditunggu. Baik, ditunggu nanti ya. Untuk Pak Gandhi yang ada di Pelaju. Selanjutnya juga ada pendengar yang sudah bergabung juga di Ruang Rindu untuk malam ini. Ini sayang sekali gak ada namanya ya, dari 0831-8172-78 sekian-sekian. Terima kasih sudah bergabung di Ruang Rindu untuk malam ini. Baik, saya akan hadirkan lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar. Pastinya tetap bersama kami.

Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan karminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200

0: ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Terus bersama Anda pendengar, masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu untuk malam ini. Ya, saya sapa kembali penelpon berikutnya di Ruang Rindu, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu Mbak Esi, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, Mbak Eli ya.
1: Betul Mbak Esi.
0: Betul. Apa kabar Mbak Eli?
1: Alhamdulillah baik Mbak Esi.
0: Alhamdulillah, udah tidur nih kayaknya ya.
1: Ya, belum tidur.
0: Oh, belum tidur. Kok suaranya berat banget
1: tidur,
0: ya?
1: Mbak Esi.
0: Oh, oke. Okay. Nelpon dulu ya baru tidur.
1: Iya, ini anak-anak udah pada tidur, makanya suaranya.
0: Bisa ya?
1: Dipilin.
0: Oh. Bisik-bisik jadinya ya. Jadi agak beda, tapi tetap bisa Esi detect loh suaranya Mbak Eli.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Mbak Eli, gimana nih? Pengen denger lagu apa malam ini?
1: Aku lagu Inka Christi aja Mbak.
0: Inka Christi tadi udah?
1: Enggak jadi.
0: Oh, enggak jadi ya. Iya, betul.
1: Yang judulnya Rela Mbak.
0: Rela.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Inka Christi Rela. Gimana, ada memori apa sama lagu itu?
1: Iya, teringat masa kecil aja Mbak lagu itu.
0: Gimana tuh masa kecilnya?
1: Oh, mau tahu aja Mbak.
0: Iya dong. Tadi soalnya dari tadi belum ada yang cerita ya.
1: Oh begitu ya.
0: Iya.
1: Ya mungkin kada malu Mbak mau cerita itu kan.
0: Mbak Eli aja jadi yang cerita.
1: Enggak mau juga.
0: Oke. Okay.
1: Pokoknya ada ingatan masa kecil pokoknya lagu itu Mbak. Lagi main-main di taman bermain gitu kan Mbak.
0: Lagi main-main di taman bermain terus?
1: Iya sambil dengar lagu itu Mbak.
0: Oke.
1: Itu aja kayaknya
0: Mbak.
1: Malu didengar orang Mbak.
0: Oke. Iya.
1: Iya, dikirim buat semuanya aja kan Mbak, udah malam juga. Iya. Saya antum gak kebagian ini Mbak.
0: Iya, tadi Ibu Masito juga, tapi kayaknya udah.
1: Oh, iya, Ibu Masito
0: ya.
1: Jangan menyerah ya.
0: Udah WA.
1: Masih ada.
0: Besok.
1: Iya, biarin gak masuk bersama Mbak Esi, nanti kan ada penyiar-penyiar yang lain juga.
0: Aduh.
1: Belum ada rezeki mungkin.
0: Iya, tapi udah ini loh, udah WA tadi udah banyak juga nih WA-nya Ibu Masito.
1: Dari selalu mendoakan ibu semoga bisa masuk.
0: Amin. Oke.
1: Iya. Pokoknya selamat berjuang deh. Buat Mbak Esinya terima kasih ya Mbak.
0: Terima kasih
1: pulangnya
0: juga.
1: Hati-hati Mbak Esi.
0: Iya Mbak Eli, terima kasih.
1: Sendiri ya apa dijemput?
0: Dijemput
1: apa?
0: Dong.
1: Oh gitu. Ya selamat berhati-hati pokoknya.
0: Selamat berhati-hati. Iya. Makasih ya Mbak Eli.
1: Iya Mbak, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Gandus, silakan nih setelah Mbak Eli ya, si terima penelpon lainnya. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Mbak Ita nih Mbak Esi.
0: Mbak Ita di mana?
2: Sungai Lais.
0: Sungai Lais. Iya. Baik, Mbak Ita di Sungai Lais. Gimana Mbak Ita malam ini pengen denger lagu apa?
2: Lagunya Gelas-Gelas Kaca aja Mbak.
0: Oke, Gelas-Gelas Kaca ya. Ada memori apa sama lagu itu?
2: Ya, gak ada Mbak. Cuma ingat sama orang tua aja. Sudah gak ada lagi kan?
0: Apa-apa nih yang paling teringat? Pasti banyak ya kenangannya. Tapi kalau nasehat apa yang paling Mbak Ita ingat?
2: Kalau nasehat orang tua itu pasti yang terbaik.
0: Oke.
2: Okay. Harus baik sama orang.
0: Oke.
2: Okay. Suka gimana lah, pokoknya banyak lah.
0: Oke. Okay. Baik. Nanti akan saya hadirkan ya buat siapa aja lagunya.
2: Ada ya Mbak ya. Ya udah semua aja ya Mbak ya.
0: Oke.
2: Okay. Mbak Esi. Selamat aja pulangnya hati-hati ya Mbak ya.
0: Terima kasih Mbak Ita.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di Ruang Rindu di kesempatan malam ini ya. Untuk Anda pendengar lainnya, silakan masih ada kesempatan untuk bergabung di Ruang Rindu untuk malam ini. Ini ya, sisa apa kembali Ruang Rindu.
3: Ruang berbagi rindu memori lagu.
0: Iya, dengan
2: Sama Rian berarti.
0: Sama Mas Rian di Sudirman ya?
2: Iya.
0: Oke. Okay. Alhamdulillah sehat Mas Rian. Iya. Mas Rian gimana nih malam? Oh nanti dini hari ya.
2: Dini hari.
0: Jam 2 ya. Ini kalau Piala Dunia antara Argentina sama Spanyol, ini tim yang mana nih?
2: Spanyol, Mbak.
0: Spanyol ya. Kenapa sih?
2: Kalau Spanyol. Ini apa kan? Ibarat kata kan Argentina kan udah pernah juara.
0: Oh iya.
2: Tahun kemarin kan.
0: Mm-hmm.
2: Nah, ibarat kata tuh bagi-bagilah
0: lain. Giliran ya.
2: Iya, jangan di tangan dia terus, enggak adil.
0: Oke. Baik. Terima kasih pastinya Mas Rian. Ini lagunya pengen denger lagu apa nih malam ini?
2: Ini beh, lagunya dari apa ya? Indah Cinta Pertama beh.
0: Indah Cinta Pertama?
2: Iya.
0: Coba ya. Ini ada
2: Ermawati ya.
0: Heeh. Ermawati ya. Oke, iya. Ada nih. Ada memori apa nih Mas Rian? Boleh cerita nih.
2: Ada pertama kali dengar lagu itu ketemu sama seorang.
0: Oh, ketemu sama seseorang. Inisialnya apa?
2: Inisialnya H.
0: H. Iya. H terus? Wah, bukan inisial ya kalau H diterusin ya.
2: Iya.
0: Heeh.
2: Ya itu
0: ketemu
2: itu,
0: sama seorang di mana tuh ketemunya?
2: Itu lagi ini loh, Mbak. Lagi di rumah makan gitu, lagi muter lagu-lagu lama.
0: Oh, itu ya lagu itu
2: lagi
0: gitu
2: makan
0: ya.
2: Makan siang bareng kan.
0: Oke. Okay.
2: Iya, jadi Iwatata tuh denger lagu di situ tuh.
0: Oke, okay, jadi inilah ya memori ya.
2: Sampai sekarang ya masih lanjut gitu.
0: Oke. Okay. Baik.
2: Doain aja lah.
0: Iya.
2: Baik ya enggak?
0: Iya, betul. Masing-masing iya. Akan bahagia pada waktunya ya.
2: Indah pada waktunya.
0: Indah ya, pada ya. Waktunya. Betul. Baik. Buat siapa lagunya? Mau dikirim juga kah?
2: Siapa-siapa ya.
0: Huh?
2: Buat Sisi, buat Tobi, buat Akbat, buat Irin ya. Buat Eri, Eri juga ya. Buat Kota Banten ya, Fauzan ya. Terus buat pokoknya Bang Ujo ya.
0: Iya.
2: Bang Ujo, Bang Esetel ya. Saudara Anggi, Adikini juga ya.
0: Okay.
2: Buat yang tersayang ya.
0: Ya.
2: Ucapannya salam sayang, salam kangen semuanya aja lah bagi Rata ya. Mau tidur aja kalau lagi mau tidur.
0: Oke.
2: Okay. Besok kalau itu nanti ku kabarin lagi. Iya. Kalau bisa jemput gitu kan.
0: Oke. Okay. Harusnya iya. Bisa ya.
2: Bisa lah. Atur aja tuh.
0: Atur aja.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Buat tugas ya, buat tugas. Selalu ya.
0: Terima kasih Mas Rian.
2: Iya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rian yang ada di Sudirman ya. Masih hadirkan lagu yang udah di request pendengar tadi di Ruang Rindu pastinya. Tetap terus bersama kami ya pendengar di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

0: Kami terus bersama Anda pendengar masih di Ruang Rindu untuk malam ini. Untuk Anda yang ingin bergabung silakan masih ada kesempatan ya. Di line telepon 0711369977 untuk yang ingin bergabung di Ruang Rindu untuk malam ini. Ruang Rindu. Iya, Ruang Rindu silakan. Dengan siapa di mana? Waduh, sayang sekali terputus ya. Silakan untuk Anda pendengar lainnya ingin ikut bergabung di Ruang Rindu untuk malam ini. Ini udah menit-menit terakhir. Ruang Rindu.
1: Rindu.
0: Iya, dengan
1: Pak Alex.
0: Pak Alex di
1: yang Veteran.
0: Di Veteran. Iya. Pak Alex di mana nih? Nanti bakal nonton final Piala Dunianya enggak?
1: Oh, kalau saya prediksi Spanyol.
0: Spanyol ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Kenapa alasannya?
1: Kenapa? Pemain bolanya Spanyol di atas angin.
0: Oh gitu.
1: Iya. Okay. Prediksi saya 2-1.
0: 2-1 ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, mudah-mudahan nanti tim kesayangannya ya.
1: Iya lah.
0: Pak. Baik. Oh iya, nanti RRI juga bakal menyiarkan loh buat pendengar lainnya juga ya. Baik. Pak, ini tadi mau request juga apa nih?
1: Oh ini ya. Ntar ya, saya pikir dulu sebentar. Ini aja. Bad Liar.
0: Kenapa?
1: Bad Liar.
0: Bad Liar.
1: Iya, lagu mancanegara.
0: Ada yang agak lebih lama nggak nih, Pak?
1: Yang lama, maksudnya?
0: Iya, yang memoris gitu ya.
1: Magic Computer. Magic Computer.
0: Magic Computer?
1: Ya.
0: Oke, coba saya cari dulu ya.
1: Oke.
0: Alternatifnya apa nih, Pak?
1: Ini Everybody Hurt.
0: Everybody?
1: Hurt.
0: Oh, Everybody Hurt ya. Ada memori apa sama lagu itu?
1: Oh, itu kan masa lalu ya. Iya, itu waktu masih bujangan.
0: Kok bujangan ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Pak Alan ya tadi ya?
1: Pak Alex.
0: Oh, Alex. Oke, jadi Alan.
1: Iya.
0: Pak Alex.
1: Sama teman-teman ya. Yang teman-teman saya apa 10 tahun 6 tahun bukan seluruh. Yang teman-teman tadi yang masuk tadi.
0: Ya. Buat pendengar yang udah masuk gitu ya.
1: Ya, gitu aja.
0: Oke, baik. Oke, ya. Terima kasih ya, Pak Alex.
1: Oke, makasih.
0: Iya. Baik, Pak Alex tadi Veteran ya, tadi pendengar penelpon terakhir di Ruang Rindu untuk kesempatan malam ini, sekaligus juga mengakhiri Ruang Rindu untuk hari ini ya, di hari Minggu 19 Juli 2026. Masih pamit tapi jangan kemana-mana, pendengar pukul 11 nanti beragam informasi juga masih akan terus kami hadirkan untuk ruang dengar Anda di rangkaian Palembang malam ini, juga masih bersama Esi tentunya. Tetap bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kelas Jam Pro 1.
1: Pukul 23 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Esi, inilah informasi selengkapnya. Dinas Kesehatan Sumatera Selatan mencatat 2.149 kasus DBD sepanjang Januari hingga Juli 2026. Kasus tersebar di 17 kabupaten dan kota dengan angka kematian mencapai 15 orang. Palembang menjadi daerah dengan kasus terbanyak, yakni 619 kasus. Disusul Muara Enim sebanyak 440 kasus. Dinkes Sumsel mencatat tren kasus cenderung menurun meski tetap mewaspadai peningkatan akhir tahun. Potensi kenaikan kasus dipengaruhi fenomena El Nino yang dapat mempercepat siklus hidup nyamuk. Dinkes Sumsel memperkuat pencegahan melalui gerakan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN, 3M+, dan kesiapan layanan kesehatan. Pemerintah Kota Palembang mematangkan penataan kawasan Tujuh Ulu di bawah Jembatan Ampera menjadi ruang publik modern dan ramah masyarakat. Kawasan tersebut dirancang memiliki panggung kreatif hingga fasilitas skatepark. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan penataan tidak hanya membangun fasilitas, tetapi juga menyiapkan pengelolaan kawasan. Berbagai perangkat daerah dilibatkan untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan lokasi. Kawasan Tujuh Ulu ditargetkan menjadi bagian dari destinasi wisata terintegrasi bersama Kampung Kapitan dan Terminal Tujuh Ulu. Pemerintah kota juga segera memperbaiki terminal agar mendukung pengembangan kawasan tersebut. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

Ya, pendengar, kami terus bersama Anda tentunya masih di rangkaian Palembang malam ini di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, rangkaian Piala Dunia 2026 ini nanti akan mengetengahkan ya final Piala Dunia 2026 antara tim Argentina dan juga Spanyol. Nah, untuk Anda pendengar, siapa tim favorit Anda? Apakah Argentina ataupun juga Spanyol? Apakah Dewi Fortuna akan berpihak pada sang juara bertahan ya, Argentina, ataukah sejarah baru yang tak terduga akan lahir nanti ya, tepatnya pada pukul 2 dini hari. Dan nanti tentunya RRI Pro 1 juga akan menghadirkan siaran langsung final Piala Dunia 2026 antara Argentina dan juga Spanyol. Pastinya tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi berikut, pendengar, masih dalam rangkaian nonton bareng ya. Kepolisian Negara Republik Indonesia ini menggelar nonton bareng final Piala Dunia 2026 dalam rangka Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan tersebut terbuka bagi masyarakat sebagai upaya mempererat kebersamaan melalui olahraga. Nonton bareng ini digelar di lapangan Bayangkara Mabes Polri mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dapat menyaksikan laga final yang mempertemukan timnas Spanyol dan juga timnas Argentina tanpa dipungut biaya. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi ruang kebersamaan antara Polri dan masyarakat dalam suasana hangat. Momentum tersebut juga menjadi sarana menikmati pertandingan sepak bola dunia bersama keluarga maupun komunitas. Nah, selain menyaksikan pertandingan, pengunjung juga akan menikmati berbagai hiburan yang telah disiapkan panitia. Beragam kegiatan tersebut diharapkan menambah kemeriahan peringatan Hari Bayangkara ke-80.

0: Aku baru dapat pesan di grup, katanya ada info penting tentang bantuan dana, disuruh segera dibagikan.
1: Jangan langsung disebarin. Sekarang banyak informasi yang belum tentu benar atau bahkan hoax.
0: Tapi pesannya terlihat resmi, ada gambar dan tulisannya juga meyakinkan.
1: Justru itu yang perlu diwaspadai. Pastikan dulu kebenaran dari sumber terpercaya sebelum membagikan.
0: Iya juga ya, kalau salah informasi bisa merugikan orang lain.
1: Betul, kita semua punya tanggung jawab untuk tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Teliti sebelum membagikan, hentikan penyebaran hoax mulai dari diri sendiri.

Sobat RRI, listrik yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.

0: 5 minutes of stoppages remain. This is Martinelli. It's a great run over the top for Donnarumma.
1: Cool. Nah kan, tim aku unggul.
2: Ah, beruntung aja itu. Wasitnya nggak adil nih.
1: Loh, kok jadi marah? Namanya juga pertandingan.
2: Ya, gimana nggak marah? Tim favoritku kalah.
1: Eh, jangan cuma gara-gara bola kita jadi sampai musuhan dong.
2: Iya juga ya. Toh, ini cuma pertandingan. Menang kalah kan biasa.
1: Nah, yang penting kita lewatin pertandingannya. Jangan sampai saling ejek dan bikin keributan.
2: Betul. Apalagi sampai menyebarkan kebencian di media sosial. Cuma karena beda tim favorit.
1: Karena Piala Dunia bukan soal siapa yang jadi juara.
2: Tapi juga tentang persatuan, persahabatan, dan sportivitas.
3: Piala Dunia adalah ajang yang menyatukan masyarakat dari berbagai negara. Hormati perbedaan, hindari permusuhan, dan jadikan olahraga sebagai sarana mempererat persaudaraan.

Ya, pendengar, Dewan Pimpinan Pusat Perempuan Indonesia Maju DPP PIM resmi mengkonsolidasikan gerakan pelestarian budaya secara serentak di berbagai wilayah Nusantara. Langkah masif ini menandai tahun ketiga peringatan Hari Kebaya Nasional sekaligus memperkuat komitmen pasca penetapan kebaya sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada akhir 2024 lalu. Ketua Umum DPP PIM Lana T. Kuncoro menegaskan bahwa lahirnya Hari Kebaya Nasional ini merupakan hasil perjuangan kolektif. Namun, pengakuan internasional yang diraih lewat joint nomination regional tersebut tidak boleh membuat komitmen pelestarian menjadi kendor. Nah, pendengar, puncak perayaan Hari Kebaya Nasional 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli di Jakarta. Sebagai pemanasan, gelombang gerakan daerah mulai bergerak, salah satunya melalui perhelatan Parade Kebaya Songket, Pesona Perempuan Indonesia yang digelar DPD PIM Sumatera Selatan di Kota Palembang pada hari ini ya, Minggu 19 Juli 2026. Lebih dari sekedar selebrasi, parade di Palembang ini sukses mencatatkan rekor MURI dalam kategori perempuan berkebaya dengan kain songket terbanyak. Langkah strategis ini sekaligus dirancang untuk mengangkat Jembatan Ampera sebagai ikon pariwisata Sumatera Selatan ke panggung internasional.

Siapa yang gak suka momen gol di Piala Dunia FIFA? Selain euforia skor tercipta, seringkali kita juga melihat hal lain yang bikin momen itu jadi makin berkesan, yaitu selebrasi tarian. Di turnamen paling bergengsi seperti sepak bola dunia, banyak pemain dan tim punya cara unik dalam merayakan gol. Ada yang membuat gerakan ritmis, ada yang terinspirasi dari budaya mereka sendiri, sampai ide-ide kreatif yang viral di media sosial. Sebut saja tarian klasik dari Roger Milla yang mengguncang sudut lapangan di Piala Dunia 1990. Tidak hanya pemain dari masa lalu saja, beberapa tim modern bahkan latihan khusus koreografi selebrasi yang seragam. Misalnya, tim Brazil beberapa waktu lalu yang mempersiapkan rutinitas tarian mereka jauh sebelum pertandingan dimulai. Selebrasi itu bukan hanya simbol kegembiraan. Bagi banyak pemain dan supporter, tarian di lapangan juga jadi cara mengekspresikan budaya, menunjukkan karakter tim, dan berbagi kebahagiaan dengan penonton di seluruh dunia. Sekali lagi, Piala Dunia bukan hanya soal gol, tapi juga ragam ekspresi sukacita dari seluruh penjuru dunia.

Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Pendengar, Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku, hadis riwayat Bukhari nomor 7405 dan Muslim nomor 2675. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan agungnya berbaik sangka kepada Allah dan dampak bagi pelakunya berupa kedudukan yang terpuji dan pengaruh yang besar serta buah manis keberkahan di dunia dan akhirat. Betapa agung kedudukannya karena ini merupakan ibadah dan ketaatan yang mulia lagi utama. Pendengar, semakin kuat berbaik sangka kepada Allah, maka akan semakin menghasilkan buah yang manis bagi pelakunya dan memberikan dampak keberkahan serta pujian baik di dunia maupun di akhirat.
1: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.

Mendengar dengan demikian, selesai sudah tugas-tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari ini hari Minggu, tanggal 19 Juli 2026, di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali pada besok, Senin 20 Juli 2026. Dan tentunya akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz. Untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 20 Juli tahun 2026, dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Kanal informasi dan inspirasi
0: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: untuk memulai aktivitas.
1: Palembang pagi.
0: Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
0: Palembang pagi ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 Palembang. Senang sekali saya Alvina Damayanti dapat kembali menemani ruang dengar Anda dalam rangkaian acara Palembang pagi ini untuk edisi hari Senin 20 Juli tahun 2026. Dan pendengar, selama beberapa jam ke depan kami telah menyiapkan berbagai sajian informasi dan inspirasi untuk mengawali aktivitas Anda. Setelah ini akan kami hadirkan pengajian Al-Quran, dilanjutkan dengan program Mutiara Pagi. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan menyimak informasi terkini dalam Warta Berita Palembang. Pukul 6.30, pastikan agenda Anda lancar dengan update info cuaca langsung dari BMKG. Dilanjutkan pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, akan ada Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan tepat pukul 8, pendengar, kami hadirkan juga ruang diskusi hangat dalam Dialog Palembang Menyapa. Serta pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan program Halo RRI untuk menemani waktu pagi Anda. Setelah ini pendengar, sebagai pembuka Palembang pagi ini, kami hadirkan lantunan ayat suci Al-Quran Surat At-Taubah ayat 27 hingga 31 bersama Qori Almarhum Kiai Agus Haji Ahmad Nawawi Denci.

0: الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون صدق الله العظيم.
1: Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711-369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi, hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi.
2: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 92,4 FM, Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan program Mutiara Pagi untuk edisi hari Senin 20 Juli 2026. Dengan tema pada hari ini yaitu mengenai meraih keberkahan bulan Syafar dari hikmah perjalanan hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Dan narasumber kita pada hari ini pendengar sudah terhubung ada Ustadz Haji Asep Saipudin SAG MHI, Penyuluh Agama Islam Kemenag Kota Palembang. Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz?
3: Alhamdulillah sehat
2: dan
3: baik.
2: Alhamdulillah. Dan juga pendengar kami juga undang Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090 serta melalui kanal YouTube kami Pro 1 Palembang dan live chat RRI Digital. Kita lanjutkan saja pendengar, langsung saja ke Ustadz Asep. Silakan Ustadz untuk menyampaikan materi pembuka pada hari ini.
3: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'da. Tahiyatan yang terhormat pendengar RRI Pro 1 dimanapun saja berada, yang kami hormati Mbak Vina yang telah menemani kita pada acara Mutiara Pagi hari ini Senin 20 Juli 2026. Alhamdulillah wa syukurillah kita bersama-sama masih mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat sehat, nikmat kesempatan. Sehingga sampai detik-detik ini kita dapat mengikuti acara Mutiara Pagi pada pagi hari yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menambahkan curahan rahmat-Nya, memberikan ridho-Nya, memberikan kesuksesan segala aktivitas kita dan keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam marilah kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI Pro 1 dimanapun saja berada, Pro 1 Palembang dimanapun saja berada yang kami hormati. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan atau uraian tentang meraih keberkahan bulan Shofar dari perjalanan hijrah Nabi dan para sahabat. Telah kita ketahui bahwa awal mula perjalanan atau keberangkatan hijrah dari kota Mekah ke Madinah adalah dimulai di bulan Shofar. Walaupun proses mulai hijrah itu pada dasarnya ya bukan bulan Shofar, yaitu bulan Syawal. Tetapi bukan ke Madinah, melainkan di daerah-daerah lain, antara lain seperti ke Taif, ke Habasyah, ya. Habasyah dan ke Taif. Namun puncaknya keberangkatan hijrahnya para sahabat dan beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada bulan Shofar. Maka kita mengambil tema meraih keberkahan bulan Shofar. Meraih keberkahan bulan Shofar bisa dilakukan dengan meneladani nilai-nilai hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimulai pada penghujung bulan ini. Nilai-nilai yang dimaksud di sini adalah nilai-nilai spiritual yang terkandung dari sikap hijrahnya para sahabat beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya meningkatkan keimanan yang mendalam kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi mereka berhijrah. Rasulullah berhijrah demi umatnya yang mengikuti ajaran Islam. Rasulullah berhijrah demi syiar agama Islam agar dikembangkan secara aman dan diperlakukan secara adil. Sehingga dengan keimanan yang mendalam inilah, baik kepada Allah maupun kepada Rasul-Nya, mereka rela mengorbankan segala apa yang dimiliki di kota Mekah. Memiliki kekayaan, kebun, dan lain sebagainya. Memupuk sifat sabar, tawakal, keberanian dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Dan ketulusan dalam mencurahkan segala pengorbanan. Serta membuang jauh mitos masyarakat Arab Jahiliyah yang pada saat itu menganggap bulan Shofar sebagai bulan pembawa kesialan. Maka itu ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah menegaskan bahwa bulan Shofar itu adalah bulan yang dimuliakan atau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dengan bulan-bulan yang lain. Bukan bulan kesialan, bukan bulan hayul dan lain sebagainya. Sejarah mencatat peristiwa penting saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan Mekah dan bersembunyi di Gua Tsur untuk menghindari kejaran kaum Quraisy sebelum akhirnya tiba di Madinah. Momen ini mengajarkan umat Islam untuk menjadikan bulan Shofar sebagai titik tolak perubahan yang lebih baik. pendengar RRI Pro 1 Palembang dimanapun saja berada. Adapun untuk mendapatkan keberkahan, maka terdapat beberapa cara praktis meraih keberkahan dari perjalanan hijrah yang diawali di bulan Safar tersebut. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu percaya sepenuhnya bahwa ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hilangnya segala bentuk tahayul. Dengan ketakwaan dan tawakal yang tinggi kepada Allah inilah, niscaya Allah akan memberikan jaminan perlindungan dalam kehidupan, kemudahan dan kesejahteraan. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 2 sampai 3 menjelaskan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah akan mengadakan jalan keluar dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan keperluannya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, menunjukkan bahwa barang siapa yang benar-benar meningkatkan ketaatan kepada Allah dalam meningkatkan amal ibadah, menjauhi segala larangan-larangannya, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, bahkan akan diberikan karunia rezeki yang mencukupinya. Bahkan dijelaskan kembali, disebutkan kembali pada ayat 3-nya, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang benar-benar menyandarkan hidupnya kepada Allah, tidak menyandarkan kepada ketahayulan, tidak meyakini sesuatu yang lain, tetapi semata-mata kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kecukupan keperluannya. Baik kecukupan dalam segi perlindungan maupun kecukupan dalam urusan rezeki. Allah lah yang satu-satunya zat tempat menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan ini. Yang kedua, memperbanyak amal ibadah dan amal soleh. Melakukan amalan seperti memperbanyak istighfar, bersedekah, dan berdoa untuk memohon ampunan serta perlindungan. Dengan memperbanyak istighfar dan permohonan ampunan kepada Allah, Allah akan mengabulkan apa yang diusahakannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Nuh ayat 10-12, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Yang artinya, aku berkata, mohon ampunlah kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia akan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan akan mengadakan sungai-sungai untukmu. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ayat 10-12, ini menunjukkan barang siapa yang memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah setiap waktu setidak-tidaknya, atau setidak malam, atau setiap malam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesuburan. Akan memberikan kesuburan dalam hidupnya, dan juga akan memberikan keturunan yang banyak. Dan akan memberikan fasilitas. Di sini disebutkan mengadakan sungai-sungai, artinya sungai adalah salah satu alat perjalanan laut. Bisa untuk mengangkut, bisa sebagai transportasi, digunakan salah satu sarana transportasi. Dan airnya digunakan untuk kebutuhan, baik untuk kebutuhan irigasi, kebutuhan kehidupan. Semua itu tidak lain adalah salah satu rahmat Allah yang diberikan kepada orang-orang yang memperbanyak kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dengan memohon ampun, memperbanyak istighfar, memperbanyak zikir, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, beramal soleh. Dengan gemar beramal soleh, niscaya akan diberikan kehidupan yang baik. Hal ini dijelaskan juga dalam surat An-Nahl ayat 97 yang berbunyi, Man amila solihan min zakarin aw unsa fahuwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan sekecil apapun, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, sungguh kami pasti akan berikan kepada mereka kehidupan yang baik. Dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang selalu mereka kerjakan. Berdasarkan firman Allah surat An-Nahl ini menjelaskan bahwa barang siapa yang banyak mengerjakan kebajikan, yang memberikan manfaat bagi diri, keluarga, dan orang lain, apalagi untuk kepentingan umum, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kehidupan yang baik. Kehidupan dari kesulitan, kehidupan jauh dari tekanan dan ancaman. Allah akan memberikan ketenangan dan ketenteraman. Inilah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi siapapun dan kapanpun mengerjakannya itu. Di bulan apapun, asalkan dia suka beramal soleh, gemar beramal soleh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kehidupan yang baik. Kemudian yang ketiga, menghidupkan semangat perubahan. Jadi sikap menghidupkan semangat perubahan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah beserta para sahabatnya hijrah. Tujuannya adalah untuk melakukan perubahan. Di satu sisi untuk memberikan keamanan kepada pengikut kaum muslimin. Di sisi lain juga untuk melakukan perubahan. Jangan sampai nasib kehidupan kaum muslimin di kota Mekah kurang lebih 11 tahun dalam ketekanan, maka untuk melakukan perubahan perlu berhijrah, mencari tempat yang aman yang bisa diterapkan keadilan. Maka itu jadikanlah awal perjalanan hijrah sebagai inspirasi untuk melakukan transformasi spiritual dan memperbaiki diri secara konsisten. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah surat 11 menjelaskan sebagai berikut. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum, atau surat Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim, innallaha la yughayyiru ma bi qaumin illa ma yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga mereka mau mengubah apa yang ada pada diri mereka. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut menunjukkan bahwa untuk mencapai suatu hal yang lebih baik, untuk merubah suatu nasib, baik perorangan, masyarakat, maupun bangsa, hendaknya lah harus berjuang. Diawali dengan perubahan. Perubahan, berusaha untuk melakukan perubahan-perubahan, baik secara perorangan maupun secara bersama secara masif, sehingga terjadi perubahan secara massal atau secara besar-besaran. Perubahan yang dimaksud di sini adalah perubahan ke arah yang lebih baik, ke arah yang positif, yang bisa memberikan manfaat secara lebih besar dari sekedar untuk dirinya sendiri. Pendengar RRI Pro 1 dimanapun saja berada, demikianlah barangkali uraian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Baik,
3: demikian, kami... terima kasih. Wallahul muwaffiq ila qabla tariq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, kami undang Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Kami persilakan untuk penelpon pertama pagi hari ini, Mutiara Pagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mutiara Pagi, Mbak Fina.
2: Ibu Hutri, silakan Ibu.
4: Iya, saya menyapa dulu ya untuk Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan.
4: Iya, itu tadi Pak Ustaz menjelaskan masalah meraih keberkahan di bulan Safar, ya. Ada pertanyaan dari saya, Pak Ustaz. Perlindungan dari segala musibah, bersedekah diyakinin dapat menolak bala. Pak Ustaz, ini ada mitos atau ini atau tidak ini? Kalau kita di bulan Safar itu mandi-mandi di pantai, katanya untuk apa, membersihkan kita punya dosa-dosa. Apakah itu benar atau tidak, Pak Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu Hutri. Silakan, Ustaz.
3: Terima kasih atas pertanyaan Ibu Hutri tentang membersihkan dosa. Jadi ada salah satu sebagian orang meyakini bahwa mandi bersih-bersih ya di pantai ini saya dapat menghapus ataupun menghilangkan kesialan. Karena menghapus dosa ya mungkin mereka juga mengetahui ya menghilangkan kesialan. Nah, itu sama sekali merupakan mitos belaka atau takhayul. Jadi mandi-mandi di bulan Safar khususnya dapat menghilangkan kesialan. Bahwa bulan Safar ini diyakini oleh mereka adalah bulan sial, yaitu merupakan keyakinan zaman jahiliyah. Ya, sebelum datangnya Rasulullah SAW, jadi kota Mekah banyak meyakini seperti itu. Salah satu praktik yang digunakan adalah agar terhindar dari sial, adalah mandi-mandi di pantai, membersihkan ya, diri di pantai. Itu tidak benar ya sama sekali. Di sini dijelaskan bahwa untuk mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan ketawakalan yang tinggi kepadanya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memperbanyak istighfar, memperbanyak mohon maaf ampun. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan apa yang menjadi keperluannya. Jadi itulah cara yang dibenarkan dalam ajaran Islam. Demikian, terima kasih.
2: Baik, terima kasih banyak Ustaz. Kami masih undang Anda kembali pendengar untuk bergabung bersama kami di line telepon 369977. Pro 1, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana, Bapak?
5: Dengan Eka Chandra di Empat Lawang.
2: Baik, silakan Pak Eka.
5: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
2: Silakan Pak Eka.
5: Ya, begini, boleh di luar tema sedikit, Ustaz?
2: Boleh.
5: Halo, Pak Ustaz.
3: Ya,
5: begini Pak, ya, sebelum saya bertanya, masjid ataupun musala itu di seluruh dunia ataupun di tanah suci itu rumah ibadah umat muslim ya, Pak Ustaz, betul? Ya masjid di manapun berada, baikpun di Mekah, di Masjid Nabawi, itu tempat rumah ibadah umat muslim ya Ustaz ya?
3: Ya benar.
5: Betul kan? Nah jadi begini Pak ya, pertanyaan saya, apa arti baitullah? Sedang itu saja Pak Ustaz, mohon dijelaskan kalau bisa jawabnya.
2: Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz dari Pak Eka Chandra.
3: Oke, terima kasih. Jadi tanah dimanapun, bumi dimanapun berada adalah tempat suci. Bukan tanah suci, tapi tempat suci. Nah, jadi tanah suci atau wilayah suci yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tanah haram, ya. Tanah haram di situ tanah yang dimuliakan, ya. Tanah dilarang melakukan kejahatan, ya. Melakukan kejian, melakukan pelacuran, kedurhakaan, itu di tanah suci. Tanah suci itu adalah di kota Mekah yang ada batas-batasnya itu, ya. Dari tanah aim, batas-batas tanah haram dan tanah halal, ya. Tanah halal itu tanah biasa, tanah haram tanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang setiap orang harus memuliakan kepada tanah itu, ya, tanah haram. Kemudian tanah suci yang kedua itu di areal Masjid Madinah. Jadi di areal Masjid Madinah itu nama suci yang kedua. Kemudian ada tanah suci yang ketiga, itu adalah di Masjidil Aqsa, ya, di lingkungan Masjidil Aqsa. Adapun tanah-tanah yang lain suci, tapi bukan sebagai ya tanah suci, ya, bukan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya sifatnya biasa. Tapi kalau didirikan dia masjid, itu menjadi tempat suci, ya, tempat suci yang diberkahi, ya, secara khusus ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena menjadi tempat ibadah, menjadi tempat sujud secara khusus, menjadi mubarakan, ya, tempat yang diberkahi, bukan berarti menjadi tempat yang suci seperti di Mekah, ya, di areal Masjidil Haram, di areal Masjid Madinah, dan di areal Masjid Aqsa. Nah, itu yang membedakannya, ya. Kalau tempat-tempat lain suci tapi tidak dimuliakan secara khusus. Nah, kalau di Masjid Haram ada dimuliakan secara khusus, sehingga barang siapa yang sholat di situ, maka pahalanya dilipat gandakan menjadi 100.000 kali lipat. Ya. Atau ada yang mengatakan 10.000 kali lipat. Sedangkan kalau di Madinah itu 1.000 kali lipat, ya. Itu yang membedakan. Kalau di selain di Indonesia, dimanapun berada, ya. Kalau posisinya sholatnya berjamaah, ya, 27 derajat. Kalau sendirian tetap 1 derajat. Jadi disuci, ya, kalau di tempat masjid-masjid itu menjadi tempat suci, artinya tempat yang dimuliakan atau yang diberkahi, ya, harus dihormati, bukan sebagai ya tanah menjadi tanah haram tadi, ya. Ya demikian.
2: Baik, kami masih terima telepon pendengar di 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Terputus, ya, kita ke pesan WhatsApp terlebih dahulu. Ustadz, ini ada dari Pak Rayadi dari Kertapati. Saya mau bertanya Pak Ustadz, yang pertama di luar tema, apakah hak milik kita diambil sama saudara sendiri tanpa sepengetahuan kita dan untuk keperluan mereka sendiri, sedangkan kita baru sadar dan mengetahuinya hak milik kita yang diambil sama saudara sendiri? Apakah saudara kita bisa taubat sendiri dan apakah bisa diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan saudara kita sudah banyak melakukan hal yang seperti itu? Lalu apalagi hak milik tersebut adalah hak anak yatim dan kami takut kena karma sendiri. Silakan Ustaz.
3: Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan Bapak Aryadi dari Ketapati Kota Palembang. Bagaimana nasib yang akan diterima oleh saudara, ya, seorang saudara yang suka mengambil hak saudaranya yang lain. Ya, seperti mengambil hasil, ya, hasil dari suatu lahan, mama, ya, lahan milik saudaranya sudah meninggal, kemudian dikelola, ya, oleh saudaranya yang masih hidup. Nah, hasilnya itu diberikan kepada anak-anaknya, walaupun anaknya masih kecil sebagai yatim, tapi tidak diberikan kepada anak-anaknya. Anaknya ya, saudaranya yang meninggal itu, maka itu sama saja merampas hak orang lain. Jadi walaupun bertobat, di situ dosa merampas hak orang lain itu atau mengambil hak orang lain dengan cara yang batil, tidak halal. Kalau tidak minta halal, minta maaf kepada yang berhaknya, ya, maka Allah akan tidak akan mengampuni dosa-dosa tersebut. Jadi harus minta halal ataupun mengembalikan hak-hak yang telah dipakainya, ya, selama berapa perhitungannya tuh, berapa hasil panen, berapa tahun, harus diperhitungkan nominalnya berapa. Kemudian ya minta halalnya. Kalau tidak bisa memberikan kehalalan, maka harus terima hutang itu. Nah, harus terima hutang. Kalau tidak, ya, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak akan mengampuni dosa-dosanya tersebut. Demikian, terima kasih ya Pak Aryadi.
2: Baik, kembali kita terima telepon di 369977. Mutiara pagi. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam Mbak Damayanti.
2: Pak Abu Bakar, silakan Bapak.
6: Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz Saifuddin.
3: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi.
6: Tadi Pak Ustaz mengatakan bahwa tahun hijrah itu dimulai bulan Safar. Nah, padahal itu memang tahun dan bulan hijrah itu semua haram, Ustaz. Apa sebabnya, Ustaz? Bulan Safar itu tidak dibuat bulan pertama dalam tahun hijrah. Ya, itu saja, Ustaz. Maafkan, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
3: Terima kasih atas pertanyaan Pak Abu Bakar. Bahwa memang mulai perjalanan hijrah Rasulullah SAW beserta para sahabatnya ke Madinah itu terjadi pada bulan Safar. Mengapa? Oleh Umar bin Khattab. Awal tahun baru Hijriah itu dimulai bulan Muharram. Jadi Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab telah bermusyawarah, ya, dengan sahabat-sahabatnya untuk mengambil awal bulan, awal tahun. Mengingat bahwa Rasulullah SAW memuliakan di bulan Muharram lebih daripada di bulan Safar. Jadi banyak kemuliaan-kemuliaan di bulan Muharram. Di antaranya peristiwa kemenangan-kemenangan para nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam meraih kemenangan pada bulan Muharram. Mendapatkan keselamatan dari Raja Namrud yang telah dieksekusi, dibakar hidup-hidup, tapi Nabi Ibrahim selamat. Kemudian Nabi Musa, ya, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu membelah lautan, laut merah. Kemudian Nabi Musa beserta pengikutnya menyeberangi lautan, di dasar lautan dengan tanpa air seperti jalan. Kemudian menenggelamkan Fir'aun beserta pengikut beserta pasukannya di lautan. Itu terjadi pada 10 bulan Muharram. Kemudian Nabi Nuh selamat, ya, mendarat dari lautan Kulzum di suatu bukit, ya, ada menurut sejarah itu di Bukit Yordan. Itu terjadi pada 10 bulan Muharram. Kemudian di masa Rasulullah, Perang Badar, ya, kemenangan Perang Badar terjadi pada tanggal 10 bulan Perang Badar, bulan bulan Ramadan. Jadi banyak sekali peristiwa kemenangan-kemenangan itulah yang membuat, ya, kemenangan Islam, meraih kemenangan Islam, melambangkan kemenangan Islam adalah bulan Muharram. Jadi sebagai salah satu kemenangan syiar Islam adalah bulan Muharram. Maka itu bulan Muharram menjadi awal tahun Hijriah. Ya. Diputuskan. Jadi bulan Muharram sebagai awal tahun. Bulan satu kalau istilahnya bulan Masehi itu. Ya, bulan Masehi itu Januari. Menghitungnya. Sedangkan untuk kalender Hijriah, bulan satunya adalah bulan Muharram. Walaupun diambil sebagai Hijriah. Jadi memang hijrah itu kedekatan, ya, antara Muharram dan Shofar. Jadi Shofar itu sudah proses tidak lanjut. Tetapi juga tidak serta-merta Muharram itu banyak peristiwa. Karena, ya, rencana melakukan perundingan-perundingan itu mulai dilakukan sejak bulan Muharram juga. Sehingga para sahabat banyak yang lebih dulu, ya, berangkat, kemudian Rasulullah baru menyusul, dan Rasulullah sudah berada di akhir bulan Shofar. Direncanakan 10 hari sebelum keberangkatan beliau. Ditanya oleh Abu Bakar Siddiq, wahai Rasulullah, kapan kita berangkat? Nah, dikhawatirkan keselamatan beliau. Kata Rasulullah, dijawab, nanti nunggu, ya, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya turunlah firman Allah yang berbunyi, "Qul ya ibadil ladzi yang artinya, wahai, katakan bahwa bumi Allah ini sangatlah luas, ya. Bahwa, ya, pasti telah diberikan kepada orang-orang yang soleh." Sejak turunnya ayat tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merencanakan pada malam 27 bulan Shofar, ya, berangkat. Dan ternyata mereka kafir ke Quraisy sudah memiliki perencanaan, ya, untuk membunuh Rasulullah. Ya. Begitu tanggal 27 mengepung rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dan Rasulullah sudah berangkat. Ya, dan kebetulan Rasulullah mendengar juga pada tanggal 7 itu menjadi rencana kakek Quraisy untuk membunuh Rasulullah. Jadi keberangkatan Rasulullah bukan karena diancam oleh kakek Quraisy itu. Ya, bukan. Karena ada perintah Allah segera berangkat. Maka Rasulullah merencanakan tanggal 27 bulan Shofar. Yang kebetulan orang-orang kafir Quraisy 10 hari sebelumnya juga sudah menyusun rencana untuk membunuh Rasulullah. Malam apa, tanggal berapa? Ditetapkanlah tanggal 27 Shofar. Kebetulan ada kesamaan rencana. Rasulullah dengan Abu Bakar Siddiq merencanakan tanggal 7 kafir Quraisy untuk melakukan pembunuhan pada tanggal 27, hanya beda waktu. Kalau Rasulullah masih sore-sore, ya, sudah maghrib, dan masih sudah isya, dan mereka melakukan pembunuhan itu malam hari. Ya, jadi begitu masuk ke rumah Rasulullah, ya, sudah tidak ada lagi Rasulullah, yang ada Ali bin Abi Thalib. Ya, mengingat mendengar adanya ancaman mau membunuh Rasulullah, akhirnya Ali bin Abi Thalib, ya, diperintahkan untuk menempati tempat tidurnya agar tempat tidur Rasulullah tidak kosong. Nah, kebetulan, ya, semenjak habis maghrib, ya, pasukan-pasukan kafir Quraisy sudah memberikan penjagaan yang ketat, ya, penjagaan ketat, jangan sampai Rasulullah keluar tanpa pengetahuan. Ternyata ya Allah memberikan pertolongan, wahai Nabi Muhammad, ya peganglah debu, genggamlah debu, taburkanlah, silakan keluar. Begitu menaburkan debu, Kafir Quraisy tidak melihat keberangkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu terjadi pada tanggal 20 menurut sejarah, ya, pada tanggal 27 bulan Safar. Ya demikian pertanyaan Pak Abu Bakar. Terima kasih.
2: Baik, mohon izin Ustadz, karena lintas waktu kita hampir menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami persilakan Ustadz untuk menyampaikan materi penutup pagi hari ini.
3: Baik, pendengar RRI Pro 1 dimanapun saja berada, bahwa untuk meraih keberkahan ini, ya, bukan ya dengan melakukan hal-hal ritual tertentu secara khusus, tetapi dengan meneladari dari nilai-nilai spiritual, ya, ketangguhan, keberanian, kemudian ketulusan dari para sahabat Nabi mengikuti Rasulullah SAW, mematuhi perintah Rasulullah SAW, yaitu sifat sabar yang telah diraih oleh mereka, yang dimiliki oleh mereka, di mana mereka sanggup untuk meninggalkan segala aset dan kekayaannya di kota Mekah demi untuk mengikuti Rasulullah. Kemudian masalah keselamatan adalah hanya menyandarkan diri kepada Allah. Berani memperjuangkan, membela kebenaran dan hak serta keadilan. Sanggup melawan kekufuran, kezaliman. Menyusun kekuatan para sahabat, menyusun kekuatan untuk menghalau ya, ketidakadilan. Untuk menghalau kezaliman hingga terjadilah yaitu pasukan-pasukan yang kuat. Kemudian menghilangkan mitos ya Arab Jahiliyah yang menjadi tahayul ketahayulan, artinya bahwa nasib kita, kesejahteraan dan lain sebagainya hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan melakukan ritual-ritual. Adapun memang di bulan Safar ini ada para ulama atau ulama sufi melakukan salat sunnah untuk menolak bala, yang dikenal dengan salat sunnah tolak bala, yang padahal salat sunnah saja, salat sunnah hajat yang tujuannya mohon keselamatan. Yang katanya pada bulan Safar itu Allah menurunkan penyakit. Itu berdasarkan ya irhas ya. Karena itu ulama tersebut ya, ulama sufi tersebut salah satu orang yang suci ataupun dekat dengan Allah ya, mendapatkan irhas sejenis ilham ya. Irhas itu rahasia Allah langsung diberikan kepadanya bahwa Allah pada akhir Rabu akhir bulan Safar itu menumpahkan penyakit yang tujuannya sebagai untuk menguji kepada orang yang beriman, sebagai ujian bagi orang yang beriman, yang kedua sebagai hukuman kepada orang-orang durhaka, yang ketiga untuk memberikan, mengingatkan kepada orang-orang yang lalai. Maka itu bala dan penyakit itu ditumpahkan ya, oleh malaikat di muka bumi, tujuannya sebagai pasukan. Walillahi junudus samawati wal ardh. Dan Allah memiliki bala tentara banyak di langit maupun di bumi. Ya, diturunkan sebagai untuk memberikan teguran, untuk menghukum orang-orang yang zalim dan lain sebagainya. Maka oleh orang sufi tersebut agar terhindar bermunajat kepada Allah, mengajak ya, umatnya untuk mohon keselamatan. Dan memohon keselamatan perlindungannya dianjurkan dari salah satu sikap kita sebagai orang Islam, memperbanyak istighfar, bermunajat, memohon, bertawakal kepada Allah, yaitu dengan menghadap kepada Allah. Nah, itu tidak jadi masalah, ajakan salah satu ulama sufi tersebut istilahnya dilakukan. Demikian, terima kasih Mbak Pina, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila qawmi tariq wal afaminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini, ada Ustadz Asep Saifuddin SHG MHI. Salam sehat selalu Ustadz.
3: Ya, alhamdulillah sehat.
2: Baik, dan kami juga ucapkan terima kasih pendengar untuk Anda yang telah bergabung bersama kami baik melalui line telepon maupun pesan WhatsApp dan kanal YouTube Pro 1 Palembang. Kami informasikan tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti kita akan menyimak warta berita daerah bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Musim kemarau sedang berlangsung di wilayah Sumatera Selatan. Berkurangnya curah hujan dapat menyebabkan ketersediaan air bersih semakin terbatas. Karena itu, mari kita gunakan air bersih secara bijak. Partisipasi aktif seluruh masyarakat dalam menghemat penggunaan air merupakan langkah penting untuk menjaga ketahanan sumber daya air selama musim kemarau.
3: Mending kita keluar pembiayaan untuk mengalirkan airnya, tapi produksi pertaniannya tidak

0: Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Palembang, Sari Berita. Badan Meteorologi dan Geofisika ingatkan warga bijak menggunakan air bersih menyusul kekeringan yang semakin meningkat. Produksi gabah Sumatera Selatan mencapai 2,88 juta ton pada semester pertama tahun ini. Inilah Warta Berita selengkapnya, edisi Senin 20 Juli 2026 bersama saya, Alvina Damayanti. Mengawali informasi pertama pada hari ini pendengar, Badan Meteorologi dan Geofisika ingatkan warga bijak menggunakan air bersih menyusul kekeringan yang semakin meningkat.
1: Sobat RRI Palembang dimanapun berada, musim kemarau sedang berlangsung di wilayah Sumatera Selatan. Berkurangnya curah hujan dapat menyebabkan ketersediaan air bersih semakin terbatas.
2: Badan Meteorologi Klimatologi kelas 1 Palembang menghimbau kepada seluruh masyarakat di Sumatera Selatan untuk dapat menggunakan air secara bijak atau lebih hemat. Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Meteorologi Klimatologi BMKG kelas 1 Palembang Siswanto. Menurut Siswanto, penggunaan air secara hemat atau bijak ini sendiri menyusul kondisi cuaca ekstrim yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan dan sejumlah wilayah lainnya di tanah air. Sehingga dengan demikian, Siswanto sangat mengharapkan agar masyarakat dapat lebih bijak dalam menggunakan air menyusul kondisi air yang kian berkurang akibat cuaca panas atau ekstrim yang terjadi tersebut.
1: Karena itu, mari kita gunakan air bersih secara bijak. Partisipasi aktif seluruh masyarakat dalam menghemat penggunaan air merupakan langkah penting untuk menjaga ketahanan sumber daya air selama musim kemarau. Dengan kebersamaan dan kepedulian, kita dapat mengurangi dampak kekeringan serta memastikan ketersediaan air bagi masyarakat semuanya. Mari hemat air hari ini demi keberlangsungan kehidupan esok hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siswanto juga menuturkan, belum diketahui pasti kondisi curah hujan terjadi. Namun sangat diharapkan penggunaan air secara hemat atau bijaksana ini sendiri dapat terus dilakukan oleh masyarakat hingga kondisi hujan dapat terjadi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, memasuki puncak musim kemarau, sejumlah wilayah di Sumatera Selatan berpotensi mengalami kekeringan akibat berkurangnya curah hujan. Salah satunya daerah di Sematang Borang yang berdampak pada menurunnya ketersediaan air bersih. Terganggunya aktivitas rumah tangga, oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan mulai melakukan langkah-langkah antisipasi sejak dini. Menurut salah satu warga Sematang Borang, Kusim mengaku mulai merasakan dampak musim kemarau yang terjadi di wilayahnya. Menurutnya, debit air sumur di rumah terus berkurang sehingga keluarga harus lebih berhemat dalam menggunakan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti memasak, mandi, dan mencuci. Bahkan pendengar, untuk kebutuhan air minum dan memasak, mereka terkadang terpaksa membeli air bersih karena pasokan dari sumur tidak lagi mencukupi.
3: Kemarau ini sudah kerasonian, banyu sumur di rumah kami lah mulai kering. Jadi harus ngirim untuk ke banyu untuk masak, mandi, sama nyuci. Kadang kami juga harus beli banyu bersih untuk makan dan minum. Harapan kami semoga cepat hujan dan ada perhatian dari pemerintah, terutama untuk kebutuhan banyu bersih bagi warga yang memang kesulitan cak kami ini.
0: Kusim berharap musim kemarau segera berakhir dan hujan kembali turun agar ketersediaan air bersih dapat pulih. Selain itu, mereka juga mengharapkan perhatian dari pemerintah, terutama melalui bantuan distribusi air bersih bagi masyarakat yang mengalami kesulitan untuk memperoleh air selama musim kemarau berlangsung. Pendengar, berikut kita dengarkan ragam komentar masyarakat.
4: Saya Aza dari Lorong Rawajaya. Potensi kekeringan di beberapa wilayah Sumatera Selatan menjadi pengingat kita bahwa air merupakan sumber daya yang harus digunakan secara bijak dan juga hemat. Imbauan dari BMKG untuk menghemat air perlu mendapat

0: Saya mengajak masyarakat Sumatera Selatan untuk lebih bijak menggunakan air, terutama karena beberapa wilayah sudah diprediksi berpotensi mengalami kekeringan. Jangan menunggu sampai air sulit didapat baru mulai berhemat. Gunakan air sesuai kebutuhan, hindari pemborosan, dan saling mengingatkan di lingkungan sekitar. Semoga kita semua bisa bekerja sama menjaga ketersediaan air dan berharap musim kemarau tahun ini tidak menimbulkan dampak yang lebih besar bagi masyarakat.
1: Saya mendukung imbauan BMKG untuk mulai menghemat penggunaan air. Kita tidak pernah tahu seberapa lama musim kemarau akan berlangsung. Jadi, lebih baik melakukan antisipasi sejak sekarang. Hal sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan, memakai air secukupnya, atau menampung air hujan bisa menjadi kebiasaan yang membantu. Kalau semua orang ikut berhemat, dampaknya pasti akan lebih terasa dan persediaan air bisa lebih terjaga.
2: Dan pendengar, untuk mengetahui bagaimana kondisi kekeringan di Sumatera Selatan serta dampaknya bagi lingkungan berikut, kita simak wawancara singkat Muhammad Irfan bersama Kepala Stasiun Meteorologi SMB 2 Palembang, Siswanto.
3: Ya, baik, terima kasih Bung Irfan. Sebelumnya kami ucapkan kepada seluruh pendengar setia RRI Palembang dimanapun berada, barangkali izinkan kami mewakili dari BMKG Palembang untuk memberikan gambaran mengenai kondisi dampak dari musim kemarau yang ada di Sumatera Selatan, khususnya terhadap pantauan musim kemarau dampaknya terhadap kebakaran hutan lahan. Barangkali sesuai dengan rilis yang disampaikan oleh teman-teman dari Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan, bahwa Sumatera Selatan saat ini, khususnya di bulan Agustus hingga Juli hingga Agustus nanti, barangkali sudah memasuki musim kemarau, bahkan di bulan Juli dan Agustus nanti adalah berada di puncak musim kemarau sendiri. Nah, tentunya beberapa dampak yang perlu diwaspadai untuk beberapa kabupaten kota, salah satunya adalah yang ada di wilayah atau Kabupaten Ogan Komering Ilir, kemudian Banyuasin, Musi Banyuasin, Lahat, Prabu Mulih, Ogan Ilir, dan Musi Rawas Utara. Ini adalah beberapa kawasan yang memang kita warning untuk kondisi kemarau-nya ini sangat berdampak atau memiliki potensi terhadap bahaya kebakaran hutan lahan. Barangkali itu, Bung.
4: Baik, Pak Siswanto, apa sih Pak yang menjadi faktor utama Pak yang menyebabkan dampak kekeringan ini Pak? Apakah ada pengaruh dari fenomena global Pak?
3: Ya, yang pertama tentunya karena memang saat ini Sumatera Selatan sedang berada di musim kemarau, bahkan sedang masuki di puncak musim kemarau sendiri. Di samping itu, saat ini juga sama-sama kita ketahui bahwa musim kemarau yang sedang berlangsung di sebagian besar wilayah Indonesia termasuk Sumatera Selatan ini juga dipicu atau di-trigger oleh adanya fenomena global yaitu berupa El Nino. Bagaimana dengan dampak El Nino? Tentunya musim kemarau yang kita ketahui sudah berdampak kepada penurunan jumlah curah hujan. Tentunya dengan adanya fenomena global El Nino ini akan memperparah kondisi kekeringan maupun penurunan jumlah hujan di beberapa wilayah atau kabupaten kota yang di Sumatera Selatan. Barangkali untuk beberapa wilayah ada yang sudah musim kemarau kemarin itu mengalami kemajuan atau awal-awal musim kemarau itu datang lebih awal, bahkan ada beberapa kabupaten kota yang musim kemaraunya itu mengalami masa-masa musim kemarau itu lebih lama atau lebih panjang dari kondisi normalnya. Barangkali itu, Bung.
4: Baik, Pak Siswanto, risiko apa saja sih Pak yang perlu diwaspadai oleh masyarakat Pak di wilayah yang berpotensi kekeringan ini Pak?
3: Ya, tentunya beberapa dampak musim kemarau berkepanjangan karena dipicu oleh adanya fenomena global El Nino ini, tentunya masyarakat harus mewaspadai beberapa ancaman atau dampaknya. Yang pertama adalah dampak kekeringan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Tentunya masyarakat harus lebih aware dan lebih waspada lagi, jangan melakukan aktivitas pembukaan lahan, membuka atau perkebunan itu dengan cara membakar. Meskipun barangkali masyarakat melihatnya atau menilai bahwa dengan cara membakar barangkali secara efisiensi anggaran dan waktu itu lebih murah dan lebih cepat. Tetapi lagi-lagi perlu diperhatikan dampak terhadap lingkungan, dampak terhadap

0: kesehatan itu juga yang harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, tentunya ini juga berdampak kepada gangguan terhadap pertanian ya. Tentunya ya, beberapa lahan pertanian yang saat ini menggantungkan sistem pengairannya pada sistem tada hujan, tentunya ini juga akan berdampak kepada beberapa lahanan pertanian, lahanan tanaman palawija yang barangkali memang sistem pengairannya tidak ada irigasi, tentunya ini akan terancam gagal panen atau busuk. Kemudian juga barangkali kami juga mengingatkan kepada masyarakat untuk hemat air ya, tentunya khususnya untuk hemat air bersih, barangkali itu.
1: Baik, Pak Siswanto, apakah BMKG melihat adanya potensi kekeringan, Pak? Ini lebih parah dibandingkan tahun sebelumnya, Pak?
0: Ya, barangkali untuk potensi kekeringan, tentunya ini kita melihat kondisi musim kemarau ini yang dipicu oleh adanya fenomena global El Nino. Kami melihat bahwa fenomena ini atau tahun 2026 ini itu periode ulangnya hampir mirip dengan siklus 4 atau 7 tahunan, karena memang ada dipicu oleh adanya fenomena El Nino tadi. Artinya di tahun 2026 kami melihat dampaknya itu bisa mirip dengan tahun di 2023 atau di 2019 atau bahkan barangkali yang ada di 2017 atau 2015. Nah, artinya kalau kita bandingkan dengan tahun 2025, barangkali ini akan lebih apa ya, lebih ekstrim ya. Tetapi kami tidak kepingin mengatakan bahwa ini lebih ekstrim atau tidak lebih ekstrim, tapi kami imbau pada masyarakat tentunya harus terus meningkatkan waspadanya. Jangan sampai ketika kita mengatakan bahwa oh ini lebih tahun ini lebih ekstrim atau tidak ekstrim, barangkali ini malah akan berdampak atau memberikan persepsi kepada masyarakat, malah mereka akan menjadi lengah atau tidak meningkatkan waspadanya, barangkali itu, Bung.
1: Baik, Pak Siswanto, di sosial media kan saat ini lagi viral, Pak, ya, di mana Sungai Musi itu sempat surut, Pak. Apakah itu juga salah satu faktor atau pengaruh dari kekeringan ini, Pak?
0: Iya benar, tentunya beberapa aliran atau muka air sungai yang berada di beberapa wilayah Sumatera Selatan, khususnya Sungai Musi ya, tentunya ini juga menjadi dampak nyata dari kekeringan yang berlangsung saat ini. Tentunya beberapa aliran sungai, khususnya wilayah Sungai Musi, termasuk beberapa anak sungainya yang mengalir di wilayah Sumatera Selatan, ini juga terdampak adanya penurunan muka level air sungainya. Tentunya inilah yang perlu diwaspadai, sehingga ini barangkali masih akan terus berlangsung setidaknya sampai dengan bulan Agustus, karena puncaknya antara bulan Juli dan Agustus, tentunya masyarakat harus terus meningkatkan kewaspadaan khususnya dalam penggunaan air bersih, begitu, Bang.
1: Pak Siswanto, langkah apa sih, Pak, yang dilakukan BMKG dan juga stakeholder yang lain, Pak, untuk mengantisipasi dampak kekeringan ini, Pak?
0: Baik, barangkali untuk beberapa langkah atau upaya mitigasi yang perlu diperhatikan, yang pertama, kami barangkali sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami di BMKG, tentunya kami akan terus memonitor beberapa perkembangan kondisi dinamika atmosfer khususnya dari wilayah yang ada di Sumatera Selatan. Tentunya nanti beberapa kondisi yang memang sangat ekstrim akan segera kami sampaikan kepada masyarakat. Tentunya masyarakat harus tetap aware dan bagaimana untuk bisa terus mendapatkan update informasi perakhiran cuacanya, tentunya dengan terus melihat di beberapa media platform yang dimiliki oleh kami, pertama yang berada di web, yaitu web www.bmkg.go.id tentunya, kemudian di aplikasi Play Store, di Info BMKG, dan media sosial kami yang ada di Info Cuaca Sumsel, baik yang ada di Facebook maupun Instagram. Barangkali itu, Bung.
1: Baik, Pak Siswanto, terakhir, Pak, pesan ataupun himbauan kepada masyarakat, Pak, untuk mengantisipasi dampak kekeringan ini, Pak, untuk menghemat air seperti apa, Pak?
0: Ya, terakhir himbauan kami kepada seluruh masyarakat, tentunya yang pertama, karena memang Sumatera Selatan saat ini sudah berada di musim kemarau, bahkan berada di puncak musim kemaraunya hingga bulan depan, tentunya masyarakat harus lebih waspada untuk mengantisipasi lebih dini, khususnya yang pertama, jangan melakukan aktivitas pembakaran hutan maupun lahan, maupun kegiatan pembukaan lahan dengan cara membakar. Kemudian yang kedua, kami himbau kepada seluruh masyarakat untuk bijak dalam penggunaan air bersih, tentunya ini untuk mengantisipasi kondisi cuaca kering yang masih akan berlangsung sampai dengan bulan depan, barangkali itu, Bung.
1: Baik, Pak Siswanto, terima kasih atas informasi dan juga edukasi kepada pendengar RRI. Selamat melanjutkan aktivitas, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Siswanto.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kembali, terima kasih, Bung.
2: Dan pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang, serta aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store maupun App Store.
3: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
2: Beralih ke berita selanjutnya, produksi gabah Sumatera Selatan mencapai 2,88 juta ton pada semester pertama tahun ini. Angka ini pendengar meningkat lebih dari 100 ribu ton dibanding tahun lalu dan menargetkan 4 juta ton di akhir tahun.
4: Sektor pertanian di Sumatera Selatan kembali menunjukkan taringnya di tingkat nasional. Sepanjang semester pertama tahun 2026, tepatnya periode Januari hingga Agustus, produksi gabah di Sumsel tercatat menembus angka 2,8 juta ton. Pencapaian ini menandakan adanya kenaikan sebesar 100 ribu ton lebih jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Tren positif ini sebenarnya sudah terlihat sejak tahun 2025, di mana saat itu Sumsel berhasil meningkatkan produksi lebih dari 700 ribu ton hingga mencapai total 3,69 juta ton gabah kering giling. Dengan modal tersebut, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kini memasang target ambisius untuk menembus angka produksi 4 juta ton gabah pada akhir tahun 2026. Namun jalan menuju target 4 juta ton tersebut tidak berjalan mulus. Ancaman musim kemarau yang diperparah oleh fenomena El Nino kini membayangi lahan-lahan persawahan. Menanggapi hal itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengambil langkah cepat dengan menginstruksikan penguatan infrastruktur pengairan.
5: Mending kita keluar pembiayaan untuk mengalirkan airnya, tapi produksi pertaniannya tidak tetap terjaga, itu yang kita harapkan.
4: Di sisi lain, efisiensi lahan di Sumatera Selatan juga patut diacungi jempol. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sumatera Selatan, Bambang Pramono mengungkapkan, produktivitas rata-rata per hektar di wilayah ini sangat kompetitif di kancah nasional. Rian Apridani melaporkan.
2: Pendengar, mengakhiri warta berita pagi hari ini, kami sampaikan komentar RRI Palembang terkait kondisi kemarau yang menyebabkan kekeringan. Komentar disusun dan disampaikan Agrani Sihombing.
6: Selamat pagi. Pendengar, peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG pada awal Juni 2026 bahwa sebagian besar wilayah Sumatera Selatan akan memasuki musim kemarau patut menjadi perhatian serius. Sekitar 85% wilayah Sumsel diperkirakan mengalami musim kemarau dengan puncaknya pada Agustus hingga September 2026. Bersamaan dengan itu, ancaman kekeringan, krisis air bersih, hingga kebakaran hutan dan lahan kembali membayangi masyarakat. Peringatan ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Hampir setiap tahun Sumatera Selatan menghadapi siklus yang sama. Ketika musim hujan datang, banjir menjadi ancaman. Sebaliknya, saat kemarau tiba, persoalan bergeser menjadi kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Artinya, ancaman tersebut sudah dapat diprediksi dan seharusnya dapat diantisipasi lebih awal. Peringatan dini dari BMKG tidak boleh berhenti sebagai informasi cuaca semata. Peringatan tersebut harus diterjemahkan menjadi langkah nyata oleh seluruh pemangku kepentingan. Kesiapsiagaan akan kehilangan makna apabila baru dilakukan ketika sumber air mulai mengering atau titik api telah meluas. Kondisi ini menjadi semakin penting mengingat wilayah timur dan tengah Sumatera Selatan diperkirakan mengalami dampak kekeringan paling tinggi, termasuk Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Pali, Muara Enim, hingga Ogan Komering Ulu. Daerah-daerah tersebut perlu menjadi prioritas dalam penyediaan air bersih, penguatan sistem mitigasi, dan pengawasan terhadap potensi kebakaran. Ancaman karhutla juga tidak boleh dianggap sebagai persoalan musiman yang akan selesai dengan datangnya hujan. Data BPBD Sumatera Selatan yang mencatat lebih dari 300 kejadian kebakaran hutan dan lahan sepanjang tahun ini menunjukkan bahwa risiko tersebut masih tinggi. Angka itu menjadi pengingat bahwa upaya pencegahan belum sepenuhnya mampu memutus siklus karhutla yang terus berulang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman ketika api sudah membesar. Yang jauh lebih penting adalah memperkuat langkah pencegahan melalui patroli terpadu, pemantauan titik panas, pengelolaan lahan yang berkelanjutan, serta penegakan hukum terhadap praktek pembakaran lahan. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki tanggung jawab yang tidak kalah besar. Kebiasaan membuka lahan dengan cara membakar, membuang puntung rokok sembarangan, maupun mengabaikan potensi munculnya api masih menjadi faktor yang memperbesar resiko kebakaran. Kesadaran kolektif menjadi modal utama agar kemarau tidak berubah menjadi bencana. Musim kemarau juga menjadi momentum untuk membangun budaya hemat air, penggunaan air secara bijaksana, perlindungan sumber-sumber air, serta pengelolaan cadangan air bersih harus menjadi perhatian bersama, terutama di wilayah yang setiap tahun mengalami penurunan debit air. Menghadapi musim kemarau tidak hanya diukur dari sedikitnya jumlah kebakaran hutan atau ketersediaan air bersih, tetapi juga dari kemampuan seluruh pihak mengubah pola penanganan dari reaktif menjadi preventif. Peringatan dini akan bernilai apabila diikuti aksi nyata, koordinasi yang kuat, dan partisipasi aktif masyarakat. Karena itu, memasuki puncak musim kemarau 2026, seluruh pihak perlu memperhatikan peringatan BMKG sebagai dasar untuk bertindak, bukan sekedar untuk diketahui. Sebab bencana seringkali bukan terjadi karena kita tidak mengetahui resikonya, melainkan karena kita terlambat mengantisipasinya. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Sekian pendengar Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia, Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Badan Meteorologi dan Geofisika ingatkan warga bijak menggunakan air bersih menyusul kekeringan yang semakin meningkat. Produksi gabah Sumatera Selatan mencapai 2,88 juta ton pada semester pertama tahun ini. Informasi lainnya pendengar dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvina Damayanti undur diri dan sampai jumpa.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
3: Secara umum Sumatera Selatan.
4: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
5: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
6: Info cuaca.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Palembang dimanapun Anda berada, untuk melanjutkan aktivitas di pagi hari ini, saatnya kita mengetahui kondisi cuaca sebagai bekal merencanakan kegiatan Anda sepanjang hari. Untuk itu kita sudah terhubung bersama BMKG Sultan Mahmud Badarudin II Palembang yang akan menyampaikan perakiraan cuaca. Selamat pagi Mbak Fitri.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Silakan Mbak Fitri untuk menyampaikan kondisi cuaca di Sumatera Selatan dan sekitarnya.
1: Siap, terima kasih Mbak. Pendengar Radio Republik Indonesia, berikut kami sampaikan informasi cuaca kabupaten kota di wilayah Sumatera Selatan berlaku untuk hari ini Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pada pagi hari ini cuaca di wilayah Sumatera Selatan secara umum cerah berawan. Potensi hujan ringan hingga sedang terjadi di wilayah Musirawas Utara dan Musirawas. Untuk siang hingga sore hari nanti cuaca diperkirakan umumnya berawan. Potensi hujan ringan terjadi di wilayah Oku Selatan, Oku, Oki, Muara Enim, Musirawas Utara, Musirawas Lubulingga, Pegadalam, Lahat, Palawang, Perbumuli, dan Palembang. Malam hari ini cuaca diperkirakan cerah berawan dengan potensi hujan sedang terjadi di wilayah Musi Banyuasin, Oki, Oku, Ogan Ilir, dan Palembang. Sementara itu untuk potensi hujan ringannya diperkirakan terjadi di wilayah Oku Selatan, Oku Timur, Muara Enim, Musirawas Utara, Musirawas Lubulingga, Pali, Banyuasin, Pegadalam, Lahat, dan Palawang. Dan untuk dini hari nanti cuaca diperkirakan cerah berawan dengan potensi hujan ringan terjadi di wilayah Oki dan Ogan Ilir. Suhu udara secara umum di wilayah Sumatera Selatan berkisar antara 18 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 52 hingga 100%. Angin umumnya bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Peringatan dini untuk hari ini waspada potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai petir kilat dan angin kencang dengan durasi singkat pada malam hingga dini hari terjadi di wilayah Oki, Musi Banyuasin, Oku, Ogan Ilir, dan Palembang. Kami himbau kepada masyarakat agar terus waspada akan kemungkinan terjadinya genangan air, angin kencang dan petir pada saat hujan atau bencana banjir dan tanah longsor akibat intensitas hujan yang cukup tinggi selama beberapa hari terakhir di daerahnya masing-masing. Jangan lupa untuk selalu update informasi perakiran cuaca dengan mengunjungi website BMKG di www.bmkg.go.id atau dapat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui App Store maupun Play Store serta kunjungi sosial media kami di @infocuacasumsel. Demikian informasi cuaca untuk hari ini Senin 20 Juli 2026 langsung dari BMKG SM2 Palembang. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak Mbak Fitri atas informasi yang telah disampaikan. Semoga perakiran cuaca hari ini dapat membantu Anda pendengar dalam merencanakan perjalanan maupun aktivitas sehari-hari. Dan tetap siapkan juga perlengkapan yang diperlukan sesuai dengan kondisi di wilayah Anda, serta selalu utamakan juga keselamatan dalam beraktivitas. Kami juga himbau pendengar jika Anda memiliki informasi seputar kondisi cuaca di lingkungan sekitar, laporan lalu lintas maupun perkembangan harga kebutuhan pokok di daerah Anda. Silakan berbagi bersama melalui WhatsApp kami di 0821-7927-9090. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
3: Dini hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
4: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
5: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
6: Info cuaca.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, Indonesia ternyata pernah tampil di ajang Piala Dunia. Tepatnya pada tahun 1938 di Prancis, saat Indonesia masih bernama Hindia Belanda. Menariknya, Hindia Belanda menjadi negara pertama dari Asia yang tampil di putaran final Piala Dunia. Saat itu mereka menghadapi Hungaria pada babak pertama. Meski harus mengakui keunggulan lawan, keikutsertaan tersebut menjadi catatan bersejarah bagi sepak bola Indonesia.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Palembang pagi ini, pendengar, bersama saya Elvira Dabayanti yang akan menyampaikan informasi selanjutnya mengenai debit air Sungai Musi di Kota Palembang yang mengalami penyusunan cukup signifikan. Kondisi itu, pendengar, memunculkan hamparan daratan berupa lumpur dan pasir sepanjang hampir 5 meter di tepian Sungai Musi tepat di bawah jembatan Ampera. Fenomena yang kerap terjadi saat musim kemarau tersebut mengubah pandangan di kawasan ikon Kota Palembang. Sejumlah perahu cepat ataupun speedboat dan perahu kayu tradisional atau ketek yang biasanya bersandar di dekat bibir sungai kini harus berhenti lebih jauh karena munculnya daratan akibat surutnya air. Meski cuaca di sekitar jembatan Ampera terpantau mendung, permukaan air Sungai Musi masih terlihat terus mengalami penurutan. Dan kondisi ini juga, pendengar, mulai berdampak pada aktivitas masyarakat yang memanfaatkan transportasi sungai sebagai sarana mobilitas sehari-hari. Dermaga apung termasuk di kawasan pelabuhan penumpang Tujuh Ulu ikut turun mengikuti permukaan air sehingga tangga penghubung menuju dermaga menjadi jauh lebih curam dibandingkan biasanya. Dan juga, pendengar, kami informasikan tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Dalam dunia sepak bola, beredar mitos bahwa menyentuh atau mencium trofi Piala Dunia sebelum memenangkannya dipercaya membawa sial. Ini memang bukan aturan tertulis, tapi sudah jadi kepercayaan umum di kalangan pemain. Trofi emas 18 karat tersebut diyakini hanya pantas dipegang, diangkat, dan dicium oleh tim juara, kepala negara tertentu, atau legenda sepak bola yang ditunjuk FIFA. Beberapa contoh sering dikaitkan dengan mitos ini. Sergio Ramos bersama Spanyol dan Neymar bersama Brazil sempat menyentuh trofi sebelum laga final, dan tim mereka justru gagal menjadi juara. Sebaliknya, Lionel Messi memilih tidak menyentuh trofi sebelum final Piala Dunia 2022. Ia baru mencium dan mengangkatnya setelah Argentina dipastikan juara dunia. Menariknya, FIFA juga memiliki larangan resmi terkait trofi ini. Insiden koki terkenal Salt Bae yang mencium trofi pada 2022 bahkan berujung investigasi dan sanksi. Singkatnya, dalam kepercayaan sepak bola, mencium trofi Piala Dunia baru dianggap sah dan membawa keberuntungan setelah benar-benar menjadi juara.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah.
2: Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak-anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung, dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global. Peningkatan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa SMK dilakukan melalui kerjasama dengan dunia kerja. Pembangkit listrik di Kuwait menjadi sasaran serangan militer Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 20 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global, di mana kepercayaan investor di tanah air juga dinilai masih cukup tinggi. Bagaimana informasi selengkapnya berikut disampaikan Sugandi Avandi.
3: Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatatkan capaian positif. Data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan ekonomi triwulan pertama tahun 2026 tumbuh sebesar 5,61%. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, berdasarkan laporan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bagus. Kepercayaan investor asing maupun dalam negeri untuk berinvestasi di Indonesia masih tinggi. Berdasarkan laporan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi, realisasi investasi sepanjang semester 1 tahun 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun atau tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
1: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah, di tengah perang di mana-mana kita masih lumayan.